Abang Po, Dinas Kebudayaan Provinsi Jakarta bersama Yayasan Kampung Sinema Budaya kembali memanjakan warga melalui gelaran bioskop keliling Jakarta Culture Cinema di kawasan Pantai Jembatan Cinta Pulau Tidung akhir pekan kemarin. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengapresiasi kegiatan ini karena tidak hanya menghibur, tetapi juga menjadi wadah apresiasi film lokal dan mendorong pemuda pesisir memproduksi film pendek karya mereka sendiri. Fajar berharap keindahan alam serta keunikan budaya Kepulauan Seribu bisa memantik inspirasi lahirnya karya-karya kreatif baru yang nantinya ditayangkan dalam tur bioskop keliling di seluruh pelosok Jakarta.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Mpok. Pemerintah Kabupaten Natuna merayakan hari jadi daerahnya dengan menggelar karnaval budaya bertema harmoni budaya di lantai samudra pada hari Minggu kemarin di Pantai Piwang, Bunguran Timur. Bupati Natuna, Chen Suilan bersama jajarannya memberikan ruang ekspresi bagi 23 peserta untuk memperagakan berbagai busana kreatif yang terinspirasi dari biota laut, objek wisata hingga cerita rakyat lokal. Selain menjadi wadah pelestarian tradisi dan penyalur kreativitas warga, ajang parade seni ini juga difokuskan untuk mendongkrak pariwisata sekaligus menggerakkan perekonomian para pelaku usaha lokal di Natuna. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nab. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Abang Pok, kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini, Abang Pok. Bagaimana dengan situasi terkini di tempat Abang Pok berada? Boleh disampaikan ya lewat WhatsApp di 0812-1124928. Informasi lalu lintas maupun juga informasi pantauan terkini di tempat Abang Pok, mungkin di stasiun, ya, di terminal, bandara, atau juga mungkin di Transjakarta, Jaklingko, LRT, MRT, KRL ya, boleh disampaikan juga Bang Po ya. Situasi terkini lewat WhatsApp di 0812-1124928 ya. Pantauan arus lalu lintas kami awali dari ruas tol Bang Po. Kami terima informasinya pukul 7.11 menit waktu Indonesia Barat dari PT Jasa Marga. Di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Taman Mini, kilometer 06 sampai dengan kilometer 04 arah Cawang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dari Cililitan ke arah Cawang padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Kemudian di Jakarta Cikampek dari Bekasi Timur kilometer 15 sampai dengan kilometer 22.500 arah Tambun padat, kepadatan karena perbaikan jalan di lajur 1 dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang, hati-hati Abang Po yang melintas, terutama dari arah Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang ya. Di setelah underpass Tomang ada lajur kontraflow ya, dari arah Kebon Jeruk di lajur 3 hati-hati buat Abang Po yang melintas. Sementara itu arus lalu lintasnya dari Tomang, Karangtengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Tangerang kilometer 17 sampai dengan Kunciran kilometer 13 arah Tomang padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Karangtengah kilometer 12 sampai dengan kilometer 9 arah Tomang juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di Kembangan kilometer 08 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat, kepadatan juga karena volume lalu lintas. Di ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 00 sampai dengan Tebet kilometer 02 padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Dan juga ada lajur kontraflow di ruas tol dalam kota ya Bang Pok. Setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian di ruas tol Jor dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan terpantau lancar di kedua arahnya. Dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Sebaliknya dari Pondok Ranji kilometer 05 sampai dengan Bintaro kilometer 02 arah Ulu Jami padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Dan untuk lajur kontraflownya di ruas tol Jagorawi saat ini sudah selesai Abang Po, dan arus lalu lintasnya sudah normal kembali. Dan juga untuk informasi lain ya, dari Jasa Marga, dari TMC Polda Metro Jaya Abang Po, ada informasi terbaru untuk pelayanan SIM keliling hari ini ya. Pelayanan SIM keliling di hari Senin 12 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hyam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Kemudian di area parkir kantor pos lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat ya. Pelayanan SIM keliling hari ini 12 Oktober 2026 pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa manfaatkan untuk melakukan perpanjangan SIM A maupun juga SIM C ya di lokasi-lokasi yang sudah disebutkan tadi. Pantauan arus lalu lintas maupun juga situasi terkini dari Abang Po juga bisa disampaikan ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, jam 7 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Propot FM Jakarta. Ada Bang Arif yang nemenin Abang Po di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat yang udah kirim komentar lewat WhatsApp, juga udah banyak banget ya Bang Po ya. Ngomongin soal Hari Museum Indonesia ya. Nah, hari ini tanggal 12 Oktober diperingati sebagai Hari Museum Indonesia. Ini merujuk pada Musyawarah Museum se-Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 12 sampai dengan 14 Oktober tahun 1962 untuk membahas arah pembangunan museum. Nah, sementara Hari Museum Nasional itu diperingati setiap tanggal 24 April merujuk pada sejarah berdirinya Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen gitu ya, alias lembaga yang berkaitan dengan perjalanan Museum Nasional Indonesia. Nah, perbedaan utamanya terletak pada latar belakang sejarahnya. Hari Museum Indonesia menandai semangat pengembangan permuseuman, sedangkan Hari Museum Nasional berkaitan dengan sejarah lembaga Museum Nasional Indonesia yang sejalan dengan RRI nih di Merdeka Barat gitu, yang tetanggaan sama RRI nih. Ya. Hari ini ya Bang Po, Hari Museum Indonesia tanggal 12 Oktober ya. Dan ngomongin soal museum, kalau misalnya Abang Po ya, kalau misalnya ada barang-barang milik Abang Po yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja tuh dan alasannya kenapa ya? Barang apa aja dan alasannya kenapa? Itu kira-kira. Selamat pagi buat Teh Epi di Ciomas Bogor. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ikutan komen ya Bang? Sampai sekarang nih Bang, ayah masih nyimpen selimut dan juga bak mandi waktu anak pertama dan anak kedua saya lahiran Bang, tahun 2000 dan juga 2006. Kan belum ada kamera ponsel waktu itu ya Bang, jadi belum bisa bebas foto-foto buat kenangan. Saya masih nyimpen kain batik panjang punya almarhumah mamah saya Bang. Pernah ada yang bilang kain itu harganya mahal katanya. Semoga AA dan kakak ingat pada perjuangan ibu melahirkan merawat kalian sewaktu masih kecil. Buat mama, kasih sayang sepanjang masa. Kira-kira begitulah tulisannya kalau misalnya barang-barang tadi dimuseumkan gitu. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas, sehat walafiat, amin insyaallah. Terima kasih juga TFP yang ada di Ciomas Bogor. Abang Po yang mau ikut berbagi cerita juga ya, kalau misalnya barang-barang Abang Po nih ada yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja tuh dan alasannya kenapa? Kenapa barang itu dimuseumkan gitu ya? Di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Tadi Kong Dani juga udah cerita ada kamera Tustel katanya, sama sepatu yang dia beli di Perancis waktu bertugas. Ada juga kemeja. Waduh, luar biasa ya, masih disimpan-simpan ya. Pak Budi Kurniawan di Pontianak, selamat pagi buat Pak Budi, semoga sehat selalu ya Pak Budi. Ada Bang Aldi Tanjung di Padang ya, selamat pagi Bang Arif, Padang hadir. Kalau cerita barang yang mau dimuseumin, ada Bang motor tua yang begitu banyak kenangan. Ya, masih begitu doang ceritanya, panjangan dikit kek. Motor apa gitu, motor tua, motor apa, kan ada juga macam-macam namanya motor, mereknya macam-macam ya kan. Tipenya apa, kasih tahu ngapa sih, cuman begitu doang. Motor tua ada banyak kenangan. Ya kenangan apa? Gak diceritain gimana kita bisa tahu. Kita ke Depok aja deh, Bu Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tami. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Insya Allah sehat. Gimana cuaca di Depok pagi hari ini di Limo nih?
2: Alhamdulillah adem.
1: Adem asik. Masya Allah, rezeki ya dikasih hujan ya.
2: Iya.
1: Bu Tami, kalau di rumah nih, misalnya ada barang-barang milik punya ibu gitu ya, yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa tuh?
2: Punya satu tuh songket.
1: Oh, kain songket. Kenapa dengan kain songket itu?
2: Songket Bali, itu asli dulu lagi saya masih gadis kan.
1: Ya Allah, beli. Dari mana sih itu kainnya?
2: Dari Bali.
1: Oh, dari Bali, dibeli di sono, apa dikasih, apa gimana?
2: Enggak, beli. Jadi ada teman satu kerjaan dulu kan kerja tuh. Terus ada yang jual-jualin gitu, dia dari Bali. Beneran nih asli, saya. Bener, memang iya, sampai sekarang beda banget, jauh banget bedanya sama yang sekarang tuh. Dia tuh kayak katun, lemas gitu, songket tapi lemas gitu, bagus. Masih ada sampai sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Dan panjang juga masih dari masih gadis. Ada batik.
1: Oke. Okay. Jadi kainnya itu kualitasnya bagus karena emang udah lama. Berarti udah berapa tahun tuh kain itu umurnya dari ibu beli?
2: Ya, udah 30 tahun.
1: 30 dari. Tahun, Masya Allah. Dan masih bagus kondisinya. Disimpannya gimana tuh? Di lemari, diplastikin, di kotak khusus?
2: Iya, masih diplastikin, di box.
1: Oh, ya Allah. Berarti terakhir kali dipakai 30 tahun yang lalu atau sama sekali belum pernah dipakai?
2: Belum pernah dipakai. Pernah dipakai untuk nari anak waktu itu TK.
1: Oh, berapa? Oh, pernah dipakai sekali, abis itu udah simpan lagi.
2: Iya.
1: Masya Allah, luar biasa ya. Itu ya, kain itu yang berharga banget ya, bernilai gitu ya.
2: Iya, sekarang jelek-jelek banget deh dilihatnya.
1: Iya sih, benar.
2: Saya tukang jahitin tuh udah beda, jauh banget bedanya.
1: Iya, benar-benar. Saya punya kain batik dari Cirebon. Motifnya Megamendung. Itu saya beli waktu liputan. Wah, itu liputan ke Cirebon. Ada kira-kira 11 tahun yang lalu. Benar, itu kain 11 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum pernah saya pakai sama sekali. Masih disimpan di lemari, masih dalam bentuk kain. Saya kayak mau diapain nih kain ya? Pengen dibikin baju, tapi abis itu kalau udah enggak muat atau udah rusak ya udah kebuang kenangannya. Akhirnya udah.
2: Iya.
1: Iya, cuman kalau disimpan-simpan doang juga.
2: Udah kelamaan disimpan.
1: Iya sih, benar. Akhirnya udah saya simpen aja tuh kain Megamendung tuh dari Cirebon. Aduh, udah tuh udah 11 tahun tuh umurnya tuh kain tuh. Iya.
2: Iya, saya batik ada kain panjang juga ada satu. Kalau kebayanya udah saya keluarin deh, kasihin kan udah enggak muat.
1: Iya.
2: Tapi kain panjangnya kan masih utuh, masa lendangnya tuh. Masih saya simpan.
1: Jadi itu ya si kain apa tadi, kain songket itu yang mau dimuseumin gitu. Ada lagi enggak selain itu?
2: Ya, udah sama kain panjang itu aja.
1: Oh, oke lah kalau gitu. Bu
2: Tami. Baju udah dikeluarin semua yang zaman-zaman dulu.
1: Sip. Bu Tami, makasih ya Bu Tami buat ceritanya ya. Kenapa?
2: Ada kabar Bang Abi.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ke sana tahu.
1: Iya, main-main kemari lah kalau lagi ke tengah kota, main ke sini. Ya, putus teleponnya. Ya, Abang Po yang mau berbagi cerita ya masih tunggu nih komentarnya di WhatsApp 0812-1124928. 0812-1124928. Abang Po, kalau misalnya ada barang-barang punya Abang Po yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja dan alasannya kenapa? Kasih tahu ya, WhatsApp 0812-1124928, line teleponnya 0213504510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: ya mantan pacar, ada yang namanya Museum of Broken Relationship. Ada di Zagreb, Kroasia, Bang Po, didirikan oleh Olinka Vistika dan juga Drazen Grubisik ya. Nah, pernah juga ada di Hollywood Boulevard, Los Angeles, Amerika Serikat, dan juga pameran keliling ke berbagai negara. Isi museumnya ini adalah koleksi dari barang-barang pemberian mantan pasangan seperti surat cinta, pakaian, stick golf, dan kenangan lain-lainnya ya, yang juga disertain cerita di balik patah hati dari para penyumbangnya di seluruh dunia. Jadi ini cerita memang tentang barang-barang yang punya kenangan dengan si mantan ya, entah itu mantan pasangan, mantan istri, pokoknya kenangan barang mantan. Dan bukan sekedar jadi tempat buat nimbun barang aja Abang Po, tapi juga jadi ruang refleksi emosional buat pengunjung untuk berdamai dengan masa lalunya itu ya. Dan ini menarik banget ya, di Zagreb, Kroasia, Bang Po, museum untuk menyimpan barang kenangan mantan. Iya kan, daripada dibuang gitu ya kan, mungkin masih ada rasa cintanya kali. Yaelah. Ya, kalau Abang Po mungkin juga punya cerita ya, barang-barang yang punya Abang Po atau punya siapapun yang berkaitan dengan hidupnya Abang Po, dibuang sayang tapi disimpan juga kayaknya gak mungkin, dimuseumin aja kali ya gitu ya. Tapi barang apa tuh yang sekiranya kalau menurut Abang Po bisa dimuseumin nih barangnya Abang Po, dan alasannya kenapa, ada cerita apa dibalik itu ya. Selamat pagi Uni Linda.
1: Selamat pagi.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nih, suara radionya kecilin dulu dong. Suara radionya kecilin.
1: HP-nya gak ada suara.
0: Masa sih? Kok gak ada suaranya? Masa sih? Coba
1: iya,
0: nih.
1: Hah? Di HP gak ada.
0: Coba nih sekarang. Pantesan suara saya gak kedengeran. Coba nih kalau ini sekarang udah kedengeran belum?
1: Kecil.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Ah, yang benar.
1: Ah, benar dah, udah gede.
0: Sekarang udah gede suaranya. Sekarang udah gede.
1: Sudah.
0: Udah gede.
1: Sudah.
0: Gue jitak nih.
1: Boleh, silakan.
0: Uni, kalau Uni Linda udah dengar suara saya nih sekarang ya?
1: Sudah, jelas banget, bos.
0: Iya. Yeah. Kalau Uni apa? Barang apa yang kira-kira mau di museum, dan barang punya Uni barang apa yang kira-kiranya bisa di museumin gitu?
1: Oh, barang antik itu adalah radio.
0: Oh, nggak harus barang antik sih, barang apa aja?
1: Ya radio, mah adanya, mah HP.
0: Radio sama HP, dia. HP apa tuh?
1: HP Asia yang zaman dulu.
0: Oh, HP jadul masih ada.
1: Masih ada.
0: Oh gitu.
1: HP Asia kan dulu zaman Asia kan.
0: Iya betul.
1: 80 apa tuh ya? Memang sekarang HPnya udah dijual yang itu, yang jadul itu.
0: Oke, yang jadul itu udah dijual sekarang.
1: Buat nambahin HP baru.
0: Oh, buat nambahin HP baru.
1: Yang ini yang aku pakai. Nah,
0: kalau dijual mah udah nggak bisa di museumin dong, kan udah dijual. Yang masih ada.
1: Oh, masih ada HP yang itu tuh, yang mereknya jadul juga ada. Apa mereknya tuh? Fafa namanya.
0: Hah?
1: Mereknya Fafa.
0: Fafa. Nah.
1: V-I-V-A.
0: Oh, merek V-I-V-A mah FIFA dong. V-I-V-A FIFA, bukan FAFA.
1: Iya,
0: FIFA,
1: mereknya FIFA yang.
0: Oh gitu.
1: Masih ada sampai sekarang nih. Kalau mau fotoin.
0: Oh, enggak usah.
1: Tadi ada dedek jadul ada, tapi udah rusak.
0: Oh gitu.
1: Jadi sekarang apa radio baru aku beli. Yang dulu mah udah jalan kemana ya, udah ke laut.
0: Iya, udah laut.
1: masih disimpan sih, masih.
0: Sampai sekarang masih ada.
1: Masih ada. Mau dibutuhin takut mahal harganya. Udahlah, enggak usah lah.
0: Di ini aja disimpan aja.
1: Iya, simpan aja
0: deh. Buat ganjalan pintu deh, ganjalan pintu. Buat ganjalan pintu aja.
1: Sama jendela.
0: Iya, benar. Bisa kali gitu.
1: Bisa digandulin.
0: Oh benar. Ini dibuang sayang. Ntar kalau data-datanya diambil orang bagaimana?
1: Iya
0: kan? Udahlah simpen aja gitu. Ya udah kalau gitu. Itu aja berarti handphone sama apa tadi?
1: Handphone sama radio.
0: Sama radio.
1: Kalau labaknya udah pecah tuh bayi.
0: Apanya udah pecah? Oh, bak mandi. Enggak harus bak mandi juga, enggak harus sama TV, enggak mesti. kan

0: tiap orang barangnya beda-beda.
1: Iya, bak mandi sama itu tuh ember masih ada tuh, ember tuh, ember yang merek apa? Merek apa namanya? Pioner tuh masih ada.
0: Ya
1: tuh,
0: Allah, Pioner. Jadul banget itu.
1: Masih awet
0: Iya.
1: tuh embernya.
0: Masih awet embernya.
1: Tapi kalau baknya udah pecah, yang batu air buat masa kita air pump ya kan. Jadi ember Pioner pakai.
0: Oh gitu.
1: Kalau ember yang satu lagi buat mandi, buat cuci gitu. Pioner doang sih buat nampung air bersih,
0: Oh,
1: buat
0: awet,
1: masak.
0: awet ya.
1: Masih awet tuh, mama yang beliin.
0: Oh, buat Uni nggak pakai berendam situ berendam.
1: Batu kecil berendam, batu masa ada gede rendam.
0: Oh, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa kali. Kalau nggak ada orang mah sepi-sepi mah biarin aja kali, santai aja.
1: Buset ya, ikan kali.
0: Ya, ikan lele kali ah. Iya udah kalau nggak mau nggak apa-apa. Eh gitu ya.
1: Bukannya enak malah bocor ntar.
0: Tumpah airnya. Iya dah. Berarti itu ya Uni, kalau Uni barang mana tadi itu aja ya berarti ya. Kalau misalnya dikasih tulisan, misalnya itu tadi barang-barang tadi dikasih tulisan di bawahnya kan biasa kalau di museum di bawahnya barang-barang pajangan museum ada tulisannya tuh. Kira-kira tulisannya apa itu kalau Uni itu?
1: Ini ketinggalan mama.
0: Oh, peninggalan mama. Oh, gitu.
1: Masih umur sebulan. Udah tuh sama handphone. Atau aku tahun berapa ya?
0: Tahu.
1: 6 tahun deh handphone.
0: Oh, gitu.
1: Itu dibeliin buat mama tuh, buat iya. Main-main gitu.
0: Buat mainan
1: kan
0: doang.
1: Kan main, dulu kan ada main game kan nih, sedikit doang kan di
0: Iya
1: Aster.
0: Betul, yang main game ular ya.
1: Iya, ular sama yang apa lah, betul lah.
0: Iya.
1: Sama yang balok-balok itu loh.
0: Yo, ini Tetris namanya.
1: Iya, Tetris itu.
0: Oh gitu, suka main itu dulu, main game gitu aja dulu.
1: Suka main itu dulu. Terus sama Ludo tuh yang pakai kertas apa tuh?
0: Iya, Ludo.
1: Masih ada.
0: Ludo. Oh ini Monopoly, Monopoly kali bukan?
1: Iya, Monopoly mah. Oh Ludo beda kan ya.
0: Oh, iya.
1: Ada dua sih, satu kertas tuh ada dua.
0: Oh gitu.
1: Satu kertas tuh ada dua gambar, Bang Arif. Ludo sama Monopoly.
0: Oh iya.
1: Terus sama yang segitiga itu apa namanya tuh?
0: Yang segi
1: Monopoly yang segitiga.
0: Yang segitiga apa ya?
1: Apa sih
0: yang,
1: namanya tuh?
0: Yang segitiga saya taunya bacang, bacang segitiga. Bacang, enak bacang.
1: Bacang, iya itu bacang makan.
0: Iya enak kan makan bacang, doyan makan bacang nggak?
1: Iya doyan bang.
0: Doyan bacang ketan apa bacang beras sukanya?
1: Bacang beras sama daging ayam.
0: Oh bacang ayam, oh enak, boleh. Ya udah, yuk beli.
1: Yuk beli mana ya? Di Glodok ya?
0: Jauh banget di Glodok. Agak usah jauh-jauh. Di Holland Bakery ada, di Holland Bakery. Gak usah jauh-jauh.
1: Bakery mana?
0: Holland Bakery ada. Itu toko roti yang ada kincirnya di atasnya.
1: Oh, ada.
0: Iya.
1: Ya deh yuk, sana yuk
0: apa? Ayo, nih? Sekarang apa? Siap-siap nih saya.
1: Jemput ya.
0: Jemput. Mau orang sakit dijemput. Pakai dijemput segala lagi.
1: Sekali lah jemput lah.
0: Ya Allahu Akbar, saya mau jemput pakai HP, mau pakai Blangwir, ayo saya jemput dah.
1: Helikopter
0: di mana mendaratnya? Mau di Pasar Kedoya. Gak apa-apa, saya bawa helikopter mendarat di Pasar Kedoya. Abis itu yang jualan pada bubar ketiup angin.
1: Lapangan aja.
0: Nah iya makanya. Lapangan situ aja dekat rumahnya Bang Heri dah. Lo lapangan Kali Anyar no.
1: Ya yuk
0: Kali ya.
1: Anyar ya, lebar,
0: ya. Siap-siap deh sekarang yuk.
1: Yuk.
0: Mandi
1: ya.
0: Dulu Gi.
1: Mandi oke
0: okay. Iya dah.
1: Dulu air hangat dulu mandinya.
0: Pakai shower. Iya dah.
1: Ya,
0: makasih.
1: Salam semuanya ya.
0: Iya deh, oke.
1: Buat yang penyanyi, salam sehat selalu.
0: Oke. Okay.
1: Dan telat makan.
0: Ya, oke, okay, siap, bos.
1: Makasih.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Unilin. Lucu banget sih Unilin ini. Gemes banget dah. Ya Allah. Pak Heri, mana dia Pak Heri? Teleponnya. Wah, enggak bisa masuk. Maaf deh. Telepon sekarang ayo kalau mau udah. Ini Abang Po, ini cerita tentang barang-barang ini, barang-barang kenangan gitu. Itu kayaknya seru banget emang ya. Macam-macam ceritanya. Kita angkat satu penelpon lagi deh. Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Selamat pagi kabar Jakarta.
0: Iya, Bu Umi. Langsung aja nih Bu Umi karena ini waktu kita udah mepet ini nih. Kalau Bu Umi,
2: iya.
0: Apa kira-kira?
2: Itu. zaman kecil. Bareng adik-adik, ada ibu juga, ada bapak.
0: Oke. Fotonya masih lengkap itu berarti ya?
2: Masih ada.
0: Oke.
2: Terus juga kain peninggalan ibu, sandal juga ada. Gitu.
0: Nah, itu masih, fotonya masih inget nggak? Itu fotonya di mana dan tahun berapa masih inget nggak?
2: Fotonya itu saya kelas 6 SD umur 12 itu tahun 67.
0: Tahun 67.
2: Ya, adik saya kedua tuh perempuan yang sekarang di Jogja itu umur 3 tahun sama yang bontot 3 tahun umur setahun itu lagi fotonya di studio foto Happy Jalan Mataram Semarang.
0: Oke.
2: Sekarang udah nggak ada studio fotonya udah berubah semua. Dulu ada paling bagus di situ Happy.
0: Oh iya, itu juga ibu Happy pasti kan?
2: Iya masih ada.
0: Iya pasti. Iya pasti ibu happy juga kan di foto kan?
2: Insya Allah selalu happy.
0: Insya Allah, insya Allah sih kayak nggak yakin gitu.
2: Nah, ya kan katanya kita ingat anak suka sedih, udah hilangin happy lagi
0: iya, gitu.
2: Ada serang-selingnya tuh Bang Arif. Ya kepengennya happy terus, tapi kadang-kadang ingat anak jauh sendirian jadi sedih sebentar.
0: Abis itu
2: happy lagi.
0: Happy lagi.
2: Kemarin juga ketemu TFI Happy.
0: Iya kemarin ya, katanya di itu ya Minang Bakaba ya, itu ya.
2: Ketemu TFI baru ketemu itu.
0: Alhamdulillah.
2: Terus ada juga Bang Dani datang. Ya banyaklah teman-teman yang baru. Saya juga iya. Insya Allah bisa datang terus.
0: Amin, insya Allah. Bisa nyambung silaturahmi. Saya cuma ngelihat fotonya aja itu. Wah, pada ngumpul gitu ya kan. Pas lagi ngumpul, pas saya juga emang nggak ada. Kayak kemarin, saya kemarin itu 3 hari dari Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung tuh 3 hari tuh.
2: Wah, keliling malam.
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah keliling tapi ada imbalannya.
0: Insya Allah mudah-mudahan. Amin.
2: Lancar terus yang baru ya.
0: Iya.
2: Ada kerjaan.
0: Pengennya mah begitu. Pokoknya makin banyak ada kerjaan, makin banyak rezekinya insya Allah.
2: Iya. Kalau saya berdoanya juga teman RRI yang penyiar, yang karyawan semua yang kenalan lewat udara. Biarin pada seneng, rezekinya lancar, sehat walafiat selalu, gitu aja.
0: Okay.
2: Ya sholat ya, berdoanya buat semua gitu Bang Arif.
0: Iya. Amin insya Allah. Iya. Terima kasih ya Bu Umi, sehat selalu ya Bu Umi.
2: Iya. Amin, sama-sama Bang Arif juga sehat, rezeki banyak.
0: Amin insya Allah.
2: Salam buat Pandang nih, belum kelihatan.
0: Pandang belum kedengaran ya nih. Iya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan. Buat Pak Heri sama Bu Ana yang ada di Pulau Gebang, nanti kita buka lagi line teleponnya di jam 8 ya. Ya, mudah-mudahan masih ada waktunya. Kita juga bacain komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124-928. Jangan kemana-mana ya, masih di kabar Jakarta, kabarnya begini nih.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Mineh, lu tau kagak kenapa lapisan ozon itu penting?
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut ngerusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

Abang Po, Festival Literaya 2026 digelar di Museum Nasional Indonesia, Jakarta pada tanggal 11, 13, dan 14 Oktober mendatang untuk memperkuat budaya membaca dan literasi nasional. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan, festival tersebut menjadi wadah kolaborasi bagi penulis, penerbit, dan komunitas literasi. Kegiatan ini menghadirkan pameran buku, diskusi, lokakarya, serta ruang temu bisnis untuk membuka peluang kerjasama di industri penerbitan. Selain itu, Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong pengembangan karya tulis menjadi produk kreatif lain, seperti film dan komik digital. Festival ini diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi karya literatur dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. MotoGP Mandalika 2026 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mencatat rekor baru dengan total 157.000 lebih penonton selama 3 hari penyelenggaraan pada akhir pekan kemarin. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi capaian tersebut dan menilai MotoGP turut menggerakkan ekonomi daerah. Erick optimistis perputaran uang di MotoGP Mandalika 2026 bisa melampaui target 5 triliun rupiah. Ia juga mendorong penambahan fasilitas olahraga di Mandalika untuk memperkuat kawasan tersebut sebagai kawasan ekonomi khusus olahraga. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perompat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Abang Po. Masih barengan Abang Arif di Kabar Jakarta pagi hari ini. Kita update dulu ya, bagaimana informasi cuaca pada pagi hari ini di wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca kami terima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca berawan di seluruh Kepulauan Seribu ya. Sementara cuaca cerah mendominasi wilayah Jakarta Pusat, Utara, Selatan, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Barat, cuacanya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari ini. Memasuki siang hari, cuaca cerah mulai merata di seluruh wilayah Jakarta termasuk juga Kepulauan Seribu. Menjelang sore harinya, cuaca di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat akan cerah. Sementara di Jakarta Selatan, pada sore hari nanti ada potensi hujan ringan. Dan di Jakarta Timur, cuacanya akan cerah berawan. Malam harinya BMKG memperkirakan juga cuaca cerah berawan akan menaungi Kepulauan Seribu dan Jakarta Barat, sementara cuaca cerah menaungi Jakarta Pusat, Utara, Selatan, dan Jakarta Timur. Dengan suhu udara hari ini berkisar antara 24 sampai dengan 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udaranya antara 64 sampai dengan 95% ya. Cuaca di Jakarta hari ini relatif cerah dan juga cerah berawan, hanya ada potensi hujan ringan pada sore hari nanti di wilayah Jakarta Selatan ya. Untuk informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, Bang Po bisa akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Masih dicerita dalam lagu, masih bareng Bang Zaki yang selalu ngasih informasi tentang musisi-musisi daerah yang sukses viral dengan karya-karyanya. Kali ini ada penyanyi dari Ambon, Freshly Niki Julu. Nah, ini mulai namanya mulai sering kedengeran nih ya. Prestasi dan penghargaan nasional dari Freshly semakin banyak, apalagi setelah lagunya Tamang Pung Pisah. Ini sukses banget, banyak banget yang pakai soundnya di sosial media. Selain itu, nama Freshly juga ikutan ngetop semenjak lagu Ngapain Repot kolaborasinya bersama Toton Karibo dan Wiz Becker menjadi salah satu yang viral beberapa waktu yang lalu kan. Jadinya sekarang Freshly sudah semakin banyak tampil di mana-mana, enggak hanya di Maluku Ambon. Dan ternyata Freshly mewarisi bakat menyanyinya ini dari sang ayah nih Abang Po. Setelah nyelesain pendidikan musiknya di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, namanya mulai tuh masuk ke industri musik dengan karya-karya viral pop timur. Pasti Abang Po salah satu fans dari lagu-lagunya Freshly Niki Julu. Kita dengerin yuk salah satunya di Cerita Dalam Lagu.
0: Cerita Dalam Lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Udah, dimari aja.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, bir peletok. Asal-usul bir peletok yaitu ketika masa penjajahan Belanda. Warga Betawi tidak mau kalah dengan para penjajah yang suka meminum bir. Karena itu, mereka menciptakan minum sendiri, yang fungsinya hampir sama, yaitu menghangatkan badan. Nama bir peletok sendiri diambil dari tiga asumsi, yaitu bunyi peletok yang keluar dari bambu karena hasil pencampuran bahan-bahannya. Bunyi peletok dari es batu dalam teko berisi bir tersebut, dan bunyi peletok yang berasal dari kayu secang yang merupakan salah satu bahan minuman ini. Bir peletok terbuat dari rempah-rempah seperti jahe, serai, daun pandan, kayu secang, cengkih, kayu manis, kapulada, dan pala. Bir peletok biasa disajikan panas. Itu cocok diminum di malam hari. Namun, bir peletok modern bisa disajikan dingin dan segar untuk siang hari.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Probata FM, suara budaya Jakarta, jam 8.31 menit waktu Indonesia Barat. Masih ditemenin sama Bang Arif, Abang Po di kabar Jakarta pagi hari ini. Dan Abang Po yang udah kirim komentar di WhatsApp 0812-1124928 ya, 0812-1124928. Obrolan kita pagi hari ini Abang Po soal barang-barang yang disimpan di museum. Nah ya, di WhatsApp 0812-1124928 sudah banyak sekali komentar yang masuk ya. Ayo bacain nih komentarnya satu per satu nih. Hah, mana dia ya? Dari siapa dulu? Dari Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Udah tadi kita apa ya? Oke, Bu Agung. Pak Suatman di Pamulang, selamat pagi juga. Mas Teo di Semarang, selamat pagi. Mas Teo, mata uang kuno karena biar bagus. Apanya yang biar bagus? Apa yang biar bagus? Mata uang kuno biar bagus. Iya dah. Ibu Maharani di Bekasi, selamat pagi. Ada katanya apa tuh? Kalau misalnya punya barang yang bisa dimuseumkan, katanya paling barang antik Gucci-Gucci, Bang. Alasannya nyempitin rumah aja, Bang. Emang iya, Gucci-Gucci zaman dulu gede-gede banget ya, bikin sempit rumah doang katanya. Dijual kagak laku katanya. Masukin museum aja dah. Oke deh, terima kasih Ibu Maharani di Bekasi. Ada Pate di Baping di Sreng-Sreng Sawah, selamat pagi ya. Ada kamera film dan hasil fotonya kalau Pate di juga katanya. Ini barang kaset udah termasuk amplifiernya. Ibu Yati di Depok, selamat pagi. Harus jaga pola makan dan tidur buat orang tua kita. Nyaman berada. Ah, kenapa jadi pola makan dan tidur nih? WhatsApp kapan baru dijawab sekarang? Lama banget. Ya, tema apa nih? Buat Bang Arif dari buat Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor. Selamat pagi Pak Budi. Kalau aja ayah kepikiran dari dulu, ayah nyimpen tuh barang-barang dari peninggalan orang tua, Bang. Mulai dari radio yang gede bagian di depannya, sebagian ada kainnya, Bang. Terus ada piringan hitam merek telepon Ken, ada TV hitam putih, ada sepeda Phoenix, Bang, sepeda ontel, setrika areng, ada juga pompa air yang manual. Ada kamera yang blisnya kalau sekali pakai dia meletup keluar asap. Itu jadul banget ya Allah. Semua itu hilang begitu aja, Bang, entah kemana. Sekarang mau nyimpen barang-barang. Istri ayah demen bebenah. Waduh, ini termasuk salah satu yang kita gak bisa nyimpen barang nih. Kalau punya istri demen bebenah begini nih ya, yeah, kagak bisa deh ngumpulin barang ke depannya. Kita bikin museum pribadi, Bang. Saat ini cuaca di langit Cilebut masih mendung. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Pak Agus Taman di Lewiliang Bogor, selamat pagi. Saya punya peninggalan ibu saya, Bang. Sebuah timbangan modelnya kayak jam, ada gandulannya ke samping buat nentuin volumenya kira-kira. Udah 90 tahun, Bang. Timbangannya udah 90 tahun umurnya. Ukurannya 1 kilo. Oke. Ada Bang Anggian Hasan di Medan, selamat pagi. Hari Museum Indonesia setiap tanggal 12 Oktober. Belum ditetapkan sebagai hari besar. Iya deh. Sebagai hari besar nasional meski sudah diusulkan sejak 2015. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan mengeluarkan sebuah keputusan Menteri Kebudayaan atau keputusan Presiden ya. Oke deh, terima kasih Bang Anggian Asen yang ada di Medan. Ada salam nih buat Uni Linda, sehat-sehat selalu ya Uni Linda. Dari Ibu Tami di Limo Depok, buat Uni Linda salam katanya. Oke. Bu Yati, Bu Yati komentar dari kapan Bu Yati itu baru dibalas? Banyak banget. Kayaknya komentar dari hari Minggu kali itu baru dibalas. Iya dah, terima kasih Bu Yati. Sibuk banget kali Bu Yati ya. WhatsApp dari hari Minggu baru dibalas sekarang. Iya, makasih Bu Yati. Buat Abang Po yang mau ikut komentar, ya ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, kalau misalnya ada nih barang-barang Abang Po yang bisa dimuseumin, kira-kira barang apa aja dan alasannya kenapa? Kasih tahu ya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Gedung Arsip Nasional merupakan sebuah gedung yang menarik karena punya sejarah yang panjang. Dilansir dari laman resmi Arsip Nasional Republik Indonesia, gedung ini dibangun pada tahun 1760 oleh Rainer de Klerk. Selain sebagai arsitek gedung ini, Rainer de Klerk juga tercatat sebagai Gubernur Jenderal VOC pada tahun 1777. Gedung ini pun awalnya dikenal sebagai Rumah de Klerk. Pada masa itu, Rumah de Klerk beberapa kali berpindah kepemilikan. Bahkan, sempat berubah peruntukannya menjadi gereja dan panti asuhan. Pada saat itu, bangunan mulai terbengkalai karena kekurangan dana untuk perbaikan. Dan kemudian pada tahun 1900, ada rencana untuk membongkar rumah tersebut. Perkumpulan Batavia untuk Seni dan Ilmu Pengetahuan kemudian melobi pemerintah Hindia Belanda untuk membeli Rumah de Klerk. Mereka berhasil dan bangunan tersebut menjadi Departemen Pertambangan. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran besar pertama di abad ke-20 atas Rumah de Klerk. Setelah selesai, kemudian gedung dipakai sebagai tempat arsip hingga disebut Gedung Arsip Nasional. Pada tahun 1992, koleksi arsip terakhir di gedung tersebut dipindahkan ke Gedung Baru Arsip Nasional di Jalan Ampera, Jakarta Selatan. Walaupun sudah tidak menyimpan arsip, ternyata nama gedung ini tetap Gedung Arsip Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Gua demen nih. Sayur

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya gimana ya Bang Po? Wah, di momentum Hari Museum Indonesia Bang Po, di tanggal 11, 13, dan 14 ya, kemarin, besok, dan lusa, karena kalau hari Senin itu biasanya museum tutup ya, jadi ada sebuah event, ada sebuah acara yang digelar di Museum Nasional ya, nggak jauh dari RRI ini. Sebuah acara yang bagus banget ya, namanya Festival Literaya ya, tanggal 11, 13, 14 Oktober 2026, yang jadi wadah kolaborasi bagi penulis, penerbit, komunitas literasi, dan juga masyarakat untuk memperkuat ekosistem literasi nasional. Kementerian Ekonomi Kreatif, ya, Badan Ekonomi Kreatif membuka Festival Literaya 2026 di Museum Nasional Jakarta yang berlangsung selama 3 hari. Dari hari Minggu kemarin, dan juga nanti hari Selasa dan Rabu ya. Festival Literasi Nasional itu diselenggarakan untuk memperingati Bulan Membaca dan Hari Literasi Nasional. Sekaligus juga mungkin hari ini ya, bertepatan juga dengan Hari Museum Indonesia. Untuk mendorong penguatan budaya membaca dan juga ekosistem literasi di Indonesia melalui berbagai program dan juga berbagai kegiatan ya, mulai dari bincang literasi, lokakarya, dan juga pameran. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifqi Harsya mengatakan bahwa Festival Literaya 2026 ini jadi wadah kolaborasi bagi penulis, penerbit, komunitas literasi, dan juga masyarakat untuk memperkuat ekosistem literasi nasional ya. Lewat festival ini, Kementerian Ekonomi Kreatif berupaya mempertemukan berbagai pelaku industri kreatif dalam ekosistem penerbitan dan juga literasi supaya bisa menjajaki peluang kolaborasi dalam pengembangan karya literatur. Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi mengatakan Festival Literaya 2026 adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong subsektor penerbitan dan literatur supaya nggak cuma jadi ruang penciptaan karya aja, tapi juga jadi motor penggerak ekonomi kreatif lewat hilirisasi kekayaan intelektual. Festival tahun ini nggak cuma menghadirkan pameran buku aja Bang Po, tapi juga ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, ada diskusi panel, dan juga pembekalan teknik pitching dan juga pemahaman kontrak bagi penulis maupun juga pelaku alih wahana. Nah, Festival Literaya 2026 ini juga berkolaborasi dengan komunitas Negeri Elok untuk memperkaya program dengan mengangkat narasi dan juga

0: kekayaan budaya Nusantara. Lewat kolaborasi ini, Festival Literaya 2026 ikut juga memfasilitasi pengumpulan dan juga donasi karya tulis terbaik anak bangsa untuk menambah koleksi perpustakaan di Museum Nasional, ya. Dan ini juga harapannya tentu Festival Literaya tahun-tahun mendatang bisa menghadirkan program yang lebih beragam untuk menjawab kebutuhan subsektor penerbitan. Jadi Abang Po yang suka dengan kegiatan literasi bisa datang nih ke Festival Literaya 2026 di Museum Nasional ya, Jakarta Pusat, yang diselenggarakan dari hari Minggu kemarin dan nanti akan berlangsung kembali di tanggal 13 dan 14 ya, atau hari Selasa dan Rabu besok Abang Po ya, di Museum Nasional Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Berita ini juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
4: Sophia.
5: Apa, Bang?
4: Sophia, ayo mau nanya nih.
5: Nanya apa tuh?
4: Menurut lo nih ya, kenapa sih sekarang ini banyak orang pada milih kereta?
5: Kayaknya karena dia lebih praktis deh, Bang. Udah gitu kan kita tinggal naik nih, duduk, terus sampai deh di tempat tujuan. Gak pakai perlu nunggu macet di jalanan.
4: Oh gitu, makanya kereta sekarang banyak dipakai orang buat pergi kerja, sekolah, ame keperluan lain ya.
5: Iya Bang, udah gitu kereta tuh bisa bawa banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
4: Oh iya juga ya, jadi kendaraan bisa lumayan agak kurang ya di jalan.
5: Udah gitu kan bisa ngebantu ngurangin kepadatan, apalagi kalau orang banyak memilih transportasi umum Bang.
4: Berarti kereta juga penting banget ya buat kegiatan orang sehari-hari.
5: Iya, orang tuh bisa jadi gampang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ekonomi juga ikut jalan, lantaran orang bisa sampai ke tempat tujuan sama ke tempat usahanya lebih cepet, Bang.
4: Oh iya ya, pantas aja. Sekarang nih banyak orang yang lebih milih naik kereta daripada berangkat kerja satu jam, tapi setengah jamnya cuman bengong doang di tengah macet.
5: Belum sampai kantor udah capek duluan. Kerjanya belum mulai, emosinya udah duluan.
4: Iya juga ya.
6: Yo, pagi di Jakarta. Bunyi klakson.

0: Kabar Berita jam 9.
1: Abangpo PT Transportasi Jakarta memberikan apresiasi kepada Kiandra, pelanggan cilik yang rutin menggunakan mikrotrans untuk berangkat dan pulang sekolah di kawasan Kelapa Dua Wetan Ciracas, Jakarta Timur pada minggu kemarin. Dalam kunjungan tersebut, Transjakarta menyerahkan kartu uang elektronik untuk mendukung perjalanan Kiandra sehari-hari. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transjakarta, Ayu Wardani, mengatakan, perhatian ini adalah bentuk apresiasi kepada pelanggan sekaligus pengingat pentingnya keselamatan dan kenyamanan dalam menggunakan transportasi publik. Ia menegaskan, Transjakarta juga bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Pok. PT Kereta Api Indonesia mencatat lebih dari 5 juta pelanggan menggunakan 8 layanan kereta api regional selama Januari sampai dengan September 2026 lalu. Jumlah ini meningkat 9% dibanding periode yang sama tahun lalu. Presiden Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan, kereta api regional menjadi pilihan masyarakat untuk bepergian antar kota untuk berwisata, menikmati kuliner maupun mengunjungi keluarga. Layanan ini menghubungkan sejumlah daerah di Jawa dan Sumatera sehingga memudahkan masyarakat menjelajahi berbagai destinasi dengan perjalanan yang terbilang dekat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8.4 FM, Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, Abang Empok. Dan di jam 9 ini, Ai bakal ajak Abang Empok buat ngobrol di obrolan komunitas. Pagi hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Rizal Izra Mahmudi alias Mang Ijal, founder dan juga pengarah kreatif dari Sanggar Lentera Community. Kita mau bahas soal ruang tumbuh anak melalui seni teater berbasis kampung, ya. Itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini, Abang Po. Dan Abang Po bisa ikut obrolannya lewat WhatsApp juga ya, di 0812-1124-928. Sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp tadi, Abang Po. Dan sesaat lagi kita akan berbincang bersama dengan Mang Ijal, ya, dari Sanggar Lentera Community. Abis yang ini, Abang Po.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: makan gorengan mulu, tiap hari makan sembarangan, olahraga kagak pernah. Mau jantung lu kenapa-napa?
1: Ya ilah Cina Del, santai aja nape sih? Nih ya, ayah ini masih muda. Nih lihat, sehat begini. Penyakit jantung kagak bakal kena.
0: Mulut-mulut, jangan ngomong sembarangan. Sarah, penyakit jantung kagak cuma nyerang orang tua. Pola makan kagak sehat, kurang olahraga, bisa ningkatin resiko penyakit jantung tau.
1: Ah elah Cing, olahraga itu bikin capek. Mendingan makan enak aja kita.
0: Enak sekarang, bisa nyesel belakangan. Lu kudu mulai jaga pola makan, rajin olahraga, sama kurangin makanan yang banyak lemak, gula, sama garam.
1: Waduh, banyak bener Cing-Cing pantangannya.
0: Bukan pantangan, Sarah. Ini namanya sayang sama jantung.
1: Ah, iya dah, Cing. Ntar ayah pikir-pikirin lagi dah.
0: Jangan dipikirin doang, dilakuin.
2: Jangan nunggu sakit, jaga jantung dari sekarang. Jantung sehat, hidup jadi lebih kuat.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: siapa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, obrolan komunitas. Hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Rizal Izra Mahmudi alias Mang Ijal ya, founder dan juga pengarah kreatif dari Sanggar Lentera Community. Kita mau bahas soal ruang tumbuh anak melalui seni teater berbasis kampung. Udah langsung hadir ke studio Pro 4 FM Jakarta pagi hari ini Mang Ijal, Abang Po. Ya Bang Po, yang pengen ikut nimbrung obrolannya boleh langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510. Assalamualaikum, selamat pagi Mang Ijal.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga
3: Bang. Gimana kabarnya Mang Ijal?
4: Alhamdulillah, hari Senin, semangat
3: harus semangat luar biasa. Ngomong-ngomong tadi dari mana nih berangkatnya nih?
4: Berangkat dari Kampung Galur, Johar Baru, deket.
3: Wow, setempongan doang dari sini. Pantesan kita udah panjang banget leher kita nih, mana ini gak nyampe-nyampe nih kita. Saya pikir jauh kali kena macet gitu ya, ternyata selemparan batu doang nyampe ya. Oke, Mang Ijal adalah pengarah dan juga founder dari Sanggar Lentera Community. Betul, bener ya? Betul. Ini sanggar apa sih, Mang?
4: Ini sanggar teater yang terletak di Galur, Kecamatan Johar Baru. Tentunya sanggar ini didirikan oleh kita dari teman-teman remaja Karang Taruna Kelurahan Galur. Kita melihat situasi daripada minimnya ruang kreativitas, khususnya ruang tumbuh anak. Anak-anak di situasi yang tempat bermainnya kurang, kemudian sarana mereka menyalurkan bakatnya juga kurang, kemudian lahirlah didirikan Lentera Community dengan harapan sebagai komunitas yang bisa menyinari cahaya cita-cita anak-anak.
3: Masya Allah, luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya awalnya dari kegiatan anak-anak Karang Taruna.
4: Betul.
3: Di Galur. Ini lingkungan mana tepatnya? RT RW berapa?
4: Kelurahan Galur, RW 07.
3: RW 07, Kelurahan Galur nih. Jadi emang Karang Tarunanya saking kreatifnya bikinlah Sanggar Lentera Community. Dari kapan?
4: Kita memulai setelah COVID tahun 2022 akhir, kemudian bikin latihan sedikit-sedikit. Kita latihan di Gedung Karang Taruna dan di R Petra. Kita bikin latihan-latihan dari mulai awal-awal 20 orang. Kemudian kita ikut lomba. Alhamdulillah rezeki mendapatkan juara satu terbaik. Masya di DKI Allah. Jakarta. Semakin meningkat 60 orang, juara lagi, juara satu. Sampai akhirnya sekarang total ada 100 orang kurang lebih.
3: Saya merinding loh. Maksudnya dari awalnya kegiatan Karang Taruna kan berarti sebenarnya awalnya sasarannya warga Akamsi istilahnya, benar. Ternyata malah ikut lomba menang, makin banyak makin banyak. 100 orang saya yakin gak cuma anak Galur doang nih pasti nih.
4: Betul. Ya setelah kita mendapatkan predikat terbaik ya dari setiap lomba itu merupakan menjadi magnet. Nah, magnet itu juga yang membuat teman-teman Karang Taruna semakin pede percaya bahwa lingkungan yang tadinya mungkin padat penduduk, ke tingkat kriminalitas yang cukup lumayan,
3: betul,
4: tapi bisa menghasilkan kegiatan positif, dan anak-anak bisa sampai main teater keliling Indonesia.
3: Yang ngajarin siapa dulu awalnya waktu pertama dibentuk nih?
4: Sebelumnya memang ada, saya ini dulu ikut berteater waktu kecil. Ada teman-teman Karang Taruna juga ikut berteater. Kemudian teater anak-anak itu sempat vakum dari COVID. Dan kita menginisiasikan, saya sendiri mengajak teman-teman Karang Taruna, yuk kita bergerak untuk kampung.
3: Gitu. Oke, luar biasa. Jadi emang kegiatan yang awalnya hanya mengisi waktu supaya anak nggak terpengaruh hal-hal negatif di lingkungan, gitu ya, narkoba, tawuran dan lain sebagainya. Benar. Tapi justru malah pencapaiannya jauh di atas ekspektasi, gitu ya, berprestasi dan sebagainya. Nah, kenapa seni teater yang dipilih?
4: Kenapa seni teater? Menurut kami seni teater itu bagaimana anak-anak itu bisa pertama, dia bisa menumbuhkan percaya diri, sudah pasti.
3: Okay.
4: Yang kedua, dari teater itu bisa merasakan empati. Karena kalau teater itu kan ada dialog. Dialog itu memahami peran, memahami peran satu sama lain. Nah, kemudian di teater itu menumbuhkan kecerdasan intelektual. Dari mana? Dari naskah-naskah itu, dari dialog-dialog itu, mereka menumbuhkan hayalan-hayalan dialognya. Itu yang membuat anak kampung bisa loh.
3: Gitu. Betul, makanya ini menarik nih, seni teater berbasis kampung. Artinya sebenarnya memang anak-anak yang bukan tumbuh di lingkungan seni, ya, bukan tumbuh di lingkungan teater, bukan karena emak bapaknya pemain teater, anaknya bawa kan gitu, ya nggak sih, benar kan? Biasanya kan kayak gitu, ya kan? Karena emak bapaknya di lingkungan teater, akhirnya anaknya kebawa, ya kan? Tapi ini memang dihadirkan di tengah kampung supaya anak-anak ini punya kegiatan positif.
4: Betul.
3: Selain kegiatannya di sekolah.
4: Betul,
3: gitu ya. Sekarang. Karena mau main bola juga lapangan nggak ada,
4: ya
3: kan? Main di jalan biasanya kan, gitu,
4: benar,
3: ya kan? Kalau anak-anak Johor Baru kan gitu, main bola di jalan. Asal ada motor lewat, ini dulu, break dulu.
4: Iya, iklan.
3: Aduh, iya lagi. Tapi kalau ngelihat nih, perbedaan antara kelompok teater yang berbasis kampung, ya gitu ya, dengan kelompok teater yang memang dia berdiri, ya sudah bentuknya komunitas yang memang apa ya istilahnya, dari mana-mana datang buat latihan di situ, gitu.
4: Itulah yang membuat menjadi keunikan kita. Bahwa sanggar ini tahun ini pernah kita lombakan sebagai pemuda pelopor DKI Jakarta. Karena banyak sanggar yang dibangun mungkin melalui sekolah, kampus, tapi ini unik dari akar rumput. Itu yang membuat orang itu tertarik, bagaimana sih gitu polanya, metodenya, sampai ini menjadi regenerasi ke depan.
3: Oke.
4: Kayak begitu.
3: Kenapa dikasih nama Lentera?
4: Lentera artinya kita berharap sanggar ini bisa memberikan cahaya, bukan untuk anak-anak tapi untuk orang tuanya, untuk kampung. Dan alhamdulillah cahaya itu semakin menyala, dengan anak-anak mendapatkan predikat juara, sertifikatnya itu bisa mendapatkan untuk jalur prestasi mereka sekolah.
3: Sudah ini ya, sudah apa di apa tuh namanya, badan apa sih namanya,
4: Dinas Kebudayaan.
3: Iya, berarti memang sudah diakui. Oh, luar biasa.
4: Itu sudah kurang lebih hampir 40 anak yang
3: jalur masuk sekolah
4: dari jalur prestasi teater itu.
3: Oke.
4: Wah, kemudian yang sangat membanggakan dan mengharukan untuk kita sebagai pembina pembimbing anak-anak, dari anak-anak bisa mendapatkan aktor terbaik, aktris terbaik, dengan latar belakang ibunya pedagang, dengan latar belakang ayahnya seorang kuli bangunan. Itu yang membuat kita sedih. Kita membuat terharu bahwa mereka bisa mengangkat derajat keluarganya. Makanya cahaya itu bukan untuk anak-anak, tapi untuk keluarga mereka juga.
3: Oke, ada sesuatu yang bisa dibanggakan oleh orang tua ya, dari anaknya.
4: Betul
3: gitu ya,
4: sekali.
3: Bahwa orang tua dengan keterbatasan ekonomi, pendidikan, bisa apa ya, mendukung anaknya juga bisa berprestasi gitu ya. Keren nih, luar biasa. Tapi kalau kita bicara nih, Mang Ijal nih sebagai founder dan juga pengarah kreatif, bagaimana kemudian ngelihat perkembangan selain jumlah anggota yang udah jelas makin banyak gitu ya, perkembangan dalam hal mungkin karakter anak-anaknya, terus bagaimana kemudian kualitas anak-anaknya sendiri. Dari awal berdiri ya, dari 2022 tadi ya sampai sekarang, apa yang terasa berbeda gitu, perkembangan apa yang kelihatan?
4: Anak-anak memang membuat saya sebagai penulis, sebagai pendiri, mempunyai banyak warna imajinasi dengan karakter-karakter mereka yang beragam. Ada yang kalau lagi latihan diem, tapi semakin lama dia malah jadi maunya dialog terus, okay, gitu kan. Kemudian ada yang kalau joget maunya di paling depan, kan kayak begitu. Tapi
3: jadi,
4: kita nggak memaksa.
3: Iya,
4: kan itu yang membuat kalau kata orang tua, Mang Ijal, saya nggak nyangka anak saya kalau kata orang di sekolah tuh, guru di sekolah tuh pendiam. Kenapa kok tiba-tiba di sini dikasih jadi tokoh utama sampai dapat nominasi terbaik? Itulah yang membuat orang tua sangat bangga. Dan saya sebagai pendiri, penulis, sutradara. Segala sesuatu itu ketika mau bikin naskah, saya selalu membuat kacamata kepada anak-anak, kepada lingkungan, kepada pola pikir anak-anak. Sebelum bikin naskah, kita kumpul dulu. Kita lihat nih imajinasi mereka apa. Jadi begitu. Kalau anak-anak Galur itu imajinasinya bermain di kampung. Berarti kita bikin naskah tentang permainan kampung. Misalnya kita ajak bermain di suatu kerajaan. Udah bisa belum nih hayalannya? Oh bisa, kita masuk ke naskah dengan tema seperti ini. Jadi gitu, berangkat dari imajinasi anak-anak.
3: Jadi dengan begitu pun mereka juga melakukan apa ya, latihan persiapannya juga dengan menyenangkan.
4: Betul, kan? Karena sesuai dengan genrenya dia, sesuai dengan hayalannya mereka.
3: Iya,
4: semua
3: bener. Wah, seru ya. Nah, artinya kalau kita bicara tema kita nih, ruang tumbuh anak melalui seni teater berbasis kampung. Artinya secara proses teater ini bisa membantu tumbuh kembang anak.
4: Betul. Sudah jelas.
3: Dari segi mental juga dia jadi lebih disiplin. Karakter juga yang tadinya pendiam jadi lebih keluar nih karakter
4: luar biasa
3: aslinya
4: itu,
3: gitu ya. Secara sosial juga mungkin jadi lebih apa ya, lebih santun ya, mau bersosialisasi dengan dengan apa warga sekitar gitu ya. Nah, tapi yang jadi pertanyaan kemudian, mengubah kampung ini ya jadi ruang tempat anak-anak latihan, belajar, teater tentu punya tantangan sendiri. Gak mungkin kan kayak waktu berdiri langsung mulus-mulus saja gitu sampai hari ini ya kan sih. Pasti ada lah, ngapain sih nih si Ijal gitu, bikin apa sih dia gitu ya kan. Ah lo, gara-gara lo nih anakku jadi kagak betah di rumah. Nah misalnya gitu, pasti ada lah yang kayak gitu-gitu. Gimana tuh?
4: Suka duka mungkin ya. Secara suka duka memang ketika berangkat dari kampung ini, Lentera Community, pertama yang jelas adalah tempat. Tempat kita izin kepada pemangku setempat dari Pak Lurah, Pak RW. Awal-awal tuh kita memakai balai warga, kemudian ke RPTRA, alhamdulillah dapat izin. Walaupun kadang ada waktu-waktu yang kita harus berbentrokan dan kita harus mengalah. Kemudian terkait dari finansial, ini yang sangat penting. Kalau yang namanya main teater itu kan perlu dekorasi.
3: Betul.
4: Perlu namanya hal-hal
3: biaya produksi,
4: biaya produksi gitu kan, biaya produksi. Ini yang menjadi catatan penting dan luar biasa bagi pemuda-pemuda, loyalitas yang sangat tinggi. Para pengurus Karang Taruna yang sudah bekerja rela mengeluarkan separuh sedikit daripada rezekinya untuk patungan daripada produksi ini. Nah, itu yang awal-awal kita memikirkan itu, dan alhamdulillah kita dapat juara. Dari uang itu kita beli aset, kita beli hal-hal yang membuat bisa menunjang kemajuan antara community. Dan alhamdulillah semakin banyak yang mau gabung, dan kita rencanakan dan capaikan bahwa Lentera Community ini harus menjadi ke arah profesional. Dan itu jalan-jalan dan langkah-langkah itu semakin terlihat oleh kita semua.
3: Nah, berarti anak-anaknya yang latihan ini, ini gak ada kayak uang kas gitu gak sih?
4: Namanya anak-anak kali bang ya. Kalau latihan pertama, jangan lupa bapak ibu anak-anak bawa uang 2.000 buat beli es abang-abangnya. Tetap aja sampai tempat latihan gak ada, gak bawa, ya gak udah gak apa-apa. Yang penting di Karang Taruna ini kita tumbuhin jiwa sosial untuk dedikasi kewilayahan.
3: Berarti selama ini ibaratnya biaya produksi operasional memang justru ditanggung oleh teman-teman pengurus ya.
4: Berangkatnya dari situ.
3: Gitu, ya patungan aja deh.
4: 3 tahun kemudian alhamdulillah orang tua semakin terbuka untuk pandangannya bahwa ini teater untuk kemajuannya.
3: Okay.
4: Tapi bukan berawal dari kita kasih pemahaman, tapi mereka tersadarkan dengan okay. ketika pentas di atas panggung, panggung yang kalau kita sewa tuh puluhan juta, itu yang membuat mereka tergerak. Jadi dari hati ke hati geraknya.
3: Masya Allah, luar biasa ya. Jadi begitu ya, kayaknya mentalnya kita nih, rata-rata kita nih ya, harus ngelihat bukti dulu baru dukung kan. Bener, gitu kan orang mah harusnya kebalik ya, kasih dukungan supaya bisa membuktikan. Nah, kan gitu,
4: itu utiknya digalur gitu bang.
3: Iya, kasih bukti dulu baru kasih dukungan gitu. Tapi masya Allah, alhamdulillah terbukti gitu ya, dan dampaknya juga positif buat buat anak-anak. Nah, selain anak-anak galur ini, dari 100 tadi tuh dari mana aja yang pada ikut belajar di Lentera, latihan di Lentera?
4: Selain anak-anak galur, ada dari mungkin bersinggungan dari Kelurahan Galur ya, Cempaka Putih ada, Johar Baru ada, Kampung Rawa ada. Bahkan setelah kemarin nih ada WA dari anak Jakarta Selatan,
3: jauh banget,
4: Jakarta Utara. Saya bilang, Bu, kita ini sanggarnya di dalam gang gitu. Iya, kan karena mungkin karena kita udah alhamdulillah rezeki mendapatkan prestasi banyak, orang pada berbondong-bondong
3: pengen latihan.
4: Nama Lentera itu udah harum di sekolah-sekolah. Tapi mereka belum tahu bahwa ini yang berbasis kampung. Tapi ketika mereka masuk, mereka malah nyaman. Begitu.
3: Ya, Ibu kalau mau nganter jangan bawa mobil, susah
4: betul,
3: parkirnya Bu.
4: Betul,
3: masuk
4: betul
3: aja banget. Susah, bener-bener parkir. Yang ada bisa masuk, gak bisa mundur Bu.
4: Iya, emang benar kemarin kita gituin, Bu kalau mau datang jangan bawa mobil ya gitu. Tapi mereka datang, duduk, malah senang.
3: Masya Allah, luar biasa ya. Ini sesuatu yang, ini bukti nyata bahwa anak-anak muda diberikan kebebasan untuk berkreativitas, berkreasi. Ini hasilnya juga dampaknya bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat kampung bahkan ya, buat lingkungan. Nah, ini menarik banget bahwa ternyata menyiasati keterbatasan fasilitas atau ruang anak-anak untuk bergerak gitu, ternyata bisa menghasilkan karya-karya yang luar biasa.
4: Betul.
3: Nah, tapi namanya anak-anak nih, biasanya yang namanya teater itu kan identik dengan hafalan naskah, dialog ya kan, yang panjang gitu kan. Gimana caranya nih supaya, mungkin punya metode sendiri ya, Mang Ijal gitu ya, menerapkan ke anak-anak supaya ceritanya nyambung dari awal sampai habis. Sementara buat ngapal kan anak-anak kadang susah ya gitu ya, buat ngapal hitungan aja susah, apalagi ngapal dialog gitu. Gimana metodenya nih?
4: Ada anak-anak yang ketika dikasih naskah, mereka semangat ngafal dan bisa. Nah itu gampang, cepet. Tapi ada anak-anak yang dikasih naskah dia bingung. Jadi sistemnya tuh disuapin kalau kata kita. Disuapin nih dialognya begini, dia baru ngikutin. Kalau kata film si Bang Dul tuh kayak Mandra. Bang Mandra tuh disuapin tuh dialognya kayak begitu.
3: Kayak Ponori, Haji Tilek kan. Orang-orang yang mohon maaf buta huruf gitu ya, diceritain nih, nih babe dialognya begini ya, entar sama si emak begini ya.
4: Dia tahu intinya, inti persoalan dan inti daripada dialognya. Kita biasanya latihan berproses itu 2 bulan. Nah, sebentar lagi kita ada akan pentas nih di bulan November. Gitu.
3: Di mana nih?
4: Di Taman Ismail Marzuki, Teater Wahyu Sihombing. Nanti kita bisa nih, boleh nih undang nih.
3: Oh, boleh dong. Ayo
4: nih,
3: kita dengan senang hati, dengan senang hati. Bener ya, kita diundang nih ya. Insyaallah.
4: Pasti dong, harus dong. Nanti di dinas di Taman Ismail Marzuki itu di bulan November, pertengahan November, kita menampilkan untuk persiapan kampanye 5 abad Kota Jakarta. Gitu. Anak-anak biasanya kalau dikasih naskah, kemudian dikasih tokoh, mereka sudah kalau sekarang udah percaya diri tuh. Ya udah pede, udah dapat dialog nih. Jadi kalau sekarang tuh udah berlomba-lomba pengen dapat tokoh. Gitu, pengen dapat tokoh. Mungkin mereka terinspirasi dengan kakak-kakaknya yang sudah mendapatkan aktor terbaik, aktris terbaik. Mereka bercita-cita mau seperti itu. Jadi pertama, misalnya adegan misalnya naskah ada 4 babak. Kita bungkus dulu nih, babak 1 selesai, lanjut ke babak 2, babak 3, babak 4, baru kita jahit antar babak.
3: Oh gitu, jadi ngegarapnya per babak, habis itu baru dijahit, bikin jahitannya gitu ya. Oke, seru juga nih. Karena ya itu mengelola teater yang isinya anak-anak tuh kan gak gampang lagi ya maksudnya.
4: Bukan gak gampang lagi.
3: Oh, ada yang lari sini, lari sana, yeah. Belum yang nangis lah, belum apel lah gitu, belum yang berantem sama temennya gitu ya kan.
4: Itu luar dugaan.
3: Iya kan.
4: Di atas panggung tiba-tiba nangis. Tapi itu pentingnya yang pinter-pinter yang kakak-kakaknya.
3: Oh, improv. Ada,
4: ya, improvisasi itu.
3: Itu pernah kejadian kayak
4: pernah,
3: gitu. Gimana begitu. Ceritanya tuh?
4: Tiba-tiba anak-anak masuk mah. Nyelonong pakai sepeda ke dalam.
3: Kok bisa juga sepeda? Iya. Tapi bukan pemain.
4: Pemain tapi yang bukan babaknya.
3: Oh bukan. Oh dipikir itu bagiannya dia.
4: Iya itu pernah terjadi waktu itu. Tapi karena kakaknya pinter, ya dialog-dialog. Eh kamu ngapain di sini tuh? Mama manggil tuh sana.
3: Nah, keluar lagi dia. Gitu. Ya Allah.
4: Gitu. Ya mungkin kan ya kalau anak-anak nggak tahu ini lomba, ini apa, ini festival. Mereka kan yang penting taunya main teater, bener. Ya gitulah, nggak apa-apa lah. Memang artinya panggung ini sebagai ruang tumbuh kalau kita gitu. Tapi memang basisnya kampung.
3: Oke, Pak Agus Taman di Lewiliang Bogor, dia menyapa nih Bang Ijal. Selamat pagi, salam kenal.
4: Ya, salam kenal juga.
3: Bang Ijal mau tanya dong, berapa lama nih dari berdiri sampai meraih kesuksesan kayak sekarang? Saya salut nih, termasuk karena termasuk cepat juga keberhasilannya kalau dari sanggar ini berdiri. Tapi yang jadi pertanyaan Pak Agus Taman, Mang Ijal sendiri punya background teater dan udah dari kapan belajar teaternya? Kok sampai kemudian cepet banget kayaknya dari baru 2022 ke 2026 kayaknya anak-anaknya punya banyak prestasi gitu.
4: Sebelumnya saya berteater dari TK.
3: Dari TK.
4: Memang di Galur itu udah terkenal sebelumnya tentang perteateran.
3: Iya.
4: Gitu kan. Cuman yang membedakan teater pada saat zaman saya dengan Lentera Community mungkin secara metode, secara manajemen itu yang lebih tertata. Dan saya berteater dari kecil, saya pernah mendapatkan aktor terbaik saat SMA. Kemudian saya juga pernah ikut lomba-lomba individual seperti lomba baca puisi, kemudian lomba dongeng, kemudian lomba musikalisasi puisi, seperti itu. Dari situ mungkin membuat modal saya untuk lebih berkreasi lagi.
3: Oke, itu yang akhirnya dapat gelar pemuda pelopor Jakarta 2020 ini kan baru banget nih.
4: Iya.
3: Iya kan? Itu gimana ceritanya itu?
4: Itu ceritanya ada program dari dinas dinas pemuda dan olahraga.
3: Pemuda dan olahraga.
4: Saya didorong oleh Pak Lurah. Dan pejabat setempat untuk.
3: Boleh dimention dong Pak Lurahnya, namanya kita beri apresiasi juga nih buat Pak Lurah.
4: Lurah namanya Pak Lurah Kurnia Agus Jaya.
3: Oh,
4: Pak Lurah kemudian mendorong kita yang saya yang maju membawa teater nama Lentera Community ini. Kemudian di sana kita mempresentasikan itu apa daripada background Lentera Community seperti tadi yang abang tanya lah, itu kurang lebih pertanyaannya. Kemudian mereka fact finding, kunjungan lapangan melihat ya benar-benar kita buat juri itu seperti wah benar nih anak kampung kita sambut dari depan,
3: dari gang sampai
4: masuk
3: ke
4: gang kecil diarak segala macam, kasih petasan. Ini yang membuat bahwa kampung itu bisa kompak.
3: Ya,
4: orang-orang melihat Galur mungkin dari sisi negatif, tapi ada cahaya kecil yang bisa menyala, bisa menerangi kampung itu. Dan itu alhamdulillah orang-orang merasakan itu.
3: Oke, ini yang menarik ya. Sampai akhirnya kemudian layaklah dinobatkan sebagai pemuda pelopor gitu ya. Luar biasa nih. Dan kalau kita ngomongin soal teater ya, ini juga pasti ada anak-anak yang kemudian punya impian pengen seperti si aktor A, pengen seperti aktris B gitu ya. Karena ngelihat mungkin banyak pemain teater yang jadi apa aktor artis, film gitu ya kan, dan lain sebagainya. Gimana tuh?
4: Di bulan November nanti nanti kita kerjasama dengan Jakarta Kultur Cinema. Nanti mereka dari JCC itu mengundang para sinias-sinias film layar lebar. Nah itu yang membuat saya ke anak-anak, ayo latihan semangat. Nah, kita akan ditonton oleh mereka. Saya bilang sama sutradara film bioskop. Wah mereka senang tuh. Dan belum lagi kita belum lama kemarin tuh diundang oleh Trans7. Ikut di BTS Trans7 bareng Andre Taulani, Ayu Ting Ting. Itu yang membuat waduh, kapan nih Mang Ijal nih ajak saya dong, jangan ini terus kan gitu ya, nggak apa-apa namanya anak-anak kan ya, kayak begitu. Makanya itu yang membuat mereka termotivasi. Jadi pikiran mereka hari ini, selain itu main bola di gang, tapi mereka mau jadi aktor, mereka terus pengen tampil di atas panggung. Jadi hal-hal negatif itu luntur dengan sendirinya.
3: Oke, ini menarik ya Bang Po ya, kan memang apa ya, bisa dibilang setiap anak itu kita bebaskan untuk punya impian. Ketika betul, anak itu punya impian, jangan sampai kemudian impian itu justru kita matikan ya. Kita ingat lah zaman dulu di daerah Taman Sari, kita punya yang namanya Tangki Wood. Iya kan, tahun 80-an lah ya, jauh sebelum tahun 80-an, bahkan mungkin di era-era baru merdeka Indonesia ya. Salah satu yang cukup terkenal itu kan ada almarhum Bing Slamet, ya kan. Sekarang bahkan rumah beliau yang ada di sana tuh dijadiin museum gitu ya. Ada lagi Mak Lela Sari gitu, orang-orang yang tumbuhnya dari kampung gitu, aktor-aktor yang memang tinggal real di kampung. Jadi aktor besar, aktris besar tanah air dan melegenda gitu ya. Siapa tahu mungkin nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan

0: Bener ya?
1: Iya.
0: Tutur galur yang kedua ini.
1: Iya. Tutur galur yang kedua.
0: Oke. Ini apakah sambungan dari tutur galur yang pertama
1: kalau
0: atau gimana?
1: Tutur galur yang pertama itu mengisahkan tentang kehidupan galur yang dibawakan oleh remaja-remajanya.
0: Oke.
1: Tapi kali ini tutur galur yang kali ini dibawa oleh anak-anak.
0: Anak-anak. Usia gimana berapa nih?
1: Usia dari PAUD sampai SMP.
0: Waduh. Gue bayangin anak PAUD.
1: Iya, itu.
0: Oke. Oke. Berapa orang yang terlibat secara pemain lah? Di tutur galur ini,
1: di tutur yang kedua galur nanti ini kita membuat langsung dua judul. Mm-hmm. Satu judul yang kemarin sudah mendapatkan grup terbaik. Mm-hmm. Satu judul lagi yang pernah kita bawakan. Total kurang lebih ada 70-80 anak.
0: Wow.
1: Di satu ruang latihan.
0: Luar biasa.
1: Anak-anak ada yang main dua naskah.
0: Iya.
1: Ada yang main satu naskah. Nah iya. Itu
0: wah, ini sih keren banget sih. Keren banget sih. Apalagi ceritanya adalah cerita keseharian mereka gitu.
1: Yeah.
0: Ya. Relate banget gitu. Dan udah berasa kayak gak acting aja, kayak lagi main aja. Betul. Ya gak sih?
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan acting yang baik itu kan justru adalah yang tidak terlihat sedang acting kan.
1: Yeah.
0: Bener gak?
1: Natural.
0: Natural namanya. Gitu ya kan. Itulah namanya acting yang bener gitu. Jangan kelihatan lagi acting, malah gak acting lo berarti.
1: Jadi berpura-pura nanti.
0: Iya bener. Oke, menarik. November 2026 ini kalau ada yang mau nonton gimana caranya?
1: Kalau ada yang mau nonton pantengin aja Instagram @lentera community.
0: Oke, okay. Nah, @lentera community itu Abang Po informasi lengkapnya pokoknya ada di situ ya, kalau Abang Po pengen apa pengen nonton nanti di bulan November tanggal berapa sih?
1: 15, 16, 17.
0: Berarti Jumat Sabtu Minggu, benar ya?
1: Bukan.
0: Bukan.
1: Minggu Senin Selasa.
0: Oh, Minggu Senin Selasa. Oh iya lagi. Iya benar. Oh iya benar nih, Minggu, Senin, Selasa.
1: Di situ nanti ada rencana kami, ada apa namanya? Seputar diskusi.
0: Oke. Okay.
1: Diskusi dari mungkin Kementerian PPPA, kemudian Dinas PPAPP, kemudian para pelaku seni. Okay. Melihat kacamata galur. Seperti apa sih kok okay. bisa gitu dari generasi nggak habis-habis pentas teater juara terus sampai orang yang bukan galur pengen datang ke galur mau lihat gitu. Tapi basisnya kampung gitu loh.
0: Iya, ini seru sih, maksudnya ternyata juga kegiatannya nggak cuma pementasan aja tapi ada diskusi di situ, ada banyak kegiatan juga ya. Misalnya tadi kan kalau dibilang ada orang yang bukan orang galur nih, yang dari jauh deh katakan begitu ya, misalnya orang Condet deh. Yeah. Gitu ya, pengen dateng nih ke galur, pengen ikut latihan di galur, boleh dong?
1: Wah, sangat terbuka lebar pintunya.
0: Okay. Ada syarat-syaratnya nggak sih?
1: Syaratnya cuman simple sih. Disiplin, semangat sama komitmen, udah itu aja.
0: Latihan yang pokoknya tiap jadwalnya latihan nih lu datang deh.
1: Iya, gitu. Benar. Kita enggak ada uang iuran, enggak ada uang apapun.
0: Kok bisa ya? Tapi
1: paling kalau mau pentas, ibu kumpul yuk, kita patungan
0: kita urunan yuk.
1: Itulah kekompakan yang mahal.
0: Masyaallah, luar biasa. Tapi latihannya tiap hari apa?
1: Kalau mau pentas hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari kalau mau pentas udah pasti tuh. Latihan rutin nih, latihan rutin.
1: Setiap Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu
1: di R Petra, kalau enggak di Gedung Karang Taruna.
0: Gedung Karang Taruna, Sasana Krida
1: berarti. Iya, SKKT.
0: Iya, oke. Petanya R Petra mana?
1: R Petra Gempar Gemilang.
0: Oh, ini canggih banget sih nih.
1: Kalau R Petra kan memang itu kan ruang publik. Terpadu ramah anak.
0: Iya, benar. Mana yang bagus bagus sih itu. Udah kayak TK kalau ngeliat. Colorful ya.
1: Iya.
0: Oke, R Petra Gempar Gemilang di daerah Galur ya, Bang Po. Tiap hari Sabtu Minggu, ya pokoknya Bang Po kalau jam berapa tapi latihan nih?
1: Latihannya situasional sih, tapi biasanya kita pagi.
0: Pagi gitu, ya.
1: Atau siang, sore.
0: Nah, itu
1: kayaknya
0: itu.
1: Kita ke depannya akan bagi kelas nih karena saking banyaknya. Kelas PAUD, kelas SD sama kelas SMP.
0: Oh, atau misalnya gini, katakanlah yang baru belajar latihan teater gitu, dia belum punya basicnya, ada dipisahin nggak?
1: Nggak, justru itu dengan digabungin semakin
0: lebih cepat
1: dan berkomunikasi.
0: Jadi di levelingnya berdasarkan usia ya, bukan berdasarkan nih anak baru apa anak lama gitu ya.
1: Bukan berdasarkan kemampuan, bukan.
0: Okay, okay.
1: Kemampuan dia namanya anak kan beragam,
0: yes,
1: ada yang cepat tumbuh.
0: Bener.
1: Nah gitu.
0: Saya juga cepet tumbuh sini bulu hidung. Oke, Bang Ijal, seru banget obrolannya pagi hari ini. Apa yang mau disampaikan secara khusus nih mungkin buat anak-anak Lentera atau ibu bapak warga Galur yang lagi dengerin kita pagi hari ini nih, atau mungkin buat Abang Po yang lagi dengerin pagi hari ini, apa yang mau disampaikan nih Bang
1: Ijal? Pertama untuk anak-anak Lentera, tetap semangat berteater. Semoga

0: Lentera ini menjadi cahaya untuk kehidupan kalian saat ini dan ke depan, juga untuk orang tua Lentera Community. Tetap terus berbahagia bersama anak-anak di atas panggung, terus ceria, terus menaruh harapan dan doa untuk anak-anak. Dan untuk semua para pendengar, terima kasih yang sudah mau mendengarkan pengalaman Lentera Community. Silahkan yang mau ikut, mau gabung kepada Lentera Community, kami terbuka pintu sangat lebar. Kami cuma ingin sedikit sharing bahwa segala sesuatu itu bisa tumbuh, bisa berkembang dengan keyakinan dan memiliki jiwa kepedulian yang sangat tinggi.
1: Oke, itu dia tuh ya Bang Po. Terima kasih Bang Ijal juga sudah hadir di Studio Pro 4 FM Jakarta. Siap. Pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga menginspirasi anak-anak muda yang lain.
0: Mantap.
1: Melihat di sekitar apa yang bisa dimaksimalkan, potensi apa yang bisa dikembangkan, siapa tahu itu juga dari potensi tadi bisa jadi prestasi.
0: Betul sekali.
1: Ya buat anak-anaknya ya. Dan ini sudah terbukti yang dilakukan oleh anak-anak Karang Taruna di Kelurahan Galur ya. RW 07 Kelurahan Galur nih, buat Pak RT sama Bapak-bapak RT-nya gitu ya. Itu juga terima kasih atas dukungannya tentunya ya, pada anak-anak dari Lentera Community. Bang Ijal, terima kasih sekali lagi sudah hadir langsung ke studio Pro 4 FM Jakarta. Dan siap. Abang Po, itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok ya, dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
5: Saya Tiro Dan.
6: Saya Winaga Cima.
7: Saya Fianti Arfi.
8: Saya Risa Amelia.
9: Saya Sule.
10: Yeri Susan.
11: Saya Jirayut.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

hari ini bareng Aye lagi nih, Mpo Najwa ya, atau Mpo Awa, Bang Po. Nah, Abang Po, Aye bakal nemenin Abang Po nanti dari jam 10 sampai jam 3 sore nih, kayak biasanya ya. Abang Po nanti bakal ada terus UMKM, kayak biasa jam 11 atau jam 11.15, terus juga ada SBN, siaran berjaringan nasional atau suara budaya Nusantara, bareng RRI Samarinda nih, Abang Po. Nah, Aye juga mau ngucapin selamat Hari Museum Nasional ya, Abang Po. Hari ini tanggal 12 Oktober 2026. Pokoknya jangan kemana-mana Bang Po, kalau misalkan emang mau gabung-gabung boleh banget di 0812 1124 928.

0: Kabupaten Natuna sebagai salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, selain menyimpan sumber daya alam yang melimpah, baik di dalam kandungan bumi maupun di laut, juga aneka potensi seni dan budaya sebagai aset pariwisata. Tari persembahan merupakan satu dari sekian jenis tarian di Natuna yang hingga kini masih terus dipertahankan keberadaannya. Seiring dengan upaya tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna terus berupaya melestarikan tari persembahan melalui berbagai sanggar yang ada. Tari persembahan merupakan tari-tarian sebagai bentuk penghormatan kepada tamu yang datang ke Natuna. Meski ada beberapa perbedaan, namun secara umum seluruh masyarakat di Tanah Melayu memiliki tari persembahan. Seperti yang terungkap dalam petikan wawancara Yuspianti bersama Bapak Hadisun, Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yang juga sebagai seniman Kabupaten Natuna.
1: Pak, kesenian tarian persembahan ini sering kita lihat ya pada acara-acara tertentu. Di sini kita ingin mengetahui lebih dalam tentang tarian persembahan ini.
2: Tarian persembahan adalah sebuah tarian yang melambangkan penghormatan dari kita kepada tamu, kepada orang yang datang ke daerah kita, khususnya tamu yang baru datang. Nah, secara umum tarian persembahan ini tidak hanya dimiliki oleh Natuna maupun Kepulauan Riau, tetapi di daerah-daerah Melayu secara umum memiliki tarian persembahan. Hanya saja barangkali ada perbedaan sedikit dari sisi gerakan, dari format penampilan dari awal hingga akhir. Jadi secara umum memang tarian persembahan adalah tarian selamat datang, penghargaan kita kepada tamu yang datang ke daerah kita, khususnya yang baru datang.
1: Timbulnya kesenian ini Pak, sejak kapan? Dan tarian persembahan ini ditradisikan menjadi tradisi penyambutan tamu itu mungkin bisa dijelaskan awal mulanya Pak?
2: Kalau di Natuna sudah lama sekali memang. Saya pun susah menjelaskan juga sejak kapan, sejak tahun berapa. Tetapi yang saya ingat, semenjak saya kecil itu tarian persembahan sudah ada. Baik itu di sekolah-sekolah waktu dulu, sering ketika acara di sekolah itu sudah ada. Tarian persembahan ini sudah turun-temurun di kalangan masyarakat Melayu secara umum.
1: Ketika pertunjukan, berapa jumlah penari dalam tarian persembahan ini Pak? Dan apa saja perlengkapan yang digunakan saat menari?
2: Kalau untuk jumlah penari, sebagaimana dibakukan oleh lembaga adat Provinsi Kepulauan Riau, itu jumlahnya ganjil dari mulai 5, 7, 9. Jadi minimal itu 5 orang, maksimal 9 orang. Jadi itu yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau. Jadi saat ini kita di Natuna memakai standar yang ditetapkan oleh lembaga adat Kepulauan Riau.
0: Ketika tampil seorang penari persembahan, selain dilengkapi dengan kostum khusus, lengkap dengan pernak-perniknya, juga membawa peralatan lain seperti tepak sirih, lengkap dengan daun sirih, pinang, dan kapur. Salah seorang penari yang juga sebagai pelatih seni tari Sanggar Langkadura Ranai Natuna, Agnes Setiani, ketika dijumpai Rita Renandari menuturkan, setiap penari harus rajin berlatih, memiliki mental dan fisik yang prima, serta kemauan atau niat yang kuat.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Kak Agnes, seorang penari dan sekaligus pelatih tari di salah satu sanggar tari yang ada di Kabupaten Natuna, yaitu Sanggar Tari Langkadura. Assalamualaikum, selamat sore Kak Agnes.
4: Selamat sore.
3: Sudah berapa lama sih Kak aktif di bidang seni tari ini?
4: Sudah dari kecil ya, sudah dari sekolah dasar, terus lanjut ke SMP, SMA, saya masuk sanggar, sehingga sampai sekarang.
3: Kalau untuk pelatih tarinya sejak kapan nih Kak?
4: Sebelum saya di Natuna, saya sudah melatih, itu sebelumnya di Pekanbaru, di sanggar, waktu itu mungkin sekitar SMA atau tamat kuliah, kita waktu itu kebetulan ada event untuk Pekan Olahraga Nasional atau MTQ, kita di situ sudah mengajar dari sanggar-sanggar di Pekanbaru.
3: Untuk anggota penari di sanggar ini, apakah dari berbagai kalangan Kak?
4: Iya, dari kalangan pelajar, mahasiswa, pegawai, ibu rumah tangga pun kita terima. Dalam artian memang yang punya keinginan, kemauan untuk mengembangkan bakat seninya, khususnya seni tari, kita terima.
3: Iya. Nah, untuk menjadi penari yang baik, apa sih Kak yang harus dilakukan atau yang dikuasai?
4: Yang pasti kita punya kemauan ya, punya kemauan, punya keinginan dalam artian niat. Jadi dalam proses latihan nanti juga semuanya berjalan dengan lancar, dapat menerima gerakan sehingga dapat melarikannya juga dengan baik. Jadi intinya adalah kemauan dan niat dari kita.
3: Untuk tarian yang wajib dilakukan oleh para penari di Sanggar Langkadura ini apakah ada, Kak?
4: Untuk saat ini memang tarian kita baru hanya tari persembahan atau makan sirih yang mungkin sudah juga dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat. Karena memang saat ini hanya tari ini yang kita anggap sudah sangat memasyarakat atau membudaya, sehingga wajib kita ajarkan untuk semua anggota yang masuk di sanggar kita.
3: Jadi untuk tari persembahan ini wajib ya Kak ya?
4: Iya.
3: Iya. Kemudian biasanya persiapan sebelum menari ini apa saja yang dilakukan?
4: Yang pasti latihan ya, latihan rutin atau latihan tambahan perlu kita tingkatkan untuk supaya penampilannya bagus. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah kesiapan diri, mental kita, mungkin fisik kita juga kita siapkan, karena untuk penampilan-penampilan tertentu pastinya juga menguras semuanya energi kita, karena ketika kita nampil kan kadang-kadang kita nampil untuk perlombaan atau event-event yang besar, sehingga itu juga memerlukan mental yang kuat atau fisik, tenaga fisik yang kuat juga supaya penampilannya lebih baik dan siap tentunya.
1: Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai kreasi seni termasuk kreasi seni tari kian terus berkembang hingga di kalangan anak bangsa. Menyikapi hal ini, tepat kiranya upaya pelestarian seni budaya terus dilakukan, sehingga seni budaya yang adiluhung di tanah Melayu ini tetap ada dan tidak sirna.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.

0: Prompat Suara Budaya Jakarta. Abang Po, hari ini Ayah ditemenin banyak anak-anak kecil dari SD Al Azhar ya, bener ya? Coba dong suaranya mana? Halo. Rame banget, seru banget nih Abang Po. Nih Ayah jadinya nggak ngerasa sendiri nih Abang Po. Ada deh ngapain di sini?
1: Belajar.
0: Belajar. Oh iya, seru nggak di sini di radio ini?
1: Seru.
0: Iya. Ada yang mau gak jadi penyiar?
1: Mau.
0: Mau. Mau apa gak ini? Nah, ya udah nih Abang Po. Abang Po nih, Ayah punya info juga nih sedikit ya Abang Po. Hari ini tuh ada namanya Galeri Nasional nih Abang Po. Sambil-sambil ngomongin Hari Museum Nasional. Hari ini Galeri Nasional itu ada penutupan sementara karena revitalisasi nih Abang Po. Tapi untuk pembukaan laginya itu tuh nanti kita kasih tahu lagi ya Bang Po. Cuma kalau misalkan emang Abang Po masih mau lihat-lihat museum nih di Hari Museum Nasional, bisa selain di Galeri Nasional itu nih ya Bang Po. Ani, ada-ada juga mau enggak ke museum-museum juga?
1: Mau.
0: Mau. Ya udah Bang Po, nih Ayah mau ngobrol-ngobrol dulu sama mereka. Jangan kemana-mana Bang Po, tetap di 92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Sebuah kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik pagar beton rumah mewah, taman kota yang rindang, atau di tengah tren modern arsitektur kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, kawasan Menteng mulai dikembangkan sejak tahun 1910. Seorang arsitek Belanda, Pieter Adrian Jacobus Mooyen, merancang Menteng sebagai kota taman, meniru Twin Stad atau taman kota yang marak dibangun di Eropa awal abad ke-20. Pembangunan kawasan Menteng berlangsung hingga 1930-an. Bangunan pertama yang didirikan Mooyen adalah kantornya sendiri, Gedung Boplo yang kini menjelma menjadi Masjid Cut Mutia. Kapling-kapling di sekitarnya dibangun rumah-rumah pertama di kawasan Menteng. Dalam satu kawasan, vila-vila kecil bergaya Indis tradisional dibangun berdampingan dengan bangunan dua lantai. Selain itu, rumah dengan gaya art deco dibangun dengan desain atap mansard yang meluas. Jalan-jalan utama diperlebar dengan Burgemeester Bisschoplein, sekarang Taman Suropati sebagai pusatnya. Kawasan ini sengaja dikembangkan sebagai permukiman elit bagi para pejabat Hindia Belanda dan orang-orang kaya. Namun, dalam garis sejarah bangsa, Menteng pernah menjadi muara pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di kawasan ini, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda dan dibacakan di rumah Soekarno.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Masjid Al-Anwar. Dahulu, masjid ini bernama Masjid Angke yang terletak di wilayah Jakarta Barat, dan masjid ini erat dengan tokoh-tokoh pejuang dan pendiri Jakarta tempo dulu seperti Pangeran Fathahila dan Tubagus Angke. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 400 meter persegi dan berukuran 15 x 15 meter, dan jalan menuju masjid pun termasuk kecil, yakni sekitar 1,5 meter. Walaupun berukuran kecil, keberadaan

pintu utama terdapat 5 anak tangga yang menyiratkan simbol rukun Islam. Kedua, 4 tiang utama Saka Guru atau tiang 4, yang filosofinya adalah Khulafaur Rasyidin atau 4 sahabat yang menopang atau membantu perjuangan Nabi Muhammad. Ketiga, jumlah jeruji jendela yang berbeda-beda, ada yang 9, 10, dan 20. Jeruji yang berjumlah 9 dikaitkan dengan tokoh penyebaran Islam di Tanah Jawa yang dikenal sebagai Wali Songo. 10 jeruji bermakna sebagai malaikat-malaikat Allah yang wajib diketahui. Dan 20 jeruji bermakna sifat wajib bagi Allah.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya benar, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah itu, tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Yeah, gue setuju tuh. Jadi bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.
2: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

92,8 Prompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po, nanti kita habis jam 11 lewat nih, mungkin 11.15 nih Abang Po, kita bakal ada teras UMKM ya Abang Po. Ini bareng sama owner Chef Ina Cook, ada Mpo Sapina nih ya Bang Po. Nanti yang mau tanya-tanya atau mau gabung-gabung boleh banget di 0812-1124-928 atau boleh juga di 021-350-4510. Jangan kemana-mana Bang Po, tetap di 92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: mengenal alat musik tradisional. Sasando adalah alat musik tradisional dari daerah Rote, Nusa Tenggara Timur. Orang Rote menyebutnya alat yang bergetar atau berbunyi. Diciptakan pada abad ke-17 oleh seorang penggembala domba bernama Jayagril. Alat musik ini awalnya hanya sebuah ember. Diberi lidi, diikat dengan ranting lontar, lalu dipetik dengan jari jemari hingga menghasilkan bunyi. Kemudian oleh ayah Jayagril yang bernama Jayramis, alat musik ini diperkaya lagi. Yang tadinya ranting diganti dengan senar yang berjumlah 4 senar. Kemudian ditambah lagi menjadi 48 senar. Penambahan senar membuat alat musik ini menghasilkan suara yang sangat merdu. Dan atas jasanya Jayramis Paa, beliau mendapatkan gelar maestro.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

penyelenggaraan Jakarta Culture Cinema di kawasan Jembatan Cinta Pulau Tidung Kepulauan Seribu menjadi upaya strategis dalam mendongkrak ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan menyampaikan pada kemarin bahwa agenda layar tancap budaya ini menjadi ruang apresiasi seni sekaligus pemantik kreativitas generasi muda pesisir. Dilihat oleh Kedinasan Kebudayaan DKI Jakarta bersama Yayasan Kampung Sinema Budaya, Sabtu malam kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat posisi Kepulauan Seribu sebagai pusat kegiatan budaya dan destinasi wisata global. Beralih ke berita lainnya, Bangpo Pasar Jadul Pangupo Jiwo di kawasan Hutan Pinus kaki Gunung Wilis Trenggalek Jawa Timur ramai dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Penggagas acara Sujat Miko bersama pendamping KWT Putri Wilis Indah Ayu Lestari menjelaskan bahwa pasar kuliner tradisional bertukar koin kuno ini dihadirkan untuk melestarikan budaya Jawa tempo dulu, sekaligus menggeliatkan ekonomi warga. Diikuti 14 lapak KWT dan UMKM lokal, gelaran rutin tiap minggu lagi ini diharapkan terus berkembang menjadi ikon wisata budaya dan penggerak ekonomi kerakyatan di Trenggalek. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 12.

0: King, lu ngajak gue ke museum? Serius? Kagak salah tempat nih.
1: Lah emang apa sih? Museum Nasional sekarang udah beda ya?
0: Beda gimana? Paling-paling isinya cuma benda-benda jadul.
1: Ah lo, jangan asal nyablak aja. Asal lo tahu, di sono tuh lo bisa ngelihat koleksi sejarah sambil belajar soal budaya Indonesia juga.
0: Terus apaan lagi yang bikin menarik?
1: Nih, Cing kasih tahu, tempatnya itu sekarang juga asik banget buat dieksplor. Lo bisa foto-foto, lo bisa bikin konten, sekalian juga lo nongkrong deh tuh sama teman-teman lo.
0: Waduh, berarti bukan cuma dateng lihat koleksi terus pulang?
1: Ya kagak lah. Di sono tuh lo bisa dapat ilmu, dapat pengalaman, sekalian juga foto yang keren-keren.
0: Wah, kalau dipikir-pikir boljuk nih Cing. Kapan kita berangkat?
1: Ya elah, udah kagak usah pakai kapan-kapan. Sekarang juga ayo dah, lu siap-siap deh sono. Jangan sampai nih ya, teman-teman lu, anak-anak muda, malah pada kagak tahu tempat sekeren ini.
0: Gasing!
2: Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
0: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Lah, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

0: 92,8 perempat suara budaya Jakarta. Bang Po masih bareng Aye nih di Jakarta Punya Cerita ya Bang Po. Kali ini ada segmen UMKM nih ya Bang Po, bareng Po Nur Sapina. Nah, dia tuh owner dari Sefna Cook nih ya Bang Po, dengan tema rasa premium harga terjangkau. Boleh kali kita sapa dulu. Assalamualaikum Po.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Nah, Nimpo Sapina Nur Rahman, benar ya, Po? Benar. Apa kabar, Po?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oh, baik. Iya. Po, ini ayo mau nanya nih, Po. Ini Sefna Cook ini boleh. Apa nih, Po?
1: Sebenarnya Sefna Cook ini brand jualan. Kita jual berbagai macam produk kayak spaghetti brulee, makaroni brulee, dessert. Kita juga ada dessert, juga ada ektar dan berbagai minuman gitu.
0: Oh, berarti makanan-makanan masa kini ya, Po, ini?
1: Iya, betul.
0: Kalau ini tuh usaha sendiri, Po, apa bareng temen gitu atau gimana nih, Po, asal-usulnya?
1: Iya benar, usaha ini tuh masih usaha sendiri, jadi semuanya yang ngurusin masih sendiri juga. Dari produkan, masarin, sampai nentuin harga jual juga masih sendiri.
0: Oh, berarti ini temanya rasa premium harga terjangkau tuh karena harganya nih masih ya under berapa gitu, atau kayak masih pelajarable atau mahasiswaable gitu, Po?
1: Iya, jadi tuh yang bikin beda dari Sefna Cook ini, kita ngejual produk dengan pakai bahan premium, dengan pakai bahan-bahan yang harganya bisa dibilang cukup mahal, tapi bisa dibeli sama semua kalangan. Jadi bukan cuma kalangan pelajar aja nih, semua kalangan juga bisa gitu.
0: Oke. Nih, Po, mulai dari kapan nih, Po? Udah jualannya ini dari tahun ini atau udah lama?
1: Sebenarnya kita udah jualan itu tahun 2024, cuman karena sambil kuliah, setelah lulus baru fokusin usaha ini. Jadi fokusnya baru 2 bulan ini mungkin.
0: Oh,
1: Gitu.
0: gitu. Nah, kenapa tiba-tiba kepikiran buat jualan nih, Po?
1: Awalnya tuh emang dari latar belakang saya juga lulusan kuliner, lulusan D3 seni kuliner, dan dulu SMK-nya juga Tata Boga. Waktu itu iseng-iseng upload di Instagram, tahu banyak yang minta jualan. Pas dijual lumayan banget nih, banyak yang langganan sampai hari ini gitu.
0: Oh iya, berarti emang udah suka nih ya, Po, buat masak-masak, bikin-bikin kayak gitu, gitu kan ya, Po?
1: Iya, benar.
0: Terus kenapa yang diambilnya dessert ini, Po? Kenapa nggak makanan berat gitu?
1: Lebih supaya bisa genti-genti bisa makan sih, karena kan
0: Oh,
1: ini menunya
0: iya.
1: genti banget nih, jadinya target pasar kita juga ke arah sana.
0: Oh iya, emang target pasarnya buat genzi-genzi ya, Po. Tapi emang buat kalangan lain juga bisa ya, Po, buat nyoba-nyobain makanan-makanan
1: Oh, bisa.
0: viral gitu kan. Selain
1: Bisa dong.
0: menu-menu yang ada, mau ada kepikiran nambah menu baru, Po?
1: Untuk saat ini masih belum sih, masih pengen fokusin ke produk itu dulu aja supaya bisa dikembangin gitu.
0: Dari menu-menu itu yang paling best seller yang mana nih, Po? Kalau boleh
1: Oh,
0: tahu.
1: menu kita yang paling best seller itu ada di makaroni dan spaghetti brulee-nya gitu. Karena kita jual di harga cuma 35.000 aja, startnya di harga 15.000 udah dapet kualitas yang premium punya deh pokoknya.
0: Oke, pokoknya udah paling oke nih ya, Po.
1: Iya,
0: Kalau
1: udah pasti
0: misalkan
1: paling oke.
0: kira-kira nih, Po, buat ngejaga kualitas produknya nih gimana nih, Po?
1: Pastinya kita selalu pakai bahan-bahan yang bagus, yang fresh pastinya. Dan kita juga sistemnya masih beberapa masih pre-order, jadinya begitu ada pesanan baru dibikin. Jadi kita tuh nggak nerapin sistem nyetok, jadi kita bikin baru semua
0: Oh iya
1: gitu. Jadi
0: sih,
1: selalu fresh.
0: benar-benar ini bagus nih kalau misalkan gak di stok nih, jadi makanannya selalu baru ya, Po, bukan yang
1: Iya,
0: dianget-anget
1: benar.
0: gitu. Buat melakukan masak-masaknya gitu, ini masih sendiri apa udah ada karyawan atau bareng keluarga aja nih,
1: Belum,
0: Po?
1: belum.
0: Oh,
1: Belum,
0: belum.
1: kita masih produksi sendiri, kebetulan masih saya sendiri yang
0: Oh, masih
1: produksi.
0: sendiri. Berarti
1: Iya.
0: sekali open PO tuh kira-kira maksimal berapa, Po? Ada maksimalnya nggak?
1: Oh, nggak ada. Waktu itu sempat banyak juga yang bulk order itu sehari juga bisa ngerjain di atas 200 juga bisa, Kak.
0: Oh iya, wah keren ya, Po. Iya, itu
1: Yang
0: tangan apa nggak pegel-pegel itu, Po?
1: penting cuan dulu, Kak.
0: Iya sih benar, yang penting cuan ya gitu kan untuk keadaan sekarang nih po. Pernah dapat pelanggan dari luar daerah po? Apa sampai luar negeri mungkin?
1: Oh, belum, belum.
0: Oh
1: Karena kita
0: belum.
1: kan produknya masih jangkauan jamnya cuma 5 sampai 6 jam doang. Jadinya masih belum bisa nih kalau keluar di daerah Jakarta tuh masih belum bisa.
0: Oh
1: Jadi
0: berarti
1: untuk
0: masih
1: daerah Jakarta aja.
0: sekitar Jakarta aja. Oh
1: Iya,
0: untuk
1: betul.
0: sistem pemesanannya nih lewat mana nih, Po?
1: Untuk sistem pemesanannya kita bisa lewat DM, lewat Instagram, bisa lewat TikTok juga, pastinya juga bisa lewat WhatsApp.
0: Oh gitu. Berarti untuk pengantarannya nih masih Mpo sendiri juga apa udah lewat Grab atau kayak kayak gitu?
1: Kalau pengantaran kita masih via GoSend atau via Shopee, ya, tergantung dari customernya sendiri atau bisa di pick up sendiri juga bisa.
0: Oh gitu. Oke deh, Po. Nanti kita lanjutin lagi ya, Po. Tapi kita jeda dulu bentar ya, Po.
1: Boleh.
2: Sama dengan 4. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar
2: Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru, dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: 92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih bareng Aya nih, Po Najwa dan Po Safina nih. Po masih di sana, Po?
2: Masih.
1: Nah, iya Po, ini kenapa namanya Safina Ku? Kan namanya Safina nih. Kenapa jadinya Safina nih?
2: Iya, jadi itu sebenarnya itu ada ceritanya. Jadinya dulu karena saya di bidang kuliner ya. Pas ikut lomba ajang nasional itu tulisan di sertifikatnya Safina. Gitu, dan kebetulan pas di kerjaan juga dipanggilnya Safina, jadinya melekat banget tuh nama Safina di sini. Jadi jadilah dijadiin brand usaha kita.
1: Jadi Safina
2: gitu.
1: Iya, kirain ini Po, itu chefnya tuh chef yang suka masak, inanya tuh dari Safina gitu.
2: Iya, betul-betul.
1: Oh, betul gitu. Kayak gitu. Iya, keren ya. Jadi bisa disatuin gitu ya, Po.
2: Iya.
1: Iya, selama penjualan ini tuh ada tantangan gak sih, Po? Yang dilaluin gitu?
2: Oh, banyak banget. Sebenarnya dari bisnis ini saya belajar banyak sih. Bukan hanya sekedar nyiptain produk yang enak, tapi juga harus bisa berhitung, hitung harga jual, masarin, sama belajar pelayanan juga. Apalagi kan sebelumnya saya juga gak suka matematika nih, cuma di bisnis kali ini tuh benar-benar dipersiapin dari awal, belajar banget soal berhitungnya gitu, Kak.
1: Oh iya sih, kayak buat keuangannya gitu-gitu ya, Po. Berarti semuanya sendiri nih, Po. Keuangan-keuangan pun sendiri ya, Po.
2: Iya, masih sendiri.
1: Terus abis itu, Po, awal-awal tuh dari mana nih? Kayak temen kah yang nyuruh open PO, apa inisiatif langsung open PO gitu?
2: Iya benar, awalnya itu dari pas dipasang di Instagram itu awalnya teman-teman dulu nih suruh jualan lama-lama jadi repeat order, makanya sampai sekarang dibuka usahanya gitu.
1: Tapi punya tenan atau masih rumahan gitu, Po?
2: Kita masih produksi rumahan sih, Kak, cuman alhamdulillahnya sekarang udah renov sedikit-sedikit. Jadinya udah bisa diambil pick up sendiri gitu, Kak.
1: Oh gitu, iya. Jadi pengen nyobain ini, Po. Nanti dah kapan-kapan di daerah mana deh, Po?
2: Kita ada di daerah Cawang di Jakarta Timur, Kak.
1: Oh di Cawang nih, buat Abang Empo nih, daerah-daerah Cawang tuh ya, Po Safina ya, kalau mau nyoba-nyobain kan boleh tuh langsung di situ nih, Po. Po, ini buat orang-orang yang mau order nih bisa kemana akunnya gitu?
2: Bisa chat di Instagram Safina Cook, di situ ada bionya, tinggal klik WhatsAppnya ya.
1: Oh iya, di Safina Cook tuh Abang Po tuh ada WhatsAppnya, TikToknya ada, Po?
2: Ada, namanya Safina Cook juga.
1: Oh namanya Safina Cook juga. Ya, Po Safina ini mau ada pesan-pesan buat para pejuang UMKM atau buat Gen Z, Gen Z atau buat anak-anak muda nih yang mau memulai usaha gitu.
2: Boleh banget sih, lebih tepatnya untuk UMKM kali ya. Industri ekonomi sekarang gitu, semangat buat para UMKM di tengah naiknya harga-harga bahan yang terus naik gitu kan. Jadi makin pusing kita nentuin harga jualnya. Semangat buat semuanya, semoga kita semua bisa sama-sama bertahan.
1: Oh iya,
2: itu aja.
1: Oke deh, Po, makasih ya, Po, atas waktunya.
2: Iya, terima kasih.
1: Iya, semoga lancar selalu ya, Po, rezekinya amin. Makin ngalir ya, Po. Terima kasih, Po. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, makasih.
1: Nah, buat Po Safina nih, makasih udah berbagi cerita sama pengalaman buat perjalanan usahanya. Semoga dari obrolan kita nih, Abang Po nih bisa terinspirasi untuk terus dukung UMKM lokal, terus juga gak ragu buat mulai usaha sendiri. Buat Abang Po yang masih merintis-merintis nih tentang UMKM-nya, terus semangat, terus juga jangan sampai putus inovasi. Semoga usahanya makin maju, makin lancar. Jangan lupa dukung produk-produk UMKM juga, karena pembelian kita jadi langkah kecil untuk mereka. Sampai jumpa di teras UMKM berikutnya, Bang Po.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Aye Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Mine, makan yang bener. Jangan buru-buru begitu lo.
1: Hehehe, lapar Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah Cing, dari mana lagi?
0: Nah iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar, kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu, nih maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah tinggal nanam doang kan Cing, padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong, petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama panas sama hujan. Udah gitu, pas panen belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya.
0: Nah, entuh, baru bener. Ambil secukupnya, terus abisin dah.
1: Siap, Jeng. Saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Ncing belum makan nih.
1: Ya, Cing, telat, udah habis.

92,8 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, buat Abang Po yang gak mau ketinggalan siaran kita nih, kayak bisa kemana-mana, dibawa kemana-mana, ataupun kayak lagi dimana-mana tapi tetap pengen dengerin siaran kita, boleh Abang Po ya download aja RRI Digital. Ataupun kalau gak pengen ketinggalan dengan konten-konten kita nih Abang Po, bisa Abang Po follow di Instagramnya Perempat RRI Jakarta ya Abang Po. Jadi dari keduanya ini Abang Po bisa mengikuti siaran kita tanpa ketinggalan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martelo. Benteng Martelo didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantengin.

Abang Po PT Transportasi Jakarta memberikan apresiasi khusus kepada Kiandra, seorang pelanggan cilik asal Ciracas. Kemarin, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardani, mengatakan bersama orang tuanya, kunjungan ini menjadi wujud komitmen perusahaan dalam menjaga keamanan serta kenyamanan penumpang, khususnya kelompok rentan seperti pelajar. Melalui pemberian kartu uang elektronik dan penyerupaan masukan warga, Transjakarta bertekad terus meningkatkan kualitas pelayanan angkutan pengumpan di kawasan permukiman Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meresmikan program Anyer Panarukan 3R di Jakarta kemarin. Mendes PDT Yandri Susanto bersama Pemkab Situbondo dan Pemkab Serang menegaskan bahwa kerjasama antar wilayah ini dirancang untuk menghidupkan kembali nilai sejarah Jalan Raya Pos guna memacu ekonomi kreatif serta budaya daerah. Melalui sinergi pengembangan koridor pariwisata dan kearifan lokal sepanjang Anyer hingga Panarukan, program ini diproyeksikan bakal menjadi kalender agenda tahunan berskala masif. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 13.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Po, gak berasa ya udah jam 12 aja nih Abang Po. Saatnya apa? Saatnya perut-perut nih keroncongan. Laper ya Abang Po. Abang Po, ada gak di sini ya? Angker, anak kereta. Asik, anak kereta banget tuh. Nah Abang Po, biasanya kalau misalkan turun dari kereta atau kayak pulang kerja gitu kan, berangkat kerja, tuh beli makannya di mana nih Abang Po? Di dalam stasiun apa di luar stasiun ya Abang Po? Nih ayah nih biasanya sih belinya di luar stasiun sih Abang Po, karena di luar stasiun ini lebih banyak macamnya, terus kayak ada yang manis, ada yang asin gitu kan. Nah Bang Po, nanti ayah bakal kasih tahu nih stasiun mana yang makanannya nih enak-enak nih Bang Po. Mau yang manis, mau yang asin, pokoknya jangan kemana-mana ya Bang Po. Tetap di 92,8 perempat suara budaya Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,84 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Pol, ayah mau ngasih ini nih, makanan-makanan yang deket sama stasiun. Kali ini stasiunnya tebak apa nih, Bang Pol? Pokoknya yang ada pasarnya nih. Pasar apa nih? Pasar Rebo, Pasar Baru, akan banyak nih, Bang Pol. Ya udahlah nih, ayah kasih tahu aja ya, Bang Pol ya. Ini tuh di stasiun Pasar Minggu nih, Bang Pol. Siapa yang sering atau naik turunnya nih kereta stasiun Pasar Minggu, mungkin udah familiar nih sama beberapa makanannya. Kalau yang suka kuliner ya, Bang Pol. Tapi nih ayah kasih tahu nih beberapa. Kalau yang suka asin-asin nih ya, Bang Pol, ada namanya Bakso Joko Tole. Ini tuh kuahnya anget, yang mau anget-anget, misal kayak lagi hujan-hujan gitu kan. Terus habis itu juga ada Pempek Palembang Pak Jenggot nih di Jalan Raya Ragunan nomor 17. Pempeknya nih pakai cuko asem, manis sama pedes. Wah, ini nih enak banget ini. Abang Po nih, biasanya tim cuko banyak apa ya udah cukupnya aja nih, Abang Po? Nah, kalau yang lapar banget nih, Abang Po, ini tuh ada yang namanya Warung Nasi Rames Pak Kumis di Jalan Masjid Al Makmuriah nih. Tuh tinggal pilih aja nih, mau nasi, lauk, sayur, pokoknya sesuai selera deh, Abang Po. Nah, ya udah nih, ini kan yang buat asin-asin ya, Abang Po. Abang Po nih lidahnya lidah asin apa lidah manis ini?

Bangpo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan-kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.

92,84 suara budaya Jakarta. Abang Pak ya lanjutin. Buat yang sweet tooth atau lidah-lidah manis nih Abang Po. Nah kalau yang suka manis-manis, di stasiun Pasar Minggu juga ada Abang Po. Ini tuh ada martabak Bangka. Martabak Bangka 2 nih lebih spesifiknya. Abang Po kalau misalkan beli ini ya Abang Po, niatnya nih buat di rumah, eh malah katanya nih tinggal setengah nih, ataupun mungkin habis karena saking enaknya nih Abang Po. Masa iya sih segitunya? Aduh jadi kepo, pengen nyobain martabak Bangka 2-nya. Nah terus ya Abang Po, terus ada juga ini nih yang manis-manis tadi, ada kopi-kopian ya Bang Po. Nah ini juga buat yang kopi-kopian, yang suka kopi-kopi nih ya Bang Po, boleh banget. Yang suka makanan-makanan manis pasti ada kue cubit kayak gitu-gitu nih ya Bang Po di stasiun Pasar Minggunya. Nih akhirnya nih kayaknya emang karena belum makan ya Bang Po, jadi agak apa ya, matanya siwer-siwer gitu nih Abang Po. Ah ya udah deh Abang Po, ini kan Ayah udah kasih rekomendasi makanan-makanan nih ya. Biar Ayah gak siwer lagi dah nanti Ayah balik lagi ya Abang Po. Ayah mau makan siang dulu dah Abang Po.

0: sini. Perkampungan Betawi Setu Babakan.
1: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
2: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
1: Makan di sini apa bawa pulang?
2: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
1: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
2: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
1: Ini mah acara seru,
2: acara.
1: Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
2: terus?
1: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
2: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
1: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari itu ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin sampai Minggu jam 5 sampai jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Bang.
2: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin abang aja lagi nonton TV.
1: Lu kagak mau apa bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
2: Aduh, Leha. Yaudah, lu mau ke mana?
1: Ragunan aja bang, yuk.
2: Ada apa aja sih di sono?
1: Banyak bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
2: Iya.
1: Binatang kan banyak bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
2: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
1: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
2: Serius
1: Leha? Gampang dah bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
2: Lah kagak alasan, mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono.
1: Buset dah, cuma 4.000 bang.
2: Ya udah dah, hari Minggu ini aja kita ke sono, gimana? Adi maunya dah lu deket-deket dah.
1: Makasih ya bang.
2: Iya, udah lu bikinin kopi dah.
1: Siap.

0: Jakarta.
1: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
2: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
1: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
2: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
1: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
2: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
1: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
2: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
1: Oh, gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas sumbangsih para lansia dalam membangun Jakarta menuju kota global dalam memperingati Hari Lansia Internasional di Plaza Monas Sabtu kemarin. Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Iqbal Akbarudin menyampaikan bahwa kemajuan dan berbagai penghargaan transportasi hingga keamanan kota tidak lepas dari peran serta warga senior. Menghadirkan ratusan lansia untuk mengikuti senam sehat dan pemeriksaan kesehatan gratis, kegiatan ini turut menjadi ajakan bagi masyarakat untuk terus menghormati dan memprioritaskan kelompok lanjut usia di ruang publik. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong penelitian bersama pemerintah Belanda guna memperluas upaya pemulangan benda budaya bersejarah, termasuk koleksi Raden Saleh dan kerangka leluhur koleksi Theodor Verhoeven. Dalam pertemuan bilateral di Amsterdam pada Jumat lalu, Menbud Fadlizon bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan Belanda, Rianne Lestrijk, juga memperkuat komitmen repatriasi puluhan ribu artefak bersejarah seperti koleksi Dubois dan berlian Banjarmasin ke Indonesia. Langkah berbasis kajian ilmiah ini dilakukan untuk memulihkan hak bangsa dalam merawat, meneliti, dan melestarikan identitas sejarah bagi generasi mendatang. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 14.

0: FM, suara budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Aye Najwa Nafisa. Siang ini siaran budaya Nusantara berjaringan nasional seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin bareng RRI Kupang. Nah, di sana ada Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Selamat siang Kak Jane. Nah, Bang Po, mungkin ini belum ini ya, belum tersambung dengan RRI Kupangnya. Nah, kali ini kita bakal ngomongin tentang tradisi suku Boti di Timur Barat nih ya, Bang Po.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Bang Po, coba kita sapa-sapa lagi nih ya. Kita coba sekali lagi nih. Halo. Halo, Kak Jane. Nih, apakah sudah terhubung? Ini ya dengan Bapak Primus.
2: Hubung ya.
1: Nah, dengan Bapak Primus Lake ya. Halo, Kak. Selamat
3: Halo,
1: siang.
3: Selamat siang, Bu. Selamat
1: iya. siang. Boleh Kak Jane diperkenalkan untuk narasumbernya?
2: Diperkenalkan untuk narasumbernya. Baik. Baik, selamat siang pendengar Perempat di seluruh Nusantara ya. Kali ini di Suara Budaya Nusantara. Dari Kupang kita mengangkat topik tradisi suku Boti di Timur Barat. Nah, dan sudah hadir narasumber kita siang hari ini ada Bapak Dr. Randus Primus Lake MSI selaku peneliti suku Boti. Beliau juga merupakan mantan staf pengajar Fisik Undana jurusan Administrasi Negara dan punya bidang minat khusus ya sebagai studi-studi kelembagaan dan masyarakat adat. Selamat siang Bapak Primus.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya.
3: Selamat siang, Bu.
2: Iya. Oke, terima kasih Bapak Primus sudah bergabung bersama kami di Suara Budaya Nusantara siang ini. Suara saya Nusantara. Gaung ya, Mpok Najwa ini bergema di sini. Oke. Apakah mungkin bisa kita bincang-bincang dengan Pak Primus? Waktunya sudah. Iya.
4: Waktunya sudah.
2: Iya, baik pendengar kita akan menyapa Bapak Primus. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang Bu, selamat siang.
2: Iya. Terima kasih. Apa kabarnya siang hari ini?
3: Syukurlah Bu, baik.
2: Iya, puji Tuhan. Iya, Bapak Primus, ini kita berbicara tentang tradisi suku Boti di Timur Barat. Tapi mungkin sebelumnya Bapak bisa menceritakan untuk kita sedikit ya tentang sejarah dan identitas suku Boti itu seperti apa asal usul masyarakat suku Boti di Timur Barat itu, Pak Primus?
4: Timur Barat itu,
3: Pak Primus. Baik Bu, terima kasih banyak. Selamat siang pemirsa. Siang. Boti itu sekarang Boti itu sebenarnya sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kie, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, tetapi banyak orang mengenal Boti itu juga sebagai sebuah kerajaan. Nah, asal-usul orang Boti ini menurut informasi yang saya peroleh langsung dari Bapak Rajanya itu, Namah Binu sekarang, yeah. Itu orang pertama yang dikenal dengan nama Binu Nasi, itu datang dari matahari terbit. Dugaan saya itu dari Melaka, dari Kabupaten Melaka sekarang ini. Nah, kemudian dia bersama-sama dua putranya bergerak ke arah barat dan mereka tiba di satu puncak gunung yang namanya Lunu. Gunung itu namanya Lunu dan mereka berdiam di sana. Kemudian dua putranya itu oleh sang ayah Bapak Binu Nasi itu disuruh untuk berperang. Nah, si bungsu berhasil membunuh musuhnya sedangkan si abangnya, sang kakak tidak berhasil membunuh musuh. Nah, bagi sang kakak, sang adik yang berhasil membunuh musuh, dia kemudian diberi jabatan Meo. Meo itu adalah panglima perang. Iya. Dan dia ditempatkan di satu puncak bukit yang lebih lebih rendah, namanya itu adalah Lunuk Liko atau Lunu Simo. Mm-hmm. Sedangkan sang abang yang tidak berhasil membunuh musuh, dia diangkat sebagai raja. Dan kemudian dia ditempatkan atau tinggal di Bukit Lunu yang lebih tinggi yang namanya Lunu Finik. Jadi di sana dua bukit. Bukit yang lebih tinggi itu namanya Lunu Finik, tempat berdiamnya raja. Sedangkan bukit yang lebih kecil namanya Lunu Kliko atau Lunu Simo, itu tempat berdiamnya Meo. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut supaya kita bisa paham, karena nanti sewaktu dalam pembicaraan selanjutnya kita bicara ada jabatan-jabatan dalam kerajaan. Jadi kerajaan Boti itu adalah satu kerajaan tradisional yang memiliki struktur organisasi yang jelas sekali. Penguasa tertinggi itu namanya raja. Di bawah raja itu ada satu jabatan yang disebut sebagai Ama Akabut Mepu atau juga diberi istilah Mafefa. Mafefa itu artinya juru bicara. Atau juga diberi nama itu sebagai Atonis, orang yang menuturkan tutur adat. Jadi di bawah raja itu ada satu jabatan penting sekali yang kalau bagi saya itu saya anggap sebagai wakil raja. Dia itu berperan melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh raja dan diteruskan kepada rakyat. Nah, di bawah yang jabatan Amaf Akabut Mepu itu ada dua meo. Meo itu adalah panglima perang. Panglima perangnya ada dua macam. Ada meo mone, itu untuk panglima perang laki-laki, dan ada meo feto, panglima perang perempuan. Meo mone, panglima besar apa perang laki-laki, tugasnya itu adalah menjaga keamanan kerajaan, mencegah atau berperang dengan musuh dari pihak luar. Sedangkan jadi kira-kira sebagai seperti tentara itu. Sedangkan meo feto itu adalah semacam polisi, dia menjaga keamanan dalam kampung. Nah, yang meo yang namanya meo benu itu yang tinggal di Lunuk Liko itu adalah adik dari sang kakak yang sebagai raja di Lunu itu. Nah, dia berperan sebagai meo mone. Kenapa kemudian ada meo veto? Nah, satu saat itu ada satu laki-laki dari Amanatun itu datang Tefsain. Dia kemudian menikah dengan saudari dari meo benu itu dan menikah dengan meo benu punya saudari. Kemudian kepada Tefsain itu diberi jabatan sebagai meo veto. Maka dia pada saat itu di itu kerajaan Buti itu ada dua yang namanya meo mone dan meo veto. Nah, di bawah jabatan ini panglima perang itu ada amaf-amaf. Amaf-amaf itu adalah ketua-ketua marga. Dan di bawah ini amaf-amaf itu ada to atau rakyat. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa waktu mereka datang dari Malaka, matahari terbit, kemudian mereka tinggal di Lunu. Suatu saat, ada satu orang dari Lunu, di Lunu Finit, yang tempat kediaman raja itu, dia turun dari gunung ke satu tempat namanya Upun. Upun itu sekarang, itu tempat itu sekarang itu ada terletak di sebelah di bagian belakang rumah Raja Boti sekarang itu. Tempat itu namanya Upun. Di situ dia buat kebun. Nah, orang yang datang bikin kebun pertama di tempat yang nama Upun itu namanya Boti Benu. Sehingga dalam tutur adat sekarang itu tempat Upun itu disebut sebagai Upnam Boit Benu. Upun Boti Benu, tapi bahasa lancar jadi disebut Upnam Boit Benu, itu tutur bahasa yang indah sekali. Nah, lama kelamaan itu orang yang lain dari atas gunung Lunu itu turun ikut berkebun di tempat Upun itu, dan kemudian yang sekarang itu tempat itu yang kita kenal sebagai Boti itu. Maka nama Boti itu sebenarnya berasal dari seorang laki-laki yang dari puncak gunung Lunu datang pertama kali berkebun di Upun, namanya Boti Benu. Nah, maka tempat sekarang itu namanya Boti. Begitu, itu asal-usul orang Boti sekarang. Nah, kemudian itu ketika mereka sudah, tadi saya katakan bahwa mereka itu ada satu kerajaan, berbentuk satu kerajaan dengan struktur pemerintahan yang jelas sekali. Mulai dari raja, Amaf Akabut Mepu, meo mone, meo veto, kemudian ada amaf-amaf, kemudian to. Sekian Bu, untuk sementara.
2: Oke, itu dia tadi ya, sudah diceritakan ya dari Pak Primus ya tentang asal-usul masyarakat suku Boti di Timor Barat. Ya, ini mungkin dari Pak Primus juga bisa menceritakan untuk kita semua juga tentang hal-hal unik begitu yang menjadi pembeda ya, atau jangan menjadi identitas dari masyarakat suku Boti dari komunitas adat lainnya itu seperti apa?
3: Baik Ibu, terima kasih. Jadi sekarang itu Boti itu satu desa sekarang ini.
2: Iya.
3: Tetapi sebenarnya wilayah ulayat yang namanya Kerajaan Boti itu meliputi 7 buah desa. Nah, sekarang yang saya bicarakan itu adalah orang Boti yang tinggal di Desa Boti sekarang ini. Nah, di Desa Boti itu ada 4 dusun. Nah, ada dusun apa A sampai dengan A, B, C, D. Nah, di dusun A itu ada 4 RT. Tiga RT, satu RT, satu RT, dua RT, tiga itu yang orang kenal sebagai Boti Dalam. Karena apa? Karena mereka orang-orang Boti yang tinggal di tiga RT itu masih menganut aliran kepercayaan Halaika. Nah, sekarang ibu saya jelaskan sedikit, karena ini Boti ini kan sudah terkenal sekali. Jadi orang sebut kalau pergi ke Boti bilang ada Boti Dalam, Boti Luar. Betul. Yang disebut Boti itu sebenarnya Boti Dalam, Boti Luar itu bukan nama orang di situ. Itu nama yang diberikan oleh orang dari luar untuk membedakan komunitas masyarakat adat di Boti yang ada dua itu. Yang disebut Boti Luar itu adalah orang-orang Boti yang sudah lebih maju, sudah apa menganut agama-agama modern seperti agama Katolik, agama Protestan. Sedangkan yang Boti Dalam itu adalah masyarakat Boti yang tinggal di dusun A yang di 3 RT itu yang sampai sekarang masih menganut aliran kepercayaan yang disebut dengan aliran kepercayaan Halaika. Dan ini mereka itu jumlahnya tidak banyak, sekitar 76 kakak atau sekitar 360-an jiwa sekarang. Nah, kenapa mereka itu bisa berbeda itu karena apa? Mereka itu apa, selain mereka menganut aliran kepercayaan, tetapi juga itu mereka itu dikenal dengan orang-orang yang sangat apa kuat memegang adat istiadat sampai sekarang ini. Begitu. Jadi itu terkait dengan nama Boti Luar, Boti Dalam. Nah, pasti ada keistimewaan. Memang Boti Dalam itu istimewa, bagi saya itu luar biasa. Sampai sekarang, kalau saya ini kan, saya lahir tahun 59. Jadi sedikit-sedikit yang tua-tua, bekas-bekas tua, dulu saya masih dapat di tahun-tahun 60-an itu. Sebenarnya yang namanya orang Boti Dalam sekarang ini, yang orang Boti Dalam yang punya budaya yang khas, sebenarnya bukan hal yang luar biasa. Itu orang Timur dulu itu hidupnya seperti itu. Hanya setelah apa mereka mulai ada modernisasi, terima agama-agama modern, kemudian mereka ada meninggalkan beberapa aspek kehidupan yang sampai saat ini justru masih dipertahankan orang-orang Boti. Jadi waktu saya pergi ke sana, saya juga tidak terlalu heran, karena apa yang dipraktikkan orang Boti sekarang sebenarnya itu sudah itu adalah bentuk kehidupan orang-orang Timur dulu, khususnya Atunipah Metel dulu seperti ini. Nah, mungkin saya lanjut kenapa mereka itu menjadi sangat khusus. Tadi saya katakan bahwa mereka itu adalah penganut aliran kepercayaan yang disebut Halaika. Nah, kata Halaika ini juga mereka sendiri bingung, itu orang-orang Boti sendiri bingung, tidak tahu Halaika itu artinya apa. Tetapi itu ada juga yang hubungkan dengan ini apa ya, satu pengertian bahwa mereka itu belum apa menganut ali apa agama-agama modern, mereka masih aliran kepercayaan seperti itu. Cuma orang Boti ini punya sistem kepercayaan satu apa yang luar biasa. Mereka itu percaya, sistem kepercayaan orang Boti itu mereka percaya bahwa ini hidup ini dikuasai oleh 3 kekuatan yang besar. Yang pertama itu ada 3 kekuatan agung yang besar yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Itu yang pertama disebut Wisneno. Wisneno itu kalau kita terjemahkan lurus itu seperti penguasa langit atau dewa langit. Begitu. Kemudian yang kedua itu namanya Wispa, penguasa bumi. Dan yang ketiga itu adalah Smanak atau arwah-arwah nenek moyang, arwah-arwah para leluhur. Jadi orang Boti yang Halaika itu mereka percaya bahwa hidup manusia itu diperintah oleh 3 kekuatan agung. Yang pertama Wisneno, dewa langit. Yang kedua Wispa, dewa bumi. Dan yang ketiga adalah Smanak, itu artinya arwah para leluhur. Nah, ini bagaimana mereka memaknai 3 kekuatan agung. Yang pertama, Wisneno dan Wispah itu bagi orang Boti itu layaknya suami istri. jadi dewa dewa langit dan dewi bumi, kalau mungkin istilah lebih tepat ya, karena hubungan antara apa menurut mereka itu ini dewa langit dan dewa bumi itu hubungan itu seperti layaknya suami istri. Jadi dewa langit atau Isneno itu adalah suami, sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu adalah istri. Nah, Uspah itu Isneno atau dewa langit itu dia memberi bibit kehidupan. Dia memberi nafas kehidupan. Sedangkan Uspah itu atau dewa bumi itu dia menerima, memendam, merendam bibit tersebut sehingga bertunas dan berkembang. Ini ada istilah yang sangat bagus. Mereka sebut itu sebagai Amelak Aaikat. Nah, istilah Amelak Aaikat ini itu berkaitan dengan mereka terima bibit dari Wisneno, itu kemudian dipendam, direndam sehingga bibit itu bisa bertunas dan kemudian berkembang. Nah, Wisneno atau dewa langit itu adalah sumber dan pemberi cahaya, yang dalam bahasa orang Buti disebut sebagai Apinat Aklaat. Jadi pemberi cahaya. Dewa apa Wisneno atau dewa langit itu juga adalah pemberi nafas kehidupan, atau mereka sebut sebagai Afe Snasa Honis. Dewa langit itu juga adalah pencipta, yang dalam bahasa sana itu disebut Apakaet. Dan dia juga adalah pelindung, atau yang disebut sebagai Aneot Ahafot. Nah, itu yang predikat-predikat yang diberikan kepada apa yang disebut sebagai Isneno atau dewa langit. Nah, kita sekarang ini, Ibu, kalau kami orang Timur yang berbahasa Dawan, yang walaupun sudah beragama itu, menyebut Tuhan Allah itu dengan istilah Isneno. Jadi Isneno itu sama seperti yang mereka sebut itu, sebagai apa orang Buti itu sebut, yang ditujukan untuk dewa langit itu. Nah, yang berikut itu adalah Uspah. Uspah itu atau dewa bumi atau dewi bumi itu, dia itu adalah pemangku, istilahnya itu Amnaifat. Dia itu perawat atau Afafat, pemberi makan Ahaot dan pemelihara Afatis. Nah, jadi Uspah itu atau dewa bumi itu dia adalah pemangku, perawat, pemberi makan dan pemelihara untuk semua ciptaan. Nah, dewi langit, dewi bumi atau dewa bumi atau Uspah itu adalah ibu yang mengandung, melahirkan, membesarkan dan merawat serta melindungi semua ciptaan. Bumi itu adalah tempat di mana semua ciptaan itu berada. Kehidupan manusia dan seluruh ciptaan itu diatur oleh dua kekuatan agung, Isneno dan Uspah, sehingga manusia itu harus hidup sesuai dengan kehendak dewa langit dan dewa bumi itu sehingga hidup mereka itu bisa bahagia dan sejahtera. Nah, selain itu, orang Boti juga percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa yang disebut sebagai semanas. Nah, tubuh bisa mati dan musnah, tetapi jiwa itu tetap hidup. Oleh karena itu, orang Boti percaya pada peran arwah-arwah atau peran semanas. Nah, arwah-arwah atau arwah nenek moyang itu bisa nenek. Kita punya nenek moyang, leluhur, kaum kerabat yang sudah meninggal dunia. Istilah mereka itu ina ama bena yang sudah meninggal, itu yang disebut semanaf. Nah, semanaf ini atau jiwa-jiwa dari arwah nenek moyang itu dipercaya itu bisa membantu sebagai perantara menghubungkan antara manusia yang masih hidup ini dengan Uspah atau dengan dewi bumi. Tetapi seperti tadi sudah dikatakan bahwa ini tiga kekuatan agung, kan kekuatan yang tidak bisa dilihat. Yeah. Makanya untuk berkomunikasi dengan ketiga kekuatan agung ini itu dilakukan dengan cara onen atau sembahyang.
1: Okay.
3: Nah, tapi masalah sembahyang ini ada aturannya, Bu.
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Untuk masyarakat biasa yang bukan rakyat, bukan raja, dia apakah dia amaf-amaf, tua-tua adat atau masyarakat biasa, dia hanya boleh berdoa kepada yang namanya semanaf. Kepada arwah nenek moyang saja. Tetapi doa juga ada batasnya, itu hanya menyangkut misalnya sakit penyakit atau keperluan pribadi orang yang bersangkutan. Okay. Dia berdoa kepada leluhurnya sendiri.
1: Oke, okay, Pak.
3: Tetapi
1: mohon maaf Kak Jane, mungkin udah waktunya untuk sesi tanya jawab ya, Kak.
2: Oh iya.
3: Terlalu pendek, sorry.
1: Gak apa-apa, Bapak. Ceritanya seru banget ini, Pak.
2: Iya, sangat menarik ya.
1: Iya, betul.
2: Untuk mengenal suku Boti di Timur Barat,
1: iya.
2: Pak Primus. Mungkin kita berikan kesempatan dulu ya ke Mpok Najwa. Barangkali ada pertanyaan begitu.
1: Iya, kalau dari Jakarta ini ada pertanyaan dari Pak Hares Prasetya di Kupang, di Jogja, mohon maaf. Ini pertanyaannya terkait penjelasan sistem kekerabatan dan meditasi menurut suku Boti itu bagaimana, Pak? Seperti itu.
3: Sistem kekerabatan, kan?
1: Ya, sistem kekerabatan dan meditasi, Pak.
3: Dengan apa? Dan apa?
1: Dan meditasi, Pak.
3: Oh, iya. Jadi ya. Ini saya sambung sedikit tadi itu, supaya baru bisa nyambung.
1: Oke,
3: jadi,
1: boleh.
3: Ini, ya, jadi untuk sembahyang itu orang-orang Boti itu, orang biasa itu hanya bisa sembahyang kepada arwah nenek moyang mereka. Sedangkan kalau berbicara apa sembahyang kepada Wispa, Dewa Bumi, itu hanya boleh dilakukan oleh raja. Nah, nanti setelah itu kebutuhan keperluan apa yang disampaikan oleh raja kepada Dewa Bumi, nanti Dewa Bumi itu kemudian melanjutkannya kepada yang namanya Wisneno atau Dewa Langit. Nah, sehingga ini Boti itu sebenarnya itu yang berdoa khusus hanya berdoa untuk yang dua kekuatan agung itu hanya raja itu. Dan doa raja itu berdoa juga bukan berdoa seperti berkumpul orang macam ada jemaat di mana dia pimpin apa acara sembahyang, tidak. Raja itu dia berdoa seorang diri. Ada tempat khusus para raja itu berdoa. Nah, kemudian ini orang-orang Boti ini kan orang-orang yang ini patriark. Jadi itu apa namanya? Kalau mereka berkeluarga itu nanti pihak perempuan itu akan mengikuti suaminya. Tetapi ada aturan-aturan terkait dengan itu. Kalau orang Boti laki-laki dan perempuan yang boleh menikah itu mereka tidak boleh dari marga yang sama, harus berbeda marga. Tidak diperbolehkan untuk menikah dengan orang yang bermarga sama. Dan ada mungkin pertanyaan lebih jelas supaya saya jawab lebih tepat itu.
2: Iya.
3: Halo?
2: Iya. Sistem kekerabatan tadi. Seperti itu tadi.
1: Sistem kekerabatan. Oke, baik. Nah, mungkin untuk yang mau lewat telepon bisa di Jakarta itu di 0213504510. Kalau untuk di daerah Kupang?
2: Ya, di Kupang 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Oke, mungkin dari Kupang ada yang menelpon atau?
2: Iya, kita terima dulu ya, Mpok ya. Ini kebetulan sudah ada yang bergabung. Halo,
1: Rompat
2: Kupang. Iya.
5: Nanti.
2: Iya.
5: Saya di Kupang sama Kak Jen ya?
2: Iya, benar sekali.

0: Salam kenal buat Bapak Narasumber Reverend Primus Lake.
1: Selamat
0: pagi. Jangan Cigur ya, Cigur ya, karena apa biasa orang Cigur tuh guru Cigur namanya Ria gitu. Nah, Bapak Primus ini peneliti suku Boti ya, luar biasa. Ini temanya ini memang kalau suku apa nih tradisi suku Boti ini di Timur Barat ya, termasuk masih NTT ya ini.
2: Iya,
1: NTT di Timur, Bu. Pulau Timur.
0: Nah, jadi kalau memang dari suku apa namanya ini tadi yang suku Boti Timur Barat ya, Nusa Tenggara Timur atau NTT ini dikenal sebagai salah satu komunitas adat yang paling teguh menjaga tradisi leluhur mereka. Apa ya? Halaika
2: ya.
0: Di tengah tengah gempuran modernisasi masyarakat Boti dalam memilih untuk hidup mandiri, menolak sekolah formal serta tidak menggunakan listrik atau kendaraan motor. Benar nggak ya, Bapak Narasumber? Ya, ini Pak, kalau dari segi positif ini dan keunikannya kelebihan. Pasti sudah ada sudah ada kemandirian dan ketahanan pangan, ada kelestarian lingkungan yang luar biasa, terus ada keadilan sosial dan nilai moral itu sudah terbangun. Nah, pertanyaannya dari Tiguria, bagaimana dengan tantangan tradisi di era modern seperti akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan? Satu. Terus kerentanan generasi penerus. Nah, itu aja seperti pertanyaan Tiguria. Semoga dari kesimpulan dan pandangan ini, tradisi suku Boti ini bukanlah bentuk ketertinggalan, melainkan sebuah pilihan hidup yang sadar untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Begitu kan, Bapak Narasumber? Itu saja, Kak Jen.
2: Iya. Terima kasih. Iya, Cigu. Terima kasih banyak. Selamat siang. Salam sehat, Cigu. Iya. Iya, Mpona, cuma itu pertanyaan Bapak Primus. Ada dua.
1: Baik. Memang kalau kita bicara Boti ini sebenarnya waktu tidak cukup, ini terlalu panjang, ada banyak sekali.
2: Iya, benar sekali.
1: Secara utuh, tidak bisa satu jam. Tapi, baik, saya coba meringkas. Jadi itu memang sampai sekarang, itu Boti masih orang-orang Boti masih kuat mempertahankan tradisinya. Jadi sampai sekarang itu, kalau saya pertama kali masuk ke Boti tahun 88, pertama kali saya masuk ke Boti. Dan hampir setiap tahun itu saya ke sana. Jadi saya ke Boti itu sudah banyak sekali ke sana. Pertama kali tahun awal 90-an saya masuk ke sana itu, semua masih menggunakan, makan juga masih di tempurung, pakaian juga masih yang ditenun, kancing-kancing juga masih dibuat dari cendana atau dari tempurung dan sebagainya. Tetapi ketika masuk tahun 2000-an saya ke sana, sudah ada yang menggunakan baju kaos, terutama baju kaos yang berasal dari partai-partai politik itu. Nah, itu berarti sudah ada perubahan. Kemudian waktu itu juga memang Boti belum ada listrik, sekarang sudah ada listrik. Di rumah-rumah penduduk itu mereka menggunakan listrik, hanya di Sonak, di Istana Raja itu tidak digunakan listrik. Dan untuk pendidikan itu, Bu, ini luar biasa, Bu, sebenarnya ceritanya. Jadi orang Boti itu mereka begini, jadi kalau ada dua anak, satu keluarga punya dua anak, satu anak akan dikasih sekolah, satu anak tidak dikasih sekolah. Yang saat anak yang dikasih sekolah itu biasanya anak yang dilihat itu anak yang hidup-hidup, anak yang ceria. Nah, itu dikasih sekolah itu, yang lincah-lincah itu dikasih sekolah supaya mereka itu bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Tetapi ada satu anak itu yang tidak dikasih sekolah. Itu tujuannya apa? Mereka bilang begini, kalau anak-anak yang sekolah itu kan dia banyak berkenalan dengan dunia luar, mudah dipengaruhi. Mereka khawatir jangan sampai satu saat kemudian mereka punya adat istiadat itu kemudian hilang. Maka untuk menjamin keberlanjutan adat istiadat itu, ada satu anak yang tidak dikasih sekolah. Nah, tetapi nanti anak-anak itu dilatih, jadi mereka sejak anak-anak Boti sejak kecil itu sudah dilatih untuk bekerja, untuk ikut ritual-ritual adat, mereka tahu, jadi semua seluk-beluk adat istiadat itu sudah tahu. Nah, kemudian itu tadi saya sambung itu kepercayaan itu orang Boti itu mereka percaya itu begitu percaya terhadap

0: Wisnu Ispah Denis Manaf itu kemudian terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu orang Boti adalah orang-orang yang hidup dari pertanian. Ada tiga ritual penting yang terkait dengan ritual pertanian itu. Ritual yang pertama hanya kerja kebun, onen netoflene, kemudian ritual sebelum tanam, onen netchen, kemudian ritual yang paling besar setiap tahun sebenarnya, kalau bagi saya itu punya potensi untuk dijadikan event apa wisata, itu yang ritual apa memanen hasil kebun itu. Itu satu ritual besar yang disebut sebagai puepah. Dan puepah itu dilaksanakan itu ya, itu bisa 3-4 hari itu. Satu upacara yang luar biasa, itu ceritanya sangat menarik. Itu saya ikuti apa ritual-ritual itu dengan rinci sehingga saya tahu apa bagaimana itu ritual-ritual dilakukan, kenapa ritual-ritual itu harus dilakukan dan sebagainya. Kemudian itu juga ada larangan-larangan. Orang Boti itu ada mengenal 3 larangan. Yang satu itu talas, yang kedua itu namanya banu, yang ketiga namanya kae. Talas itu adalah larangan terkait dengan hutan. Jadi di Boti itu ada satu apa lokasi tertentu yang dibuat dijadikan sebagai hutan larangan atau naik talas, itu sama sekali orang tidak boleh masuk. Jangankan mau ambil kayu bakar, masuk saja itu tidak boleh. Nah sekarang kalau saya omong tentang naik talas, kalau kita lihat sekarang hutan larangan yang ada di Indonesia model ini seperti apa? Kan berbeda sekali kalau kita lihat. Yang kedua itu banu. Banu itu ada larangan untuk memetik dan mengkonsumsi hasil bumi tertentu sebelum waktunya. Di Boti itu ada apa banu itu atau larangan disebut banu itu dikenakan pada kelapa dan pinang. Jadi kelapa dan pinang itu tidak boleh dipetik sembarangan walaupun dia sudah masak. Ada waktu-waktunya tertentu baru boleh dipetik. Sesudah itu nanti larangan itu dilakukan lagi. Dan yang ketiga itu kae. Ada larangan yang ketiga. Istilah kae itu sebenarnya mencakup pengertian larangan dan pantangan. Nah, ada yang misalnya itu terkait dengan jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dipotong atau dirusak, dan ada juga yang mengandung pengertian pantangan, itu ada jenis tanaman atau tumbuhan tertentu yang tidak boleh dimakan.
1: Iya.
0: Yeah. Walaupun itu. Nah, itu ada ini saya kalau saya cerita panjang, Bu, ini ceritanya. Yeah.
1: Betul, waktunya juga terbatas ya, Pak Primus.
0: Kita tidak punya waktu.
1: Iya. Yeah. Iya, mungkin iya.
0: Ada 17 macam jenis bahan itu, iya, baik tumbuhan atau makanan ini yang termasuk dalam kae. Kemudian itu di setiap marga di Boti itu ada 22 marga.
1: Iya.
0: Dan setiap marga itu juga ada dipunya pantangan tertentu. Saya kasih contoh satu saja. Itu misalnya marga raja itu Benu. Marga raja itu tidak boleh makan jagung merah, tidak boleh makan tebu merah, dan tidak boleh makan pisang merah. Dan tidak boleh bakar kayu cendana. Nah, mereka punya larangan ini, pantangan marga Benu itu persis seperti saya punya laki.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu. Nah, itu setiap marga itu ada dia punya
1: pantangan tersendiri. Iya.
0: Ada akibatnya. Nah, ini semua ini berhubungan dengan bagaimana melestarikan lingkungan ini.
1: Okay.
0: Nah, kemudian kita masih bicara tentang ritual kelahiran, ritual kematian dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik, Bu, yang saya mau omong di sini sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau
1: yeah,
0: ini bicara itu yang kita bisa tiru, yang masyarakat sekarang itu bisa tiru. Bagaimana orang Boti itu mereka punya menghargai alam dan lingkungan. Mereka itu menanam itu sampai makanan burung, pohon-pohon untuk makanan burung itu ditanam, Bu.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, itu tanam, jadi mereka menanam apa pohon dengan buah yang berbuat tertentu,
1: baik,
0: yang biasanya dijadikan okay makanan burung itu mereka tanam.
1: Iya. Oh, iya. Terima kasih.
0: Iya. Kalau iya, mereka mau potong kayu untuk misalnya kebutuhan mau bikin bahan bangunan, itu mereka omong ke itu pohon, mereka omong pada pohon itu, kami butuh kau untuk kami tidak merusak, tapi kami membutuhkan. Untuk itu kami akan ganti. Jadi orang Boti itu kalau tebang pohon, mereka ganti dengan tanam pohon yang lain. Hmm. Ini dia, iya, kita perlu pelajari. Kemudian orang Boti itu punya 9, ya hari itu ada 9. Kalau kita biasanya 7 hari, mereka punya 9 hari. Salah satu apa hari adalah hari anak. Hari di mana mereka memberikan perhatian untuk anak-anak. Kalau okay kita omong tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, kita belajar ke Boti.
1: Iya, baik. Bapak Primus mungkin? Ya. Waktunya juga sudah terbatas. Kita kembali dulu ke Mpok Najwa. Apakah mungkin ada satu pertanyaan lagi dari sana?
2: Sudah cukup, Mpok, karena memang sudah waktunya cukup. Juga sudah habis ya. Mungkin kita berpisah di sini nih. Terima kasih.
1: Iya. Tapi mungkin ada closingnya Bung juga mungkin ya.
2: Mungkin closing
1: dari
2: statement.
1: Bapak Primo, silakan.
0: Ini untuk yang terakhir kan?
1: Iya.
2: Iya.
0: Saya punya catatan itu terkait yang terakhir itu apa namanya? Itu tentang orientasi nilai budaya orang Boti. Jadi kalau kita lihat ini, kita belajar pertama itu bagaimana pandangan orang Boti tentang hakikat hidup, pandangan orang Boti tentang hakikat karya, kerja, pandangan orang Boti tentang waktu, bagaimana mereka memandang waktu, memanfaatkan waktu, bagaimana pandangan orang Boti terhadap alam itu sebagaimana, dan hakikat hubungan manusia antara sesama manusia. Saya mau omong yang terakhir, bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Orang Boti itu orang yang tidak suka cari masalah. Bayangkan, kalau seorang yang datang curi orang punya ini apa, misalnya pisang, seperti orang datang mencuri seorang orang punya pisang. Nanti orang Boti, yang orang-orang yang disebut halaib itu, mereka akan sama-sama itu bawa anakan pisang dan tanam itu anakan pisang di kebunnya pencuri. Dan itu nanti tahun depan itu orang itu dia akan menjadi orang yang paling banyak pisang karena dia curi pisang kemudian dia tidak dihukum, dia itu oleh raja itu perintah rakyat tanam kasih orang itu pisang sebanyak-banyak dan termasuk curi hewan juga diganti dengan hewan. Jadi itu bagaimana, dan kemudian misalnya orang menikah kemudian mereka mau cerai atau apa, itu mereka ada mekanisme di mana kemudian perceraian atau orang hamil itu kemudian tidak boleh menimbulkan sakit hati di antara kelompok-kelompok itu. Okay. Ada mekanisme tertentu yang luar biasa yang perlu kita pelajari bagaimana sebenarnya kita harus mengecekkan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antar manusia. Okay. Saya kira itu, Bu.
1: Terima kasih Pak Primus, luar biasa ya cerita tradisi suku Boti di Timur Barat. Saya kembalikan ke Mpok Najwa.
2: Ya, terima kasih Bapak, ceritanya sangat-sangat menginspirasi dan juga memberikan kita pengetahuan baru ya. Oke, sebelumnya terima kasih ya Mpok Jen sama Bang Primus nih ya. Sukses terus, sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Dadah.
0: Terima kasih.
2: Nah, Bang Po dan pendengar Perompas Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Senin 13 Oktober 2026. Ayem Po Najwa pamit, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pop, petugas unit penanganan sampah Badan Air Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berinovasi merakit perahu berbentuk tank dari ribuan botol plastik bekas untuk memeriahkan Festival Cinta Lingkungan di Danau Sunter 18 Oktober mendatang. Pengawas UPS Badan Air Kecamatan Cilincing, Andre Pujianto, menyampaikan bahwa perahu sepanjang 7 meter berbobot 40 kg tersebut dibuat secara otodidak guna mengedukasi warga tentang pentingnya daur ulang. Memanfaatkan 2.000 lebih botol bekas jerigen hingga ban, karya kreatif ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana wisata air edukatif bagi masyarakat yang menukar sampah anorganik. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Ekonomi Kreatif meresmikan pembukaan Festival Literia di Museum Nasional Indonesia Jakarta kemarin. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya bersama Deputi Bidang Kreativitas Media Cecep Rukendi menjelaskan bahwa ajang literasi nasional 3 hari ini digelar guna memperkuat budaya, membaca sekaligus mempercepat hilirisasi karya tulis menjadi film hingga komik digital. Berkolaborasi dengan komunitas Negeri Elok, festival yang diisi dengan pameran, workshop, dan ruang temu bisnis ini menjadi motor penggerak ekosistem penerbitan serta ekonomi kreatif Indonesia. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 15.

0: Leha.
1: Iya.
0: Bentar ya. Tunggu dulu. Ma mau balik lagi dah.
1: Hah? Ngapain, Ma?
0: Ma belum yakin pintu udah dikunci.
1: Ih, udah, Ma. Tadi Leha lihat sendiri kok Ma ngunci pintu.
0: Iya, tapi kayaknya belum dah. Ma cek lagi ya.
1: Eh?
0: Nah, udah. Eh, iya. Kompornya udah mati belum?
1: Eh, udah juga, Ma. Tadi Ma juga yang matiin kompor.
0: Bener nih, udah.
1: Iya.
0: Ma cek lagi ya. Malu ini kan pelupa. Padahal belum tua.
1: Eh, si emak. Nih, Mak ya. Kalau sering banget nih kejadian kayak gini nih, Mak. Bisa jadi itu tuh bukan cuma sekedar pelupa, Mak.
0: Maksud lo apaan, Ha? Terus apaan tuh?
1: Di ilmu psikologi ada tuh, Mak. Yang namanya OCD. Orang bisa punya pikiran yang bikin cemas tuh. Terus ngerasa harus ngecek atau ngelakuin sesuatu tuh berulang kali biar merasa tenang.
0: Oh gitu ya, Ha?
1: Iya.
0: Jadi kayak emak yang bolak-balik ngecek pintu sama kompor tadi gitu.
1: Iya, Mak. Tapi nih, buat tahu itu OCD atau bukan, perlu diperiksa sama yang profesional, Mak.
0: Yaudah, emak ngerti. Makasih ya, Ha.
1: Iya, Mak.
2: Abang Pok, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Pok kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Pok baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah, Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual,

92,8 Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayan ya Bang Po, Mpok Awa ya Bang Po. Tadi kita habis ngomongin suku Botin ya Bang Po di NTT ya. Itu ceritanya sih seru banget ya. Jadi kita tahu, oh di sana-sana tuh masih banyak suku-suku yang emang unik gitu kan. Terus juga banyak banget pembelajaran-pembelajaran dan pengetahuan baru nih tadi Ayah dengarnya. Nah ngomong-ngomong suku-suku nih, Indonesia pasti banyak banget kan sukunya nih Bang Po. Nih Ayah punya beberapa suku-suku yang unik-unik juga nih. Salah satunya ada Baduy. Baduy mah pasti emang gak usah diraguin lagi ya, pasti udah terkenal, udah sering denger gitu. Nah yang lainnya nih apa nih Bang Po? Tapi nanti Ayah juga Baduy nih bakal Ayah jelasin nih lebih lengkapnya apa. Jangan kemana-mana, tetap di 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salaka Nagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangkai kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Prem.
1: 92,8 Prambors Suara Budaya Jakarta. Abang Poy, ini kita langsung aja ya Bang Poy. Kita bahas suku pertama nih, suku Baduy. Suku Baduy ini tinggalnya di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Dia tuh masih dikenal dengan menjaga kuat adat istiadatnya gitu kan. Terus punya tradisi namanya kawalu atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan spiritual dan rasa syukur kepada sang pencipta nih. Suku Baduy ini punya cara sendiri nih Abang Po buat ngejaga hubungan sama alam, sama sang pencipta gitu. Kawalu ini bagian dari kehidupan adat mereka dan ini tuh sangat penting nih Abang Po. Dilaksanakan di waktu-waktu tertentu dan ini juga menarik nih karena sangat-sangat menunjukkan betapa pentingnya nih leluhur itu, warisan leluhur itu dijaga nih sama suku Baduy itu. Terus kita geser nih Abang Po ke Papua, ada suku Asmat nih namanya. Terus juga dikenal sama seni ukir kayunya karena karya ukir mereka itu bukan hiasan aja tapi juga punya makna budaya dan berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya nih Abang Po. Nah ini dua suku dulu nih Abang Po ya. Nah ini kan dua suku, ayo lihat-lihat nih emang suku-suku yang kayak gitu tuh kuat ya Abang Po leluhurnya gitu, budaya-budayanya. Dan ini yang masyarakat Papua itu juga pelaksanaannya nih berbeda-beda. Kalau misalkan emang ada kegiatan-kegiatan menjaga tradisi, misal ada cara masaknya pakai batu panas kayak gitu kan. Jadi bukan cuma kenyang aja tapi ada kebersamaan, rasa syukur tuh di situ. Ya emang kalau misalkan soal kebersamaan, budaya-budaya kayak gitu harus kita contoh.

92,8 perempat suara budaya Jakarta. Abang Po, ini kita lanjutin lagi nih tentang budaya-budaya dan tradisi-tradisinya nih Abang Po ye. Tadi kan udah tuh dua, Baduy, terus juga tadi ada terus kita geser nih sekarang ke Jawa sama Sulawesi nih Abang Po. Nah, yang Jawa ini tuh sebenarnya nih lebih ke tradisi nih Abang Po. Abang Po, yang orang-orang Jawa mungkin tahu ya, tradisi selamatan atau kenduri. Tradisi ini tuh dilakuin buat berbagai keperluan, kayak misal rasa syukur, doa bersama. Biasanya tuh kayak satu suro yang kayak gitu-gitu ya Bang Po ya, event-event gede kayak gitu kan ya. Nah, terus nih ada juga nih di Sulawesi Selatan, tepatnya di wilayah Kajang nih Abang Po, Kabupaten Bulukumba. Masyarakat di Kajang ini atau adat Kajang Amatoa itu terkenal sama gaya hidupnya yang sederhana, pakaiannya tuh serba hitam biasanya. Nah, mereka ini memaknai warna hitam itu dengan berkaitan sama kesederhanaan dan kesetaraan ya Bang Po. Nah, itu dia dia Bang Po, ada beberapa budaya-budaya ataupun adat-adat juga tradisi di Indonesia. Nah, Abang Po nih udah kemana aja nih? Kalau Ayah tuh udah pernah sih sebenarnya waktu itu ke Baduy. Tapi ke Baduy kan dia naik turun ya. Waktu itu tuh Ayah sampai kepleset terjungkal, tapi kayak gak apa-apa Bang Po, itu experience atau pengalaman yang seru banget. Walaupun terjungkal, terpleset, terprosok, tapi Ayah banyak banget pengalaman di sana.

0: Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan Lime. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cing, nyak, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat Lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Prabudaya Jakarta, Bang Po. Waktunya ayo pamit ya Bang Po. Nah ini seperti biasa nanti jam 3 sampai jam 8 bakal ditemenin sama Po Nana di dangdutnya. Iya yeah, Bang Po yang nunggu-nungguin Po Nana, yang udah kangen sama Po Nana, silakan pantengin aja nih Radio 92,8. Ya udah, sampai ketemu lagi sama ayah Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Pos Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat merelokasi kabel udara sepanjang 2.500 meter di Jalan Bendaraya Kalideres sejak awal Oktober 2026 dengan target rampung Desember mendatang. Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Barat Ilham Raya mengatakan penataan dilakukan bersama Abjatel untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga sesuai aturan penempatan jaringan utilitas. Upaya ini diharapkan membuat kawasan lebih rapi dan nyaman sekaligus menumbuhkan budaya tertib dalam menjaga fasilitas umum di Jakarta Barat. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Kota Tangerang membuka pelatihan hidroponik bersertifikasi BNSP di BLK Cipondoh pada hari ini hingga 17 November 2026 untuk mendukung pertanian perkotaan. Pelatihan berbasis praktik tersebut terbuka bagi pemegang KTP Kota Tangerang dengan pendaftaran melalui aplikasi Tangerang Live hingga 19 Oktober 2026. Program ini diharapkan mendorong budaya bercocok tanam dari rumah sekaligus membuka peluang usaha dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Ketemu lagi barengan Epo Mariana Suwendi di Dangdutnya. Request lagu Dangdutnya 2 jam di hari Senin 12 Oktober 2026. Pokoknya udah siap banget deh. Ayo udah berdandan di mari. Kayak mau dejo kemana gitu berdandan ya. Padahal mah kita di mari aja. Buat Abang Po juga yang udah dari tadi ya nungguin. Siapa? Bukan nungguin aja kan? Nungguin jemputan OTW mau pulang soalnya kebentar lagi nih. Atau dari tadi ya di situ-situ aja dengerin Perempat Jakarta. Ya mantap lah pokoknya, dengerin sampai kelar ya. Request lagu dangdut udah dibuka di mari ya Bang Po. Sembari update juga informasi lalu lintas dan cuaca. Jakarta udah mulai turun hujan alhamdulillah ya. Ya Allah semalam adem banget. Dapat hujan gak semalam Bang Po? Mudah-mudahan dapat ya. Soalnya ada beberapa teman ayam bilang, mana hujan sih, orang kagak hujan, kata begitu. Ya gak tahu ya, namanya juga pelan-pelan turun hujannya, belum keseluruhan gitu ya. Ya pokoknya informasi apapun yang ada di sekitar Abang Po boleh diupdate di sini. Sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: Cing, kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
1: Oh, iya juga ya. Kayaknya sih, itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
0: Rusak gimana maksudnya?
1: Jadi, keanekaragaman hayati itu udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
0: Ya, jadi mereka pada pergi.
1: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
0: Sedih banget ya, Cing.
1: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
0: Berarti kita harus lebih peduli ya sama alam.
1: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
0: Ayo mau coba dah, Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan.

0: Abang Po, masih di dangdutnya, nyo. Request lagu dangdutnya, masih ditunggu di mari. Baru banget buka nih warung. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil Aye tuh akhir-akhir ini gak tahu ya, kayak lagi sensi gitu. Sensi bukan marah-marah, lebih kayak gampang tersentuh gitu Abang Po. Ya namanya juga perempuan, makhluk yang sangat lembut hatinya. Tapi gak cuma itu aja, memang kondisi akhir-akhir ini juga lagi banyak yang kurang menyenangkan ya. Masih banyak saudara kita juga yang tertimpa musibah, kabut asap dan lain sebagainya. Gak usah jauh-jauh deh ke Kalimantan atau ke Sumatera. Di Jakarta aja, bayangin aja setiap bulan ada aja kebakaran ya Bang Po ya. Coba dah Bang Po amat-amatin dah. Jadi emang hati ini lagi rada kurang enak gitu. Sedih lah gitu. Turut empati dengan hal-hal yang terjadi di sekitar. Tapi dibalik itu semua, Ayu juga tersentuh nih Abang Po. Beberapa waktu lalu ya, tepatnya hari Jumat kemarin tanggal 9 Oktober, ada peristiwa kebakaran yang melanda rumah makan Padang di Jalan Pegambiran Rawamangun, Jakarta Timur. Di tengah situasi kebakaran tersebut, ada satu video gitu ya, memang viral juga video ini, memperlihatkan seorang wanita yang nekat melompat dari lantai 3 sambil menyelamatkan seorang bocah untuk menghindari kobaran api. Berdasarkan video yang beredar, wanita tersebut kemudian turun melalui atap bangunan sebelahnya dengan bantuan warga Abang Po. Karena memang sebelumnya pekerja rumah makan tersebut juga sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau apar, tapi api terlanjur menyebar dan membesar hingga terdapat seorang pekerja yang mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit gitu. Dan akhirnya api berhasil dipadamkan sekitar pukul 8 pagi Bang Po ya. Nah, ini peristiwa kebakaran yang terjadi di hari Jumat lalu tanggal 9 Oktober di salah satu rumah makan Padang di Jalan Pegambiran Rawamangun, Jakarta Timur Bang Po. Di balik peristiwa ini ada aksi yang sangat dramatis terus juga menyentuh, yaitu seorang wanita yang berani melompat dari lantai 3 untuk nyelamatin seorang bocah. Dan ini videonya viral banget, menuai banyak pujian gitu ya. Banyak yang terharu juga ngelihat keberanian seorang wanita tersebut. Jangan kan nyelamatin bocah, bahkan nyelamatin diri sendirinya pun juga saya rasa udah sulit gitu ya Bang Po ya. Nah, tapi kalau Bang Po sendiri gimana, pernah gak sih ada di posisi kayak wanita nih Abang Po, kayak apa, posisi darurat tapi tetap gitu loh menyelamatkan, gak cuma nyelamatin sendiri, diri sendiri tapi juga orang lain. Atau Abang Po ada komentar apa nih buat aksi seorang wanita yang berani menyelamatkan seorang bocah dari peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di salah satu rumah makan Padang di Rawamangun, Jakarta Timur. Apa kalimat yang ingin Abang Po sampaikan untuk keberanian dari seorang wanita ini? Silakan ya, kasih komentar di sini sembari request lagu dangdutnya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Udah ada yang gabung nih di line telepon. Halo, assalamualaikum, dangdutnya. Oke, terputus ya. Sepertinya dia sudah terlalu lama menunggu. Ya udah, dicoba lagi deh, gabung di mari ya. Ya udah kalau kita yang nyapa dulu deh, ini di WhatsApp nih ada Bang Nurdi Gaver nih. Halo Bang Nurdi. Tapi Bang Nurdi jawab dulu dong pertanyaan Aye. Ini temanya lagi ngebahas soal aksi keberanian seorang wanita yang menyelamatkan seorang bocah di peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu di salah satu rumah makan Padang di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Kira-kira komentar Bang Nurdi gimana nih, ada seorang wanita yang berani menyelamatkan diri dan menyelamatkan bocah dari peristiwa kebakaran tersebut, lompat dari lantai 3. Nah, gimana komentar Bang Nurdi? Silakan, bisa ikut gabung lagi ya Bang, ntar baru ayo putih requestannya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Mas Roni.
1: Ya.
0: Mas Roni. Mas, ini kemarin ada peristiwa kebakaran Mas di salah satu rumah makan Padang di Rawamangun. Ya. Barangkali Mas Roni udah lihat videonya, karena videonya udah viral banget ya. Di video tersebut ada aksi seorang perempuan, seorang wanita yang lompat dari lantai 3 Mas, nyelamatin diri dan membawa anak kecil buat dia selamatin. Ah, gimana komentar Mas Roni nih? Atau Mas Roni pernah kali berada di situasi darurat gitu?
1: Menurut saya sih itu heroik banget ya itu ya.
0: Heroik banget ya.
1: Kalau lantai 3 itu kan minimal kan 15 meter.
0: Lah iya, tinggi tuh emang.
1: Ketika satu lantai itu 5 meter tingginya. Itu normal standar loh, bangunan loh.
0: Iya, iya.
1: Tiga kan berarti kan 15 kan?
0: Iya, kurang lebih lah segitu.
1: 15 berarti dari lantai dari meter ke 10. 10 dia lompat tuh.
0: Iya.
1: Yang jadi pertanyaan juga apakah itu anaknya atau ponakan atau seterusnya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nah, untung aja itu loncat itu ini loh, enggak cedera dan apapun itu loh. Hebatnya itu.
0: Iya,
1: kan
0: iya.
1: 3 meter aja. Walaik dari 3 meter aja tinggi kok.
0: Iya.
1: Apalagi 10 meter loh.
0: Iya.
1: Aku juga pernah ngalamin seperti itu juga, tapi tidak menyelamatkan seseorang gitu. Dan aku juga pernah waktu kecil di kali besar, waktu itu aku mau dicari batu tuh, mau buat jalan dan seterusnya. Okay. Waktu itu banjir, airnya kan bening. Saya lihat ke atas kok. Kan kalinya kan belok gitu kan, warnanya kok kuning, wah ini banjir, batunya tak singkirin tuh batu, tak ambil besok pagi gitu, aku lari ke bawah, manggil orang-orang yang ada di bawah, nggak tahu nggak kenal lagi mancing, jaraknya ya udah jauh, saya teriakin ada banjir gitu,
0: terus,
1: tak suruh naik, tadinya pergi pada naik. Gitu. Akhirnya selamat semua.
0: Alhamdulillah.
1: Kalinya kali besar waktu itu. Kali yang batunya yang gede-gede.
0: Iya, iya, iya.
1: Meja-meja itu yang tingginya. Di saat yang genting itu padahal dari atas ke bawah itu lari saya. Pokoknya loncat gitu.
0: Iya, kadang sebenarnya kita takut tapi karena situasi darurat jadi berani dadakan gitu ya Mas ya?
1: Ya lari, loncat batu satu dengan batu yang lain itu jarak jauh-jauh.
0: Iya, iya.
1: Yang 2 meter juga kepleset, sambil ini apa tangan itu di depan dada itu sambil kayak loncat tapi mendaratnya itu tangannya di depan itu loh.
0: Kaki
1: masuk ke air lagi, masih lari lagi gitu kan. Banyak penting. Apalagi banjir batu yang gede-gede itu aja nggak kelihatan kalau banjir, kalau banjir lahar dingin gitu. Gitu pengalaman saya.
0: Iya, dan alhamdulillah selamat sampai sekarang masih ada di sini. Request lagu dangdut lagi. Ya udah kalau gitu, Mas mau request lagu apa nih?
1: Lagunya apa ya, bagus ya? Apa ya? Evita Mala apa ya?
0: Evita Mala yang mana tuh? Selamat malam ada.
1: Selamat malam aja deh ya.
0: Selamat cepet. Malam ya. Oke deh. Ditunggu lagunya Mas. Yo apa?
1: Salamnya buat Kak Kung Jo, Bunda Uti, Bunda Yati sama siapa pasangannya itu yang di Solo. Terus Engkong Dani, Bunda Umi, Bunda Helmi, Bang Jamal, Bang Ali Topan, Bang Hasanuddin, terus Bang Ucup, Bang Ican, dan lain-lain. Sore.
0: Oke deh, ditunggu ya Mas lagunya. Makasih yuk. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu komentar dari Mas Roni Abompo yang ngerasa sangat tersentuh aksi heroik yang dilakukan oleh seorang wanita yang berani gitu ya terjun dan lantai 3 menyelamatkan dirinya sendiri dan bocah anak kecil gitu ya di peristiwa kebakaran beberapa hari yang lalu di salah satu rumah makan Padang di kawasan Rawamangun Jakarta Timur. Komentar dari Kak Kungju seperti apa nih? Halo, assalamualaikum, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam, aku wabarakatuh. Lanjutnya, nyok-nyoknya, selamat sore Pak Mariana.
0: Selamat sore, Kung. Gimana, Kung? Udah nyimak deh tadi ya. Tema kita nih lagi dibahas tentang gimana komentar Kak Kung?
2: Komentar Kak Kung ya, suatu apa ya, suatu tindakan yang heroik ya. Misalnya memang kondisinya darurat ya, kata-katanya. Yang ngalamin mungkin yang nekat juga sih ya, namanya kita kan rasa empati, rasa kemanusiaan kan ada tuh po. Soalnya gini, kita kan masuk sosial kan wajar ya secara tiba-tiba kalau ada kata ada orang lain atau pihak lain yang memang betul membutuhkan bantuan kan kita spontan kan bantu, bahkan begitu. Misal gini aja lah, bukan hanya orang terjun dari tinggal apa dari lantai tinggi ya apa dari bangunan tinggi ya, ada orang jatuh tenggelam aja kita spontan kan ngebantu ini
0: ya, nyelamatin ya.
2: Iya kan begitu, jadi contoh-contoh macam itu banyak, jadi bukan hanya satu contoh aja ya, jadi gitulah. Kadang-kadang gitu kan gini ya, kalau kita kalau ada kata seperti kagum ini kan jadi orang kan nggak sampai nggak tega ya, bahwa kadang-kadang kita lagi jalan di jalan raya ada orang tabrak ada kecelakaan, itu aku sebagai segera nolong tuh buat saya kagum lihat kagum bantu kan gitu. Jadi hal semacam itu emang itu yang panggilan apa ya, panggilan jiwa ya, panggilan apa nu iya,
0: naluri manusia ya Kung, saling ya, menolong naluri, gitu ya.
2: Insting lah ya Pak.
0: Insting.
2: Bahasa agak tinggian dikit Pak.
0: Iya dah. Jangan tinggi-tinggi ntar ketabrak pesawat ke kebangatan tinggi juga. Oke deh Kung. Kak Kung. Oke.
2: Kita jalur masing-masing Pak.
0: Iya iya.
2: Punya apa penyerahan masing-masing gitu.
0: Iya iya, ngapa jadi ngebahas pesawat ini kita. Ya udah. Kak Kung mau request lagu apa dah langsung sekalian Kung.
2: Tadi mau rumah bambu keduluan.
0: Lagi rumah bambu mulu Kung, ini kagak mau direnov tuh.
2: Iya kemarin kan, kemarin ya mampok materinya diganti gubuk bambu.
0: Iya.
2: Apa enak juga, pasuk juga. Ya ini po, kopi susu aja po, kopi susu.
0: Kopi susu ya, aduh Kak Salim ya. Oke ya. Deh.
2: Dari ini kayak masuk sama ini.
0: Sopo. Sama mau Melvi, iya iya iya.
2: Iya, ya kalau dia aja lah ya. Salamnya tadi ya buat Kang Roni, makasih bahasa yang kurangnya. Buat Bang Hasan juga di Jasinga, Bang Ali sama Pak Tiri Basaro, Bu Umi juga, Agi Adi, kemudian Bang Jamal, terus siapa lagi lupa ini, Pak Mukimin Abu Yati, Bu Tami, TEP juga, Bang Yusuf, tuh di Jabatan Besi juga, kemudian Bang Jen ya, Bang Jen yang bisa terjangkau beliau ini. Terus udah begini lupa loh Pak.
0: Ya udahlah, buat yang lain aja gitu semuanya.
2: Bagi-bagi ya Pak ya.
0: Yo ai.
2: Thank you Pak Mariana.
0: Sami-sami Kung.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu komentar dari Kak Kung Jo. Ibarat kata namanya manusia po, ngelihat orang lain depan kita ada musibah, butuh pertolongan, langsung sigap gitu ya. Ya contohnya misalnya kayak tadi Kak Kung bilang, di depan kita ada orang tenggelam, padahal kita kagak bisa renang nih. Udah, emang udah nalurinya, udah emang sesama manusia harus saling menolong gitu ya, udah refleks pasti berenang, padahal dia gak bisa berenang untuk nyelamatin orang. Nah ini yang lagi dibahas sama Bang Po, tema sore hari ini ya, kaitannya dengan peristiwa kebakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu di sebuah rumah makan Padang di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Nah dari peristiwa kebakaran ini ada satu aksi seorang wanita yang nekat melompat dari lantai 3 sambil nyelamatin seorang bocah untuk menghindari kobaran api. Gimana komentarnya Abang Po? Barangkali Abang Po udah lihat videonya. Gimana komentarnya Abang Po? Silakan. Bisa langsung gabung di sini. Mau cerita juga mungkin pengalaman berada di situasi darurat. Nah, kira-kira ceritanya seperti apa? Silakan bisa langsung mulai request ya di 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928.

0: dari Ayah Mansur S, duetnya sama Umi Elvi. Emang ya kalau penyanyi-penyanyi legend tuh kagak ada tandingannya. Iya gak sih Bang Po? Enak aja gitu biar kata lagu lama. Setuju gak? Mau kata lagu lama, lagu dangdut baru ada insya Allah di Maria. Selama lagunya ada di bank lagu kita, Ayah pasti puterin ya Bang Po. Jadi kalau misalnya gak diputerin, jangan kira apa Mariana kagak memuterin nih. Bukan kagak memuterin, emang lagunya belum di stok ame musik director kita ya Bang Po. Mohon sabar, jangan emosi kalau kata Syahrini. 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Ini lagi ngebahas apa sih Po? Lagi ngebahas soal keberanian yang lahir dari kepedulian. Berdasarkan kisah nyata terjadi beberapa hari yang lalu di salah satu rumah makan Padang di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, yang kebakaran gitu ya. Nah, di tengah situasi tersebut beredar video viral seorang wanita nekat melompat dari lantai 3 untuk menyelamatkan dirinya dan seorang bocah dari kobaran api. Gimana komentar Abang Po? Pernah gak sih berada di situasi darurat gitu ya? Apa yang kira-kira Abang Po lakukan? 0213504510 WhatsAppnya ada juga nih yang gabung, Unilinda di Jakarta. Assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam dangdutnyo.
0: Apa kabar Un? Sehat?
1: Alhamdulillah, tapi panas banget.
0: Aduh, emang kemarin kagak kena hujan? Semalam bukannya hujan ya?
1: Kagak.
0: Kagak?
1: Ah. Hujan sampai gosong.
0: Ah, gorengan gele sampai gosong. Kemarin tuh di beberapa wilayah Un, hujan semalam tuh.
1: Iya. Lah
0: iya.
1: Hujan.
0: Nah, hujan sementar. Kan?
1: Heeh. Iya, sebentar katanya. Kemarin.
0: Iya.
1: Tuh, Jakarta ini mah belum hujan tuh, ketemuin.
0: Iya. Iya.
1: Makanya dia jadi gosong deh.
0: Oke, Uni, ini lagi ngomongin soal peristiwa kebakaran terjadi beberapa hari yang lalu, Uni. Di salah satu rumah makan Padang di Rawamangun. Jadi pas lagi situasi kebakaran tersebut, ada seorang wanita nih nekat melompat dari lantai 3 buat nyelamatin seorang bocah. Gitu. Gimana komentar Uni nih sebagai sama-sama seorang wanita nih?
1: Nah, kalau Uni sih mendingan lari ya dari api ya, minta tolong kan, tolong atau jeritan gitu, jangan taruh lompat lah gitu.
0: Ya kalau posisinya emang di atas bagaimana Un?
1: Ya itu nyawa sih jadinya.
0: Iya.
1: Di atas. Tolong telepon aja ke tempat kalau daurat itu, kata ketemunya HP, untuk tolong aja.
0: Iya.
1: Siapa?
0: Dia panik kali Un, orang di videonya apinya gede banget di atas tuh, panik dia kayaknya mah kalau kita lihat mah.
1: Iya, benar sih. Ya mau gimana ya, mau nggak mau ya udah ada faktor lompat deh kalau nggak
0: iya.
1: mau.
0: Tapi Uni ngeliatnya gimana aksi perempuan tersebut, salut ya, berani ya Uni ya.
1: Iya salut, demi nyawa sama anak kan ya, aman. Ya. Ya sama saya juga iya, kalau darurat gitu juga mau nggak mau ya udah nyompat lah.
0: Iya, gitu. Iya. Buat nyelamatin diri gitu ya, pagi ada anak kecil ya Uni ya.
1: Iya.
0: Oke dah kalau gitu. Nah,
1: gitu
0: ya. Oke. Uni mau request lagu apa nih?
1: Ayu Soraya boleh enggak?
0: Ayu Soraya yang mana tuh?
1: Apa aja deh pokoknya Ayu Soraya.
0: Yang penting Ayu Soraya ya. Oke.
1: Okay. Yang lama.
0: Iya, Apa? Mama,
1: boleh enggak?
0: Boleh.
1: Buat Ponana salam cantik, salam tugas ya. Salam
0: amin sehat. Amin. Terima kasih Uni.
1: Kemarin kenapa enggak hadir hari Minggu?
0: Lah, kita belum datang itu mah.
1: Oh.
0: Situ dinas sore. Iya, dinas sore pemalam.
1: Saya enggak ikut.

duit duit tato dalamnya buaya apa yang nggak dicaplok ya Bang Iskandar ya. Request dong ayo, biasanya ada Akbar Calai ini ya, Mingse. Salam kenal dari Bogor, Ibu Nurjana. Apa kabar Bu, mau request lagu apa Bu? Lagu dangdut nih Bu, lagi muterinnya ya. Jadi silakan Bu Nurjana di Bogor. Bogor gimana cuacanya? Boleh di update juga ya, bisa WhatsApp lagi Bu Nurjana. Salam kenal dari Ayepo Mariana di RRI Jakarta. Ada yang baru absen nih katanya, telat hadir Po, dari Bang Komarudin di Tangerang. Ayo dah Bang, ikutan di tema kita sore hari ini nih, lagi ngebahas soal situasi darurat. Kalau abang sendiri gimana nih komentarnya? Jadi beberapa waktu lalu ada peristiwa kebakaran gitu ya. Terus di situasi kebakaran tersebut ada perempuan yang nekat lompat dari lantai 3 buat nyelamatin dirinya sama seorang bocah gitu. Abang sendiri gimana ngelihatnya? Pernah enggak sih ada situasi darurat yang pernah abang alami? Boleh ikutan gabung di sini ceritain pengalaman abang Pok, komentarnya sambil request lagu dangdutnya di dangdutnya nyok nyok nyok.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Bangpo Pemkab Kepulauan Seribu menanam 300 bibit pohon sukun di Pulau Tidung Kecil minggu kemarin sebagai bagian dari aksi jaga Jakarta wilayah pesisir. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan sukun dipilih karena cocok dengan iklim pesisir, dapat menjadi sumber pangan lokal dan mendukung penghijauan pulau. Selain menyiapkan penanaman mangrove, pemerintah juga mendorong gerakan satu rumah satu pohon sukun untuk menjaga lingkungan sekaligus melestarikan budaya pangan lokal yang ada di masyarakat Kepulauan Seribu. Beralih ke informasi yang lain, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon mendorong pengenalan pencak silat ke tingkat internasional melalui diplomasi budaya, sekaligus mengajak komunitas dunia mendukung pencak silat masuk Olimpiade. Hal itu disampaikan saat membuka First International Pencak Silat Culture and Heritage Festival di Belanda pada minggu kemarin yang menghadirkan pertunjukan budaya, lokakarya dan pelatihan bersama pesilat Indonesia. Pesilat Indonesia dan juga Belanda. Fadli berharap festival ini dapat memperkuat pelestarian pencak silat sebagai warisan budaya Indonesia sekaligus mempererat persahabatan antar bangsa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok, request lagu dangdutnya bareng Aepo Mariana Suwendi. Di edisi kali ini, Ae sembari ngebahas tema juga ya, Bang Po. Apa tuh, Po, yang lagi dibahas kaitannya dengan aksi heroik seorang perempuan. Dia berani lompat dari lantai 3, nyelamatin diri sama nyelamatin bocah kecil di situasi kebakaran yang terjadi beberapa hari yang lalu, tanggal 9 kalau kagak salah dah, hari Jumat, Bang Po, di salah satu rumah makan Padang di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Dan videonya udah viral ya. Dari video tersebut banyak netizen juga yang memberikan kayak semacam apresiasi lah kepada wanita tersebut karena berani gitu ya, lompat dari lantai 3 dan nggak cuma nyelamatin diri tapi juga nyelamatin seorang bocah gitu, Abang Po. Maksudnya ada ini nggak tahu ya, bocahnya ini nggak, sampai sekarang belum diketahui dia itu anaknya si wanita itu atau anak siapa gitu ya. Tapi ya kalau Abang Po lihat pasti Abang Po juga ngerasa wah berani banget nih gitu kan. Nah, Abang Po gimana nih komentarnya dengan adanya peristiwa tersebut, aksi heroik tersebut, atau pernah punya pengalaman berada di situasi darurat? Silakan boleh diceritain pengalamannya ya. 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Ada yang udah gabung di line telepon? Langsung ayo sapa ya. Halo, assalamualaikum dangdutnyo.
1: Waalaikumsalam dangdutnyo, nyok nyok nyok. Pak Mariana.
0: Bu Umi.
1: Ya Pak. Saya belum pernah belum pernah nolong ya maksudnya, tapi saya pernah kelongsoran jadi ditolong tetangga itu tahun 67 itu tanggal 8 Desember pas puasa. Saya kelas 6, umur saya 12. Nah itu saya sore-sore mau buka puasa lagi tiduran gitu kan, kamar paling belakang. Nah terus tembok itu tinggi karena di belakang rumah saya kan kayak pegunungan gitu. Jadi tahu-tahu mungkin kena hujan, tanahnya jadi berat. Terus tembok itu rubuh. Jadi pada longsor ke bawah saya ketimbun. Gitu. Saya itu dari maghrib, menjelang maghrib kan itu tetangga pada bawa pacul tuh ya, bukain tanahnya itu. Tapi kan tahu posisi saya, jadi ya pelan-pelan. Takut kena pacul.
0: Itu ibu akhirnya, masih inget gak? Umur berapa ibu? Masih inget gak umur berapa?
1: 12. Umur 12, kelas 6 SD. Tanggal 8 Desember tahun 67.
0: Wah udah lama banget ya.
1: Iya, terus akhirnya bisa diangkat. Saya udah gak sadar kan. Tapi saya rasanya tuh kayak mimpi. Mulut saya kok pasir, jadi saya mau teriak-teriak, pengen minta tolong kok nggak bisa, ini ngimpi apa beneran, ya nggak sadar, akhirnya saya terus nggak sadar lagi, nah tahu-tahu saya melek tuh udah paginya, sampai jam 10 pagi saya baru sadar Pok, dari menjelang maghrib itu setengah 6 sampai jam 10 pagi saya baru sadar. Di rumah sakit kok ada suara anak nangis, anak laki. Saya nengok gitu di sebelah kiri saya, kakinya lagi digantung. Saya gitu di ruang ICU apa gimana ya, saya nggak tahu apa gitu. Terus akhirnya dokter datang sama bapak saya. Nah saya yang nungguin itu paman saya. Terus pas saya mulai sadar, paman saya bilang, udah tenang, jangan nangis ya, diem dulu. Saya ya udah nggak nangis, terus bapak saya sama dokter datang, udah ngomong-ngomong gitu, terus saya dipindahin ke ruang rawat. Nah, saya dirawat 13 hari. Itu terus dites sama dokter, coba itu mbak lihat di tembok tuh ada apanya, kelihatan apa gitu. Saya bilang kok kayak ada totol-totol hitam gitu ya dok, pada terus kata bilang sama bapak saya, masih ada gegar otak sedikit.
0: Sempat gegar otak ya. Iya.
1: Namanya tembok pagar terus ngerubuhin badan kan, ya mesti kepala, tapi di atas badan saya itu, di atas muka gitu ya, itu katanya ada kusen jendela. Jadi itu kan kamar belakang tuh di atasnya dikasih jendela itu, jadi kusennya di atas muka saya. Jadi tapi ya gimana ya, tetap aja pada masuk tanah sampai saya tuh rasanya kayak penuh, mau teriak-teriak kok nggak bisa. Ya taunya kebenaran berita masalah. Semalam saya tuh kayak setengah satu melek, kok kayak hujan ini ngimpi apa bener.
0: Ternyata bener.
1: Krimis-krimis. ternyata bener. Ya udah saya setengah satu tidur lagi ya gitu. Gitu
0: oke Bu. Oke Bu. Iya. Iya, oke Ibu. Gitu kok. Oke, terima kasih untuk ceritanya ya Bu. Alhamdulillah bisa selamat sampai sekarang gitu ya Bu ya.
1: Oke. Sampai umur 71 ya.
0: Alhamdulillah panjang umur. Ya udah, lagunya apa Bu sore hari ini?
1: Ita Manis ada nggak Pok?
0: Ita Manis ya. Bentar ya Bu, takutnya dia udah berubah warna ya. Bentar cari dulu. Ada dong Maggie Z. Ada udah.
1: Ya, yaudah gitu. Itu aja Pak, kirim buat tadi itu ada Mas Roni, ada Kak Kongjo, Bang Haris, Pak Siti, Kak Kongjo dan Uti, Topan, ya
0: Ibu.
1: Semua aja buat Pak Nana, selamat bertugas.
0: Makasih, Bu.
1: Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ican juga. Menurut saya wanita itu seorang malaikat yang diutus ke bumi untuk menyelamatkan anak itu, Po. Mungkin anak tersebut belum mempunyai dosa, Po, masih suci katanya. Minta lagu ini sekalian nih, Innocentia di simpang jalan. Oke, Bang, ditunggu lagunya. Ada yang baru gabung juga nih, Aki Adi di Jakarta ya Bapak. Halo, Assalamualaikum Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam Dangdut nyok.
0: Mantap. Ki, udah dengerin dari tadi ya, kita bahas apa ya Ki?
2: Iya siap Pak.
0: Komentarnya apa dari Aki nih sama tema sore hari ini nih Ki?
2: Ya kemungkinan itu ya mungkin juga dia memang mau menyelamatin Po. Iya, emang hatinya udah baik tuh orang.
0: Hatinya baik ya emang tuh orang ya. Iya, berani tapi ya perempuan harus, loh.
2: Iya, tapi dia juga harus waspada juga Po, karena itu bukan lantai berapa?
0: Iya, ada lantai 3.
2: Lantai 3 kan lumayan tinggi juga Po.
0: Emang. Ya. Kalau Aki pernah enggak berhadapan dengan situasi darurat, pernah enggak Aki?
2: Kalau saya udah pernah jatuh Bo, dari pohon.
0: Waduh, pohon apa kalau boleh tahu? Pohon apa?
2: Dulu kan dokter di kampung banyak pohon kecapi ya Bo. Saya manjat pohon kecapi, tau-taunya yang saya pegang tuh dana cabang udah garing gitu Bo.
0: Oh, udah rapuh ya, jatuh deh tuh.
2: Rapuh. Saya pinjat. Yang satunya saya pinjak, yang atasnya saya pegang ya, otomatis jatuh.
0: Iya, waduh. Terus sempat ngalamin luka-luka?
2: Ya, saya dapat pingsan juga di
0: tinggi. Waduh. Untung dia kagak amnesia ya, lupa ingatan tuh.
2: Kagak ya. Kalau orang kampung begini, kalau ada yang jatuh. Dipanggilnya bajing loncat, ya dikencingin orang kampung.
0: Ya Allah. jangan juga sih begitu ya.
2: Zaman dulu kan gitu.
0: Zaman dulu ya.
2: Tupai jat loncat.
0: Oke deh Ki, makasih untuk ceritanya. Sekarang dari request lagu apa nih Ki?
2: Tidak semua laki-laki Po.
0: Oke dah, tidak semua laki-laki diantriin ya.
2: Oke. Iya, terima kasih Po.
0: Makasih Aki Adi di Jakarta.
2: Iya. Salam dulu Po. Aki mau salam dulu Po.
0: Boleh, jangan banyak-banyak ya, ntar batuk.
2: Oke, untuk Kak Kungjo sama Bu Umi yang tadi itu yang udah naik. Terima kasih Bu Umi. Sehat selalu. Untuk Po Mariana juga sehat Po.
0: Amin. Makasih Ki.
2: Oke, Assalamualaikum Po.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Adi di Jakarta ya Bang Po. Pernah tuh dia jatuh di puun. Puunnya puun apa tadi? Aduh lupa lagi ya. Dia bilang puun apa sih? Puun asem. Puun apa sih? Puun angka. Puun apa? ya Bempo ya, pokoknya dari pohon angka ya kalau nggak salah ya, pokoknya dari pohon yang katanya lumayan tinggi gitu. Tapi alhamdulillah ya sampai sekarang Aki masih sehat, panjang umur Reki ya. Ya udah kalau gitu antrian request lumayan panjang, biar pada kebagian semua. Ayo puterin dulu dah requestnya Bempo. Tapi yang pasti request lagu dangdutnya masih ditunggu di mari. Yang mau gabung juga ikutan komentar, pernah punya cerita kah dalam situasi darurat pernah Bempo alami, silakan. Bisa langsung WhatsApp aja ke 0213504510, WhatsApp di 0812 1124928. Balik lagi abis yang berikut ini, tetap di dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Din.
1: Iya, Mak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita maling kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.

0: Masih di dangdutnya, nyanyi-nyanyi. Request lagu dangdutnya masih barengan Epo Maria dan Swendy ya. Di hari Senin ya, 12 Oktober 2026, ayo ngebahas satu tema nih yang mungkin Abang Po juga pernah ngalamin gitu ya, situasi darurat yang sempat terjadi kemarin, tepatnya tanggal 9 Oktober, hari Jumat, yang dialami oleh seorang perempuan. Dia harus melompat dari lantai 3 karena aksi tersebut menuai banyak pujian gitu ya, atas keberanian dia menyelamatkan diri di peristiwa kebakaran tersebut dan juga nyelamatin bocah. Abang Po, kalau Abang Po sendiri gimana komentarnya, atau pernah punya pengalaman situasi darurat yang pernah Abang Po rasain? Silakan langsung aja sambil request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Aduh, mau yang mana nih? Telepon studio dulu ya, Mbak Kusna ya. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Salam menurut nyok.
0: Oke, Bang Jamal. Bang ya, Jamal, Bo. Dari tadi pasti udah monitor ya. Kita punya siaran nih. Bang Jamal. Bang, gimana komentarnya Abang nih sama aksi seorang perempuan yang nekat lompat dari lantai 3 untuk menyelamatkan diri bersama bocah di peristiwa kebakaran?
1: Ya, Pak. Sangat ini gitu, Pak, ya. Apalagi perempuan gitu ya.
0: Iya.
1: Perempuan kan beda lagi sih pasti dengan laki-laki, tapi ini mah apa? Berani gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Berani ngambil resiko gitu, Pak, ya.
0: Berani mengambil resiko. Kalau Bang Jamal sendiri pernah enggak?
1: Ngambil resiko gitu ya.
0: Iya, Bang Jamal sendiri pernah enggak berada di situasi darurat gitu?
1: Gimana, karena situasi ini kan karena keterbatasan ini gitu ya.
0: Oke.
1: Kapasitas gitu ya.
0: Oke deh kalau
1: paling
0: gitu.
1: Paling ini aja kalau ada misalkan gempa gitu. Jadi apa beranjak keluar aja gitu, Po.
0: Iya. Oke dah kalau gitu.
1: Ini gitu ya.
0: Oke, okay,
1: apa-apa gitu ya.
0: Ya oke dah. Lagunya apa nih jadinya nih? Sekalian deh request lagu dan gitu.
1: Rambut aja, Po, ya.
0: Apa? Rambut.
1: Ya.
0: Iya.
1: Pokoknya gitu yang tadinya versi Evita Mala ya, rambut ya judulnya.
0: Oke, okay, ditunggu lagunya ya.
1: Ya, ini saya buat semuanya aja ya, benar RI serta para krunya ya, yang ada di studio gitu ya, Pak, ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, selalu gitu ya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bang Jamal, kalau Mbak Kusna punya komentar apa nih, atau punya cerita apa? Halo, assalamualaikum dangdutnya. Lah, ngapain nih, Bah? Halo, halo, Bah. Oke. Oke, Bah, langsung aja, Bah, gabung tema sore hari ini udah diobrolin dari tadi nih. Gimana komentarnya, Abah?
2: Iya, yang pertama merespek dulu dah.
0: Respek ya.
2: Kan dia menyelamatin diri, nyelamatin orang lain juga.
0: Betul.
2: Kalau apa sih, kalau pengalaman kalau gitu mah enggak, cuman pengalamannya lain gitu. Pesawat tuh, oh. Kalau saya mah.
0: Kenapa?
2: Udah lama sih, kejadiannya mah tahun 70.
0: Apa tuh?
2: Dari ceritanya nih mau ke Biak nih, Pak. Nih mau ke Biak dari Kemayoran, mah zaman Kemayoran dulu tuh. Naik pesawat kan singgah dulu tuh di ini, di apa namanya, Makassar.
0: Iya. Yeah.
2: Namanya Abah kalau kena angin tidur kan.
0: Iya. Yeah.
2: Tahu-tahu begitu turun di Makassar tuh ada banyak belanwir tuh, Po. Penyataannya itu katanya oleng itu mesin rusak mau turun ke.
0: Bah, putus-putus.
2: Ya,
0: halo. Abah Kusna.
2: Nanya emang. Oh.
0: Ya Allah, ya. Abah putus-putus teleponnya, Bah.
2: Kejadian itu, Po. Halo.
0: Halo, teleponnya putus-putus. Suaranya. Ya Allah, sinyalnya tumben nih, Abah lagi kurang fit nih sinyalnya, Bah. Kalau mau lanjutin cerita bisa WhatsApp ya, nanti ayo bacain WhatsAppnya Abang Po ya, silakan. Oke, Abang Po, ngomongin soal tema sore hari ini, yaitu dia yang tadi Ayah bilang gitu ya. Tema kali ini kita lagi bahas soal keberanian lahir dari kepedulian gitu. Berangkat dari satu peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu dialami oleh seorang perempuan yang nekat lompat dari lantai 3 untuk menyelamatkan diri dan seorang bocah di situasi kebakaran, Abang Po, di salah satu tempat makan di bilangan Rawamangun, Jakarta Timur. Dan ini videonya udah viral banget. Banyak yang menuai pujian, kayak ngerasa ih berani banget gitu ya. Bahkan ada yang bilang emang seorang ibu tuh nalurinya gitu ya. Tapi sampai saat ini kita gak tahu ya, itu perempuan sama anak laki-laki bocah itu hubungannya apa, gak tahu ya. Belum dikonfirmasi sampai saat ini ya Bang Po. Cuma memang kalau dilihat dari videonya, Ae pun sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu terharu gitu ya ngelihat aksi yang dilakukan oleh perempuan tersebut. Tapi sebenarnya apa sih yang kudu kita lakukan ketika kita dalam keadaan darurat gitu ya? Ternyata ada beberapa panduan penting nih gitu. Ketika Bang Po berada pada situasi darurat, apa tuh kira-kira panduannya? Nanti Ae bakal kasih informasi lebih lengkapnya abis yang berikut ini. Tetap di mari di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari RRI.com.

masuk segmen terakhir Dangdutnya, Bang Po. Ayo masih ngundang satu penelpon atau satu WhatsApp lagi deh ya buat lagu penutup di Dangdutnya. Jadi silakan 0213504510 WhatsApp di 0812-1124-928. Ngebahas apa sih, Po, dari tadi? Ngebahas soal keberanian yang lahir dari kepedulian. Dan ini terinspirasi dari video viral beberapa hari yang lalu di situasi kebakaran yang terjadi di salah satu tempat makan di Bilangan Jakarta Timur, Bang Po. Di video tersebut kenapa nih viral? Karena ada aksi seorang perempuan, dia nyelamatin diri dan nyelamatin seorang bocah lompat dari lantai 3, Bang Po. Bayangin aja, dan ini gak semua orang punya keberanian seperti itu ya. Jadi memang wajar kalau komentar netizen tuh pada salut gitu sama perempuan tersebut, Abang Po. Tapi nih, ayo mau kasih beberapa poin kaitannya dengan situasi darurat ya, Abang Po. Ada beberapa panduan yang ternyata kita kudu tahu gitu. Ya namanya musibah kan gak ada yang tahu ya, Abang Po ya. Makanya ada beberapa hal yang kudu Abang Po tahu gitu ya sebelum terlambat. Yang pertama, ketika Abang Po berhadapan sama situasi darurat apapun itu, tetap tenang, jangan panik. Ya walaupun sebenarnya secara naluri susah ya, namanya orang darurat pasti panik. Tapi coba untuk tetap tenang dan jangan panik, Abang Po. Fokus pada langkah-langkah penyelamatan itu sih yang paling penting. Yang kedua, kenali jalur evakuasi dan titik kumpul.

Ini juga kan beberapa bulan belakangan ini Jakarta sering buat kebakaran ya Bang Po. Makanya kudu ini dah, kudu antisipasi gitu ya. Ikuti pelatihan dan simulasi darurat. Ini kan sering banget nih ya perusahaan gitu ya ngadain pelatihan keselamatan dan simulasi evakuasi. Ikutin kegiatannya gitu. Ikutinnya dengan serius, jangan bercanda. Karena Bang Po gak tahu ya gitu situasi darurat akan terjadi kapan gitu ya. Dan nanti ketika memang, ya amit-amit semoga sih enggak ya, kalau memang berhadapan dengan momen tersebut, jadi udah tahu gitu ya langkah-langkahnya. Segera lapor kepada tim tanggap darurat. Kalau Abang Po ngelihat ada tanda-tanda bahaya gitu ya, segera laporkan ke tim tanggap darurat atau atasan. Tindakan cepat bisa mencegah risiko yang lebih besar. Dan terakhir, gunakan alat keselamatan dengan benar, Abang Po. Ketahui ya di mana lokasi alat pemadam api ringan alias APAR. Kalau di tempat kerja, di rumah, itu di mana letaknya, jangan yang sulit gitu ya. Jangan yang di susah dijangkau, jangan taruh APAR, kotak P3K atau alat pelindung diri APD di tempat-tempat yang mudah dijangkau, Abang Po. Pelajari cara menggunakannya biar Abang Po bisa bertindak cepat saat dibutuhkan. Tuh, jadi itu dia beberapa poin hal-hal atau panduan penting sebelum terlambat ketika situasi darurat. Ya udah kalau gitu, Abang Po sampai sini dulu dah ya, jumpa-jumpanya di Dangdutnya. Abis ini Ayah masih lanjut temenin Abang Po di siaran terestrial Pro 4 Jakarta. Dangdutnya.

0: Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Din, kemarin pada bahas kontrakan si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Soldier. Gitu gue dengernya.
2: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
1: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
2: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
1: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
2: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu, atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
1: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
2: Betul tuh, Minah. Cakep banget loh.

Pendopo Kelurahan Kebon Sirih Jakarta Pusat hari ini mengusung Festival Jalan Jaksa bertema sejarah, cita rasa dan budaya dalam ajang Benyamin S Award 2026. Festival ini menghidupkan kembali suasana Jalan Jaksa era 1980-an melalui dekorasi vintage, musik dan nuansa tempo dulu hasil kolaborasi warga, pelaku usaha serta komunitas tempat. Kegiatan ini diharapkan menjadi agenda rutin untuk melestarikan budaya kawasan sekaligus menggerakkan UMKM dan sektor perhotelan. Sementara 10 finalis Benyamin S Award akan mempresentasikan program unggulan pada hari Kamis mendatang. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian menjajaki kerjasama ekspor kerajinan UMKM ke Jepang bersama Longtail Company dari Osaka dalam pertemuan bisnis di Banjarbaru. Produk yang ditawarkan meliputi kain sasirangan, kerajinan kayu, ekoprint hingga anyaman purun untuk dipasarkan melalui jalur daring dan luring. Upaya ini dilakukan untuk memperluas pasar internasional, memperkenalkan kerajinan khas Banua, serta meningkatkan pendapatan perajin lokal. Sampai di sini berita. Kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Jakarta. Lah, udah sampai di sini aja belum? Masih lanjut temenin Abang Po di Blantek bareng Aipo Mariana Suwendi. Setelah tadi 2 jam request lagu dangdut, sekarang siaran sampai jam 8 malam nih dengan deretan lagu-lagu Nusantara dan informasi seputar Jakarta dan sekitarnya. Udah nyampe mana jam-jam segini? Udah nyampe rumah? Wah, keren sih jam 5 udah nyampe rumah mah. Pulang jam berapa? Jam 5 udah nyampe rumah. Ya, barangkali ada yang emang pulang cepat hari ini karena kurang enak badan. Jadi udah di rumah deh po jam segini ya dah. Selamat beristirahat ya. Buat yang masih dalam perjalanan hati-hati nih, bisa diupdate juga. Gimana situasi di sekitar Abang Po sore hari ini? Silakan bisa diinformasikan di 0812-1124-928. Ngomongin soal Jakarta nih Abang Po, tahu kan Jakarta lagi kesorot-sorotnya ya. Perkara apa? Perkara disematkan predikat ya Bang Po ya. Jadi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut Jakarta sekarang merupakan kota pelajar nomor 1 di Indonesia. Dan Gubernur Pramono mengatakan hal ini dicapai lewat beragam program terkait pendidikan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Ini menurut QS Best Student Cities 2027, Jakarta menempati peringkat ke-117 dunia sekaligus menjadi kota dengan posisi tertinggi di Indonesia. Yogyakarta menyusul pada peringkat ke-118 dunia. Ya, di bawahnya atu level gitu ya Bempo ya. Dan menurut Gubernur Pramono, Pemprov DKI memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan. Bahkan Gubernur Pramono juga mengatakan bahwa sebagian besar murid dari keluarga yang memenuhi syarat sudah mendapatkan KJP maupun KJMU. Pemprov DKI juga akan terus melakukan perbaikan gedung sekolah ya Bang Po. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga bakal ngedata sekolah-sekolah di Jakarta yang perlu direnovasi. Dan yang pasti Pemprov DKI juga udah ngerampungkan renovasi 16 dari 19 gedung sekolah yang menjadi target pada tahun anggaran 2025. Nah, renovasi dan revitalisasi tersebut dilaksanakan di 5 wilayah di Jakarta. Ya alhamdulillah ya Bang Po ya, karena emang kalau Ginari masih ada sekolah yang bangunannya kagak layak mah kebangetan ya. Lah, udah jadi kota pelajar nomor 1 di dunia. Di Indonesia maksudnya ya. Peringkat ke-117 dunia maksudnya gitu ya. Masa masih punya sekolah yang bangunannya kagak cakep?

0: King, lu ngajak gue ke museum? Serius? Kagak salah tempat nih.
1: Lah emang apa sih? Museum Nasional sekarang udah beda ya.
0: Beda gimana? Paling-paling isinya cuma benda-benda jadul.
1: Ah lo, jangan asal nyablak aja. Asal lo tahu, di sono tuh lo bisa ngelihat koleksi sejarah sambil belajar soal budaya Indonesia juga.
0: Terus apaan lagi yang bikin menarik?
1: Nih, Cing kasih tahu, tempatnya itu sekarang juga asik banget buat dieksplor. Lo bisa foto-foto, lo bisa bikin konten, sekalian juga lo nongkrong deh tuh sama teman-teman lo.
0: Waduh, berarti bukan cuma dateng lihat koleksi terus pulang?
1: Ya kagak lah. Di sono tuh lo bisa dapat ilmu, dapat pengalaman, sekalian juga foto yang keren-keren.
0: Wah, kalau dipikir-pikir boljuk nih Cing. Kapan kita berangkat?
1: Ya elah, udah kagak usah pakai kapan-kapan. Sekarang juga ayo dah, lu siap-siap deh sono. Jangan sampai nih ya, teman-teman lu, anak-anak muda, malah pada kagak tahu tempat sekeren ini.
0: Gas sih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi Kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Oke, dimari aja.

Pemuda Budaya Jakarta, Abang Empo, ngomongin soal sesuatu yang kaitannya dengan kepedulian ya, Abang Empo, di tengah banyaknya berita yang ada di sosial media. Ayah sih jujur ya, ini juga jadi perhatian tersendiri karena sebagai seorang ibu ngerasa kok kayaknya gak kelar-kelar nih masalah bullying ini ya Abang Empo. Bahkan beberapa waktu lalu sempat ada peristiwa bullying yang terjadi dan menewaskan satu korban gitu ya, seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar Abang Empo, harus kehilangan nyawa karena dianiaya oleh teman satu sekolahnya. Dan ini betul-betul membuat banyak orang, mungkin juga Abang Empo, ayah termasuk ya, seorang ibu, ngerasa kok gini banget gitu ya anak-anak bocah sekarang begitu ya. Dan ini salah satu tujuan untuk meminimalisir hal tersebut terjadi kembali dari Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto, ngajak siswa ke sekolah dasar nih Abang Empo buat berani speak up kalau terjadi bullying. Beliau ini, Komjen Dadang gitu ya, mengimbau para siswa untuk saling peduli dan menanamkan kasih sayang terhadap sesama teman. Hal tersebut disampaikan oleh Komjen Dadang saat berkunjung ke SDN Gunung 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan hari ini ya Bang Po, tadi pagi gitu ya. Jadi dalam kunjungannya beliau juga didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya dan memberikan edukasi kepada para pelajar SD tentang bullying atau perundungan. Dalam pencegahan perundungan, siswa dikenalkan pada berbagai bentuk tindakan yang bisa menyakiti teman, mulai dari memukul, ngejek, mengucilkan, sampai mempermalukan melalui media sosial. Selain itu, anak-anak juga diingatkan untuk tidak ikut menertawakan teman yang mengalami perundungan, melainkan justru harus membantu dengan cara yang aman dan segera memberitahukannya kepada guru. Dan yang pasti Kapolda juga mendorong anak-anak agar berani ya meminta bantuan kepada orang tua, guru atau orang dewasa yang dipercaya ketika mengalami perundungan, tersesat maupun menghadapi kesulitan. Layanan polisi 110 ini juga turut dikenalkan sebagai sarana meminta bantuan kepolisian yang dapat dihubungi dengan pendampingan guru ataupun orang tua. Jadi kegiatan ini juga menjadi komitmen polisi bersama masyarakat ya. Dan kegiatan ini juga menjadi bagian edukasi untuk membentuk karakter anak-anak bangsa sebagai generasi penerus di masa yang akan datang. Ya mudah-mudahan gak ada lagi ya aksi-aksi bullying lainnya yang sampai membuat korban trauma, apalagi sampai menghilangkan nyawa ya Abang Empo ya. Jadi yuk sama-sama kita perangi bullying, gak cuma di lingkungan sekolah tapi dimanapun aja.

0: Bat, Eta. Update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie, jangan lupa gak pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi, inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, udah makin gelap Jakarta. Bukan karena pengen hujan ya, tapi karena mau maghrib ya Abang Po. Jadi mau jeda dulu dah, bentar lagi nih waktu azan maghrib wilayah Jakarta dan sekitarnya. Hari ini berkumandang di jam 17:49 waktu Indonesia Barat. Abis jeda maghrib, Po Mariana masih balik lagi nemenin Abang Po di mari. Yang pasti Abang Po juga bisa berbagi informasi bagaimana situasi di sekitar Abang Po yang lagi dalam perjalanan, lalu lintasnya udah mulai macet-macet di daerah mana nih, di wilayah mana nih, atau mungkin udah mulai hujan, udah mulai mendung kali ya di sekitar Abang Po. Boleh diupdate dah di 0812-1124-928. Jeda dulu ya, abis jeda maghrib, balik lagi di mari, tetap di Perempat Suara Budaya, Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Luruskan barisan salat kalian, atau Allah benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih.'" Hadis riwayat muttafaq alaih.
3: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyebut Jakarta sebagai kota pelajar nomor 1 di Indonesia berdasarkan QS Best Student Cities 2027 dengan peringkat ke-117 dunia. Pencapaian tersebut didukung perbaikan fasilitas sekolah serta bantuan pendidikan melalui kartu Jakarta Pintar dan Jakarta Mahasiswa Unggul yang terus menjadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Pemprov DKI juga melanjutkan renovasi sekolah di 5 wilayah ibu kota untuk menciptakan lingkungan belajar yang layak sekaligus memperkuat budaya pendidikan bagi generasi muda. Beralih ke informasi yang lain, pemerintah kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara menggelar prosesi adat Santiago dan ziarah makam para Sultan Buton di Kompleks Benteng Keraton Buton untuk mengawali peringatan hari jadi ke-485 kota Bau-Bau pada hari ini. Sekretaris Daerah Bau-Bau Laode Darussalam mengatakan ziarah dilakukan untuk memohon doa keselamatan sekaligus menghormati leluhur sebelum rangkaian perayaan dimulai. Pelestarian tradisi ini juga melibatkan generasi muda melalui penampilan tari galangi sebagai upaya menjaga warisan budaya Buton tetap lestari. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Malam Abu Hompo, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Ini lagunya Bang Benyamin Sueb, Minta Duit judulnya. Nyambungin lagi nih bareng Epo Mariana Suwendi di Mari Belantek apa nanti jelang jam 8 malam. Ngomongin soal Betawi, wah udah gak usah ditanya lagi ya Bang Po ya. Makanan favoritnya apa sih? Sobet ya, soto Betawi. Ini jadi ciri khas racikan soto khas Jakarta ya Bang Po. Soto Betawi Haji Maruf, salah satu pelopor soto Betawi legendaris yang jadi langganan banyak orang, bahkan katanya sih para pejabat juga sering makan di mari. Selain kerak telur, soto Betawi juga jadi makanan tradisional Jakarta yang punya banyak penggemar. Bahkan banyak tempat makan soto Betawi yang udah terkenal sejak puluhan tahun silam ya. Salah satunya ya soto Betawi Haji Ma'ruf ini ya Bang Po. Salah satu pelopor yang memang awalnya tuh soto Betawi kan dijualnya secara keliling ya, dipikul ya, sampai akhirnya Haji Ma'ruf berhasil membuka kedai pertamanya. Sekarang soto Betawi Haji Ma'ruf udah punya banyak cabang Bang Po, dan kagak sedikit juga, banyak ternyata pejabat, para politisi, public figure yang udah jadi langganan di sono. Di mana sih adanya Po Mariana? Barangkali ada yang mau mampir, silahkan bisa ke Jalan RP Suroso nomor 36A Gondangdia Menteng Jakarta Pusat. Bukanya setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk estimasi harga cek sendiri aja kali ya. Jadi dia tuh bisa makan di tempat, bisa bawa pulang. Area parkirnya agak terbatas ya, apalagi di jam makan siang rada antri gitu Bang Po. Jadi silakan yang mau nyoba soto Betawi legendaris di Jakarta, salah satunya yaitu soto Betawi Haji Ma'ruf.

Aduh, lagu dari Tasya DA7, Rembulan Bersinar Lagi. Ini tuh lagu yang dipopulerkan oleh Mansyur S, penyanyi dangdut legendaris Indonesia. Salah satunya ya, penyanyi pria untuk genre dangdut. Selain Haji Roma Irama, ya ada Ayah Mansyur S, ada Ayah Hamdan ATT, ada Megi Z, ada Caca Andika. Siapa lagi ya Bang Po? Tolong dah diabsenin. Ya barusan saya puterin, tapi yang ngebawain kembali si Tasya DA7. Tetap enak ya versi Tasya ya Bang Po ya. ngomongin soal enak, ini kan mau jam makan malam ya Bang Po ya. Enak kali ya makan jam segini ya. Ya emang jam makannya mah enak ya Bang Po ya. Cuma untuk sebagian orang ada yang punya pemikiran katanya kalau makan setelah jam 5 sore tuh bye-bye Po, takut gula darah naik gitu ya. Tunggu dulu, makanan apa dulu nih ya Bang Po? Karena ada beberapa makanan terbaik yang bisa ngebantu ngejaga gula darah tetap stabil. Biar kata makannya di atas jam 5 sore. Jadi kalau makan di atas jam 5 sore nggak selalu buruk untuk gula darah. Justru ada sejumlah makanan yang ternyata bisa menjadi pilihan lebih baik untuk ngejaga kadar gula darah tetap stabil. Apa itu kira-kira? Makanan apa aja kira-kira? Ini dikutip dari Eating Well ya. Yang pertama sayuran rendah karbohidrat. Sayuran rendah karbohidrat tuh yang modelan apa sih Po? Brokoli, bayam, asparagus, buncis. Nah itu tuh sayur-sayurannya yang tinggi banget seratnya ya Bang Po. Hal ini bagus nih untuk memperlambat pencernaan dan penyerapan gula. Terus ikan berlemak ya. Ikan berlemak tuh contohnya kayak salmon, tuna ya. Ikan-ikan yang ternyata kalau menurut ahli gizi di luar negeri sana gitu ya, protein pada ikan berlemak ini membantu memperlambat pemecahan dan penyerapan gula serta pati dari makanan. Terus alpukat untuk buahnya, ini juga cakep nih kalau kita makannya di atas jam 5 sore aman gitu ya. Kacang-kacangan juga Abang Po, mengandung lemak sehat, protein dan serat yang membantu memperlambat pencernaan karbohidrat. Terus yang terakhir yaitu minyak zaitun extra virgin ya. Ini juga kaya lemak tapi tidak jenuh dan antioksidannya sangat baik ya untuk kesehatan. Jadi kandungan yang ada di minyak zaitun extra virgin ini juga bisa menjaga gula darah tetap stabil dan memperlambat pencernaan karbohidrat. Tuh, jadi enggak semua makanan yang kalau dimakan di atas jam 5 sore bakal bikin gemuk, terus juga bakal naikin gula darah, kagak semuanya ya. Ya kalau makanan yang tadi udah disebutin itu bisa jadi pilihannya Bang Po gitu. Ya kalau aja sih emang jam makannya jam segini ya. Ya alhamdulillah sih, alhamdulillahnya nih ya, sehat aja gitu. Jadi gak perlu khawatir ya kalau jam segini baru makan gitu ya, udah lewat dari jam 5 sore, makannya apa dulu? Jangan makan makanan yang junk food juga Bang Po ya. Jangan makan makanan yang bikin kolesterol juga gitu. Yang gizi seimbang lah pastinya.

0: manungsa menika boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Ini nih, aneh demen nih radio kayak gini.

Siapa sih yang gak pengen kelihatan ganteng? Siapa sih yang gak pengen kelihatan cantik? Semua orang pengen kelihatan terbaik di mata orang lain ya Bang Po. Cuma masalahnya suka ada beberapa faktor yang gak bisa diubah gitu ya. Apa sih yang gak bisa diubah tuh HP? Ya mungkin karena kebiasaan mengkonsumsi sesuatu jadinya berakibat pada penampilan yang kurang cakep gitu ya. Ya udah langsung to the point aja Po, HP. Contohnya gigi ya Bang Po, gigi yang kuning ya. Ini bukan perkara karena kagak pernah gosok gigi, bukan. Ternyata ada beberapa makanan yang bisa menyebabkan gigi jadi kuning. Perasaan gosok gigi mah sebenarnya Po, tapi gigi kita emang kuning begini. Ngapa ya? Ya ini dia, makanya saya kasih tahu. Jangan-jangan faktornya dari makanan-makanan atau konsumsi sesuatu yang ternyata bisa bikin gigi kuning. Apa itu kira-kira? Yang pertama, ini saya punya beberapa daftar

0: cabai kan pedas, saus tomat kan kagak gitu. Tapi ternyata ini juga punya efek nih, bikin gigi kuning gak bang Po, si saus tomat ya. Warna merah pada saus tomat juga bisa nempel pada enamel gigi gitu. Tapi ya pengaruhnya bergantung pada frekuensi konsumsi dan kebersihan gigi. Ya balik lagi deh ya. Jus buah. Buahnya buah apa dulu nih? Ini yang bisa bikin gigi kuning tuh buah berry-berryan ya, kayak blueberry, raspberry. Buah-buah tersebut memiliki pigmen berwarna gelap yang berpotensi meninggalkan noda pada gigi Abang Po. Kayak jus cranberry, jus delima, ini juga bisa meningkatkan atau meninggalkan noda karena warnanya yang kuat pekat gitu ya. Terus selanjutnya makan makanan yang mengandung kari ya. Pigmen kuning pada kari ini ternyata bisa memberikan warna khas pada hidangan. Senyawa ini juga berpotensi meninggalkan noda pada gigi gitu. Terus minuman bersoda ya. Warnanya kan gelap tuh minum soda ya. Ini juga mempengaruhi warna gigi melalui kombinasi pigmen dan kandungan asamnya. Dan selanjutnya kecap, cuka sama permen jelly gitu. Ini juga termasuk makanan yang bisa bikin gigi jadi koneng alias kuning Abang Po. Tuh, jadi apa nih yang bikin gigi Abang Po kuning gitu ya? Perasaan gosok gigi mulu Po, gigi banget kuning aja nih gitu. Ya, bisa jadi ya karena konsumsi asupan-asupan yang tadi udah disebutin gitu. Ya kalau emang kagak konsumsi asupan-asupan tadi tapi gigi masih kuning, ya coba dah ya. Coba ingat-ingat. Gosok gigi. Gosok giginya rutin berapa kali Abang Po dalam sehari?
1: Cerita dalam lagu.
2: Ketemulan kehilangan.
1: Abang Po, penyanyi asal Bantul yang memiliki nama asli Hilarius Daru Indrajaya, saat ini sukses banget nih Abang Po, memakai nama panggung Dar Boy Gang.
2: Awan dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayang.
1: Ibunya Dar Boy Gang ini Abang Po lebih seneng kalau dia jadi PNS ketimbang penyanyi. Nah, bagaimana tuh ya? Namun sejak meledaknya lagu Mendung Tanpa Udan, saat ini Dar Boy Gang mampu membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu musisi daerah yang semakin hari semakin sukses. Dar Boy pun sukses nih Abang Po menggelar tour album yang bertajuk Cidro Asmoro yang diselenggarakan di 20 kota yang tersebar di Jawa, Bali dan Papua. Wah, udah keliling-liling nih Bang. Ya udah kalau gitu, sukses terus ya Bang.
3: Cerita dalam lagu.

0: dalam lagu.
1: Eh, Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: Bang? No, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah dimari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, nyok.

Abang Po, ini dia kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Museum Kehutanan dan Asosiasi Museum Indonesia menggelar pameran hutan dan peradaban di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Pusat pada hari ini hingga 18 Oktober 2026. Pameran ini menampilkan koleksi kayu, flora fauna serta permainan interaktif untuk mengenalkan pengetahuan tentang hutan kepada masyarakat di ruang publik. Beralih informasi yang lain, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengunjungi Koperasi Desa Merah Putih di Desa Sorowako, Lu Timur minggu kemarin dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional ke-79. Dalam kunjungannya, keduanya meninjau produk kebutuhan masyarakat dan UMKM termasuk kain taipa yang merupakan kain khas Lu Timur serta mengapresiasi produk lokal yang dipasarkan melalui koperasi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

0: duit deh gitu antai.
1: Saya tak masuk berhenti gitu.
0: Duit deh gitu antai.

Propet Suara Budaya Jakarta ya Bompo. Benar, kita gak boleh sombong ya Bompo ya. Gak ada orang yang meninggal ya ke kuburannya sendiri. Semuanya butuh orang lain buat nganterin, ya gak? Jangan sombong. Kalau kata Bang Ipang hore-hore nih judul lagunya sombong amat. Kalau kata Bang Mandra, sombong amat. Gitu ya. Masih lanjut ini menurut Bompo di Belantek nih bareng Aipo Marina Swendy. Kalau yang satu ini gak ngerti deh ya. Ini gimana nih? Bukan maksud nyombong ya. Ini jujur aja sih ya Bompo. Ini sih awalnya Aipo juga kayak, kan ini beritanya tuh udah viral juga di media sosial. Ada bentrok ya antara petugas Satpol PP dan pekerja proyek. Ini gak tahu nih mana yang main sombong-sombongan nih. Kok sampai akhirnya bentrok gitu ya. Tapi akhirnya sudah dikonfirmasi dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang mengungkap kronologi bentrokan antara petugas Satpol PP sama pekerja proyek di kawasan kolam renang Bulungan Jakarta Selatan. Jadi insiden ini bermula saat petugas menertibkan parkir liar di sekitar proyek tersebut. Gubernur Pramono mengatakan kalau dirinya sendiri sudah menerima laporan langsung dari Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi terkait peristiwa tersebut. Jadi kericuhan antar petugas Satpol PP DKI Jakarta sama sejumlah pekerja proyek ini juga udah terekam kamera, bahkan beredar di media sosial. Dan menurut Gubernur Pramono gitu ya, jadi dalam penertiban trotoar tersebut petugas Satpol PP bersama Dinas Perhubungan ini nindak kendaraan yang parkir sembarangan apa Bompo. Salah satu tindakan yang dilakukan petugas di SWOP yaitu mencabut pentil ban kendaraan. Namun menurut Gubernur Pramono, situasi kemudian memanas setelah sejumlah pekerja proyek diduga melakukan provokasi. Hal ini memicu yang namanya bentrokan antar petugas di SWOP dan para pekerja proyek. Dan Gubernur Pramono juga menyebut petugas di SWOP kemudian mundur dari lokasi. Jadi masih ada orang yang mengejar petugas termasuk anggota Satpol PP. Akibat kejadian ini seorang anggota Satpol PP menjadi korban pemukulan menggunakan helm. Nah, petugas tersebut juga kemudian mendapat perawatan di puskesmas. Jadi intinya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan ya, ini tidak ingin ada tindakan premanisme terhadap petugas yang sedang menjalankan tugas. Ia meminta agar proses hukum terhadap pihak yang terlibat tetap dilanjutkan. Jadi perwakilan manajemen proyek juga kalau menurut Gubernur Pramono sudah menemui pihak Kecamatan Kebayoran Baru untuk menyampaikan permohonan maaf dan meminta agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tuh, jadi bukan masalah aneh-aneh nih ya Bompo, soalnya kalau di media sosial itu di situ tuh dibilangnya Satpol PP ribut dengan pekerja proyek karena warungnya si Satpol warung yang biasa didatengin buat makan para pekerja proyeknya tuh ditertibkan sama Satpol PP, bukan gitu. Jadi dia memang Satpol PP ini menertibkan parkir liar gitu Bompo. Jadi kalau narasi di media sosial kan bilangnya si Satpol PP, petugas Satpol PP-nya ini menertibkan warung makan. Jadi pekerja proyeknya ini enggak terima warung makan tempat mereka biasa makan tuh di ibaratnya ditertibkan gitu, bukan. Jadi ternyata kalau dari cerita apa keterangan dari Gubernur Pramono, Satpol PP ini menertibkan parkir liar gitu. Dan yang bikin keributan terjadi karena ada aksi provokasi dari oknum gitu Abang Po ya. Jadi ya kita turut prihatin deh Abang Po. Udah deh ah, jangan pada berantem-berantem ya. Ya kalau emang ditertibkan parkir liar ya emang udah tugasnya ya Abang Po ya dari Satpol PP. Jadi mudah-mudahan kedepannya gak ada lagi deh bentrok-bentrok begini. Dan gak ada lagi oknum-oknum yang coba untuk memprovokasi gitu ya Bompo. Jadi mudah-mudahan kita aman-aman aja deh ya, tinggal di Jakarta.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya, mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik gitu lagu-lagunya, gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy.
1: Ayo.
2: Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Promot Suara Budaya Jakarta. Ini lagu keroncong yang dibawakan oleh Bapak Gesang, Abang Po. Enak ya malam-malam gini denger keroncong, bawaannya pengen relax, istirahat. Secara ini hari Senin, hari Senin tuh kan tahun diri ya, banyak banget dramanya. Pengennya segitu, Po. Cuma gimana dong, belum nyampe, masih kejebak macet. Gimana mau rebahan sampai rumah? Iya sih. Buat Abang Po yang masih dalam perjalanan, hati-hati, selalu waspada. Sembari temenin sama lagu-lagu Nusantara di Maria. Ngomongin soal kepadatan ya, Bang Po, ini juga sempat terjadi di stasiun Juanda, Jakarta ya, Bang Po. Operasional di stasiun KRL Juanda, Sawah Besar, Jakarta Pusat, ini udah kembali normal setelah tadi sempat diberlakukan sistem buka tutup akibat penumpukan penumpang. Sekitar jam 18.15 udah udah dibuka lagi gitu ya. Jadi tadi tuh sempat padet banget stasiun Juanda karena memang ditambah itu jam pulang orang kerja. Terus yang kedua, karena memang ada kegiatan juga gitu di kawasan Monas, yaitu Takbik Akbar dan Doa untuk Indonesia. Jadi berimbaslah kepadatan di stasiun Juanda. Ini menurut Vivi Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda, kepadatan penumpang di stasiun Juanda terjadi akibat kegiatan yang digelar di Masjid Istiqlal di hari ini, Senin ya, 12 Oktober 2026. Jadi kepadatan penumpang terpantau dari jam 5 sore, ditambah memang jam segitu jam orang pulang kerja juga gitu, Abang Po. Jadi udah semakin padat gitu ya. Jadi tadi untuk sementara sempat ditutup operasionalnya, sekarang udah dibuka kembali gitu, Abang Po. Dalam unggahan di salah satu akun sosial media, ini ada yang sempat mengupload juga ya situasi stasiun Juanda tadi sore, Abang Po, di mana memang kalau dari unggahan tersebut terlihat penumpang mayoritas menggunakan pakaian hitam, di mana memang mereka ini peserta yang mengikuti kegiatan Tablik Akbar di Monas, Abang Po. Tapi tenang aja buat Abang Po yang baru pengen OTW pulang, ini udah kembali beroperasional ya stasiun KRL Juanda. Jadi silahkan Abang Po, kalau mau ke KRL Juanda udah dibuka lagi pelayanannya setelah tadi sempat ditutup karena penumpukan penumpang. Jadi mudah-mudahan perjalanannya lancar, aman, selamat sampai tujuan.

0: Abang Po, biar kita kado kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual.

0: Namanya juga Jakarta ya, Bompo. Kalau sehari kagak ada cerita emang namanya bukan Jakarta. Kalau ini datang dari ceritanya Jakarta dengan proyek MRT-nya yang sampai hari gini belum kelar ya, Bompo ya. Ini juga ada kaitannya sama penerapan ganjil genap di Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk sampai Kota Tua yang memang ini kan proyeknya MRT fase 2 ya, Bompo ya, yang sampai Ginari juga belum selesai gitu. Terus juga ada katanya ada penerapan ganjil genap di jalan tersebut. Ini dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penerapan ganjil genap di Jalan Gajah Mada yang Muruk sampai Kota Tua ini lagi dikaji ulang. Warga sih berharap penerapan ganjil genapnya kagak dicabut sebelum proyek MRT-nya selesai, Bompo. Ini ada seorang warga sekitar Jalan Gajah Mada namanya Bang Erlangga, dia bilang katanya berharap ganjil genap tetap berlaku selama proyek MRT berjalan. Karena kalau kagak ada ganjil genap, khawatir kemacetan di tengah pengerjaan proyek bertambah kalau kagak ada ganjil genap. Dan Bang Erlangga ini selaku warga sekitar Gajah Mada juga mengaku mendukung evaluasi ganjil genap di Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk sampai Kota Tua. Berharap aktivitas warga di kawasan ini lebih ramai setelah MRT kelar gitu, Bang Po. Dan dia juga menilai Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk punya potensi tempat wisata kuliner. Jadi banyak tempat kuliner yang menarik di kawasan Glodok gitu, Bang Po. Warga sekitar Jalan Hayam Wuruk ini juga berharap penerapan ganjil genap tidak dicabut sebelum proyek MRT selesai dan meyakini jalan ini lebih rapi kalau proyek MRT-nya udah kelar gitu, Bang Po. Ya bayangin aja ya, nggak ada penerapan ganjil genap aja di situ tahun diri macetnya ya, Bang Po ya. Apalagi nggak ada penerapan ganjil genap gitu ya, Bang Po ya. Jadi mudah-mudahan bisa diin lagi dah gitu penerapan ganjil genap di Jalan Gajah Mada Hayam Wuruk sampai Kota Tua gitu ya, yang lagi dikaji ulang gitu, Bang Po. Karena Aisy ngerasain sendiri ya, belum lama lewat emang padat banget. Karena ada proyek jadinya jalanannya menyempit. Di situ mah kagak ada proyek aja emang macet ya.
1: Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada.

0: di apresiasi Budaya Batak malam hari ini bersama narasumbernya. Silakan juga ya, bisa langsung gabung aja ke WhatsApp kita di 0812 1124928. Ya udah kalau gitu, ayo pemerintah pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Cinta dilestarikan terus, nih tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kok selamat pagi tuh? Terlalu buru-buru pengen pagi. Itu dia, karena semangat di hari Senin ini, 12 Oktober 2026. Selamat malam, saya Bang Wawan atau Dermawan Ismail. Ayah kagak sendiri, ade Pak Wondo, ade juga Mpok Sabrina, Abang Hintar, ade juga siapa lagi Bang? Kagak empok di mari. Ada Empok Rosa, terus Pak Erlan juga, dan pastinya teman-teman pemancar pun halnya juga teman teknik. Yang pasti kita awali untuk kebersamaan kita kali ini dengan dengerin drama legenda dengan judulnya, nah ini nih, Kesatria Genjit. Wah, Genjit lagi, Genjit. Lah kudu gitu. Genjit penerus bangsa. Habis itu apa tuh? Nah, Edda, kita kasih tahu kagak? Ya, Edda lah kudu kasih tahu ya untuk tema kita kali ini apa, Bang Owan? Nah, kudu kita lokit dulu dah, kita lihat dulu. Apresiasi budaya Batak kita akan angkat mengenai tahap-tahap yang dilalui sebelum melaksanakan adat Angkola khusus dalam sukacita. Seperti apa? Mohon, ayah bukan orang Batak lah. Kan kenapa? Tenang aja, kagak khusus wajib bahasa Batak dah ya. Jadi silakan ada bahasa persatuan untuk menjawab, lebih tepat ya bertanya kaitan dengan tema. Baik, sebelum kita melangkah ke apresiasi budaya Batak, kita dengerin dulunya untuk drama legenda kita kali ini, Kesatria Genjit. Tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.
1: RRI Mataram mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Kesatria Genjit.

0: diceritakan di sebuah negara bernama Zamrud Katulistiwa yang tersohor dengan keindahan alam dan keramahan penduduknya, tiba-tiba mendapat serangan virus ganas. Virus itu berhasil membobol pertahanan kesehatan, memporak-porandakan perekonomian, bahkan merubah tatanan kehidupan manusia. Banyak nyawa menjadi korban, dan mereka adalah
1: namaku COVID-19. Aku datang ke bumi ini dengan banyak varian.
2: Alpha.
3: Aku Beta. Gamma.
4: Delta.
1: Dan mungkin masih banyak lagi. Kami siap menyerang kalian, wahai manusia.
0: 4 juta nyawa manusia menjadi korban keganasan mereka yang tidak dapat terlihat oleh mata manusia. Gerombolan virus menyerang pernapasan manusia, melemahkan tubuh mereka. Bahkan virus ini menyebar dengan cara yang sangat cepat, hingga manusia harus terus berjuang melepaskan diri.
5: Teman-teman, kita adalah pejuang. Kita adalah garda terdepan. Dan kita adalah kesatria-kesatria Gen Z. Kesatria generasi ini. Jangan biarkan generasi kita berguguran. Kita harus mengalahkan mereka. Setuju?
6: Setuju!
5: Siapa kita?
7: Nakes!
5: Siapa kita?
8: Satgas COVID!
5: Siapa kita?
9: TNI Polri!
5: Siapa?

0: negeri Zamrud Khatulistiwa menyebut mereka Kesatria Genseng karena merekalah yang berada pada garis terdepan melawan penyerangan gerombolan virus COVID-19 yang semakin bertubi-tubi dan banyak nyawa menjadi korban. Namun perjuangan penduduk negeri Zamrud Khatulistiwa terus berlanjut. Mereka berhasil menemukan senjata baru bernama vaksin.
1: COVID! Manusia mulai memvaksin tubuh mereka. Bagaimana ini?
2: Apa mereka lebih kuat?
1: Iya, mereka lebih mudah sembuh. Apa yang harus kita lakukan?
3: Kalian jangan panik. Aku Delta dengan penyebaran yang lebih kuat. Dengan gejala yang lebih kuat akan bergerak.
2: Bagus, Delta. Sebagai salah satu varianku yang kuat, kau harus berhasil.
3: Siap!
2: Lakukan!
3: Siapa takut? Serang!
0: Varian COVID Delta menyerang dengan kekuatan penuh, membuat pertahanan negeri Zamrud Khatulistiwa semakin terguncang. Lalu apakah negeri Zamrud Khatulistiwa akan menyerah? Tidak, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka terus sekuat tenaga melepaskan diri dari belenggu virus COVID-19.
1: Dengan vaksin ini, tubuh kita lebih kuat. Ayo, siapkan masker kalian. Jaga jarak, hindari berkumpul. Karena virus-virus ini semakin ganas.
4: Kita harus terus mengingatkan dan mengajak penduduk negeri ini untuk melakukan vaksin, terutama untuk mereka yang bertubuh sehat dan memenuhi syarat. Yakinlah, kita pasti bisa.
1: Kita bisa.
4: Kita pasti sembuh.
1: Kita pasti menang.
2: Varian COVID-19, maju! Serang penduduk negeri ini!
0: Kesatria Genset dan seluruh penduduk negeri Zamrud Khatulistiwa terus berjuang sekuat tenaga. Mereka mulai melakukan pembatasan pergerakan, mengurangi aktivitas yang tidak penting, melakukan vaksinasi, memakai masker berlapis, hingga menjaga tubuh mereka dengan berbagai cara.
1: Bertahan! Teman-teman, bertahan!
4: Jangan lepas masker kalian!
1: Ingat, gunakan masker berlapis untuk beraktivitas di luar rumah!
4: Cuci tangan kalian sesering mungkin! Ayo!
1: Bertahan!
4: Ben, bertahan!
1: Bertahan!
0: Semua usaha telah dilakukan, namun tidak bisa dipungkiri. Korban akibat virus ini semakin banyak. Puluhan ribu tenaga kesehatan terpapar varian-varian COVID-19. Bahkan tercatat 1.459 harus gugur di medan perang. Bahkan generasi Z yang masih sangat muda ikut menjadi korban.

0: tersesat.
1: Iya sayang, sabar ya, kakak pasti sembuh.
2: Papa, bertahan papa, jangan tinggalin Ayu papa.
3: Saya butuh oksigen saat ini. Bagi siapapun yang memiliki stok saat ini, mohon hubungi saya.
4: Negeri Zamrud Katulistiwa semakin kewalahan dengan serangan virus COVID-19 dan varian mereka yang semakin banyak. Rasa kehilangan yang sangat dalam tergambar di wajah negeri ini. Namun kesatria Gen Z tidak akan menyerah.
5: Hai kalian manusia, kalian menyerah?
6: Tidak, kami tidak akan menyerah. Sedetik pun kami tidak akan menyerah.
7: Sudahlah, kalian menyerah saja.
8: Hei, kalian virus tidak bertuan. Ini negeri kami. Kaulah yang harus angkat kaki dari negeri kami.
7: Apa? Lihat saja, aku akan hancurkan kalian. Serang!
6: Bertahan, teman-teman, kita harus bertahan. Kita bisa.
8: Yakinlah, kita pasti bisa.
6: Kita bisa.
8: Kita pasti sembuh.
6: Kita pasti menang.
3: Seluruh penduduk negeri Zamrud Katulistiwa, kita harus bergandeng tangan. Ini negeri kita. Ini kehidupan kita. Kita harus menang. Harus menang.
4: Peperangan terus berlanjut. Mereka terus berjuang. Tidak ada kata menyerah dalam benak mereka. Karena perjuangan ini adalah perjuangan untuk hidup mereka, untuk orang-orang yang mereka cintai, dan perjuangan untuk kehidupan yang lebih baik bagi generasi selanjutnya. Teruslah berjuang negeriku, negeri Zamrud Katulistiwa.
9: Produksi Radio Republik Indonesia Mataram.

0: kearifan lokal Nusantara.
1: Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah kearifan lokal dari Mandailing, Sumatera Utara. Lubuk Larangan adalah bagian sungai yang dilindungi. Di dalamnya terdapat ikan jurung yang merupakan ikan langka dan bernilai simbolik sebagai peralatan upacara pada masyarakat Tapanuli Selatan atau Mandailing. Di Mandailing Natal terdapat 114 lubuk larangan yang dikelola oleh masyarakat. Konsep ini merupakan kearifan tradisional yang terlaksana secara berkesinambungan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

0: Horas, dua-dua. Salam habababol. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, ipar, lae, ito, abang, anggi, pendengar pro 4.
1: Saya Saiful Bahri Ritonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
0: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau liate, Horas. Salam Habataraku.
2: Jua-jua, salam halal tahun, salam Pancasila. Amang inang, opung, tulang, nantulang, amang boru, namboru, lae, ito, bere, ibebere, do salu dengan bata dimanapun berada. Saya Sintua Biton Johnson Nadabdab, SOS, SH, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital, lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirita. Mulati godang, horas, salam habatan.
3: Jua-jua. Salam Habatakon. Takon. Amang, inang, namboru, amang boru, ito, anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas.

Horas majuajuan juajua, salam habatakon, amang inang, namboru, amang boru, lai ito haha anggi boto, pendengar perempat dimanapun anda berada, aha kabarna, Audermon Ismail kembali hadir di acara Apresiasi Budaya Batak, perempat RRI Jakarta. Seperti biasa setiap hari Senin kami hadir Apresiasi Budaya Batak. Saat ini mengetengahkan keindahan, lebih tepatnya kita berbicara mengenai tahap-tahap yang dilalui sebelum melaksanakan adat Angkola, khusus dalam sukacita. Itu seperti apa? Yang pasti indah sekali apabila kita mempunyai ilmu baru, informasi baru kaitan dengan adat budaya saudara kita dari Sumatera Utara, khususnya dari Angkola. Sudah hadir di studio, wow, sangat suatu kehormatan hadir di studio. Ya, bersama ST Jaga Hasitongan Dongoran, beliau adalah Sultan Napatut, sahabat Batak Center. Silakan disimak pembicaraan kami di 0812-112-4928 atau melalui line telepon 021-350-4510.

0: Ya, yang pasti langsung saya akan menyapa narasumber kami, narasumber kita di sini, Horas Bapak Suta ST Jagahasi Tongan. Horas Bapak.
1: Horas.
0: Agak lebih dekat Bapak. Oh, kita lupa ini mendekatkannya. Waduh, jangan malu-malu dengan mic kami.
1: Siap.
0: Oke. Okay.
1: Horas.
0: Horas, apa kabarnya Pak?
1: Kabar sehat-sehat.
0: Kabar sehat-sehat. Boleh memberitahu informasikan ST ini singkatan dari?
1: Kalau itu dari gereja.
0: Oh, dari gereja.
1: Sintoa.
0: Sintoa.
1: Oke. Okay. Gelarnya sudah ada Sutan.
0: Ih, Sutan. Kalau orang Minang kan saya orang Minang, Bapak.
1: Siap.
0: Sutan itu berbahaya.
1: Iya.
0: Tinggi tahtanya. Iya. Wah, siap. Baik. Ini dia ya keindahannya ya.
1: Iya.
0: Saya memanggil Bapak Jaga atau siapa lebih enak ya? Menyapa
1: Sutan aja lah.
0: Sutan Bapak Sutan.
1: Aja.
0: Siap. Oke. Okay. Siap Pak Sutan, kalau kita berbicara masalah tema ini sangat menarik sekali, yaitu tahap-tahap yang dilalui sebelum melaksanakan adat Angkola khusus dalam sukacita. Kita tahu begitu banyak keindahan, begitu banyak yang perlu kita kulik kaitannya dengan Angkola sendiri. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan adat Angkola dalam suasana sukacitanya? Dan peristiwa apa saja yang biasanya itu selalu dilaksanakan dengan upacara adatnya Bapak?
1: Baik Pak, ya. Terima kasih.
0: Panggil aja Bang Wawan.
1: Iya, Bang Wawan.
0: Oh,
1: ya,
0: siap, ya. Langsung silakan.
1: Jadi kita khususnya itu Batak Angkola itu kedatangan berkat atau akan menambah berkat, sumber berkat itu ada tiga di kepercayaan orang kita Angkola.
0: Siap.
1: Awal. Ya, makanya perlu disyukurin. Yang nomor satu itu lahir anak lah.
0: Lahir anak
1: di dalam keluarga. Terus datang mantu perempuan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, parumain dalam orang Batak ya. Baru memasuki rumah baru. Itu yang mesti disyukuri karena dengan adanya anak itu dipercaya orang kita berkah itu akan mengalir lah ya.
0: Iya betul.
1: Makanya orang kita juga bilang di Indonesia rata-rata juga bilang dengan nambah anak nambah rezeki.
0: Itu iya benar.
1: Terus dengan datangnya mantu, ya kan? Seorang ayah itu punya anak laki-laki, lalu menikah anaknya laki-laki, dia kan mengharap punya cucu.
0: Betul.
1: Berarti kalau anaknya belum menikah kan, dia pasti nggak punya cucu loh.
0: Iya, tidak ada turunan.
1: Nggak ada keturunan.
0: Iya,
1: menurunkan sultan tadi itu siapa?
0: Benar, gitu benar,
1: kan.
0: Benar.
1: Nah, di situ anaknya datang membawa istri. Wah, kebanggaan luar biasa, kesenang bawa. Dengan ada harapan dong, punya cucu, punya keturunan.
0: Iya, papa, aku nih bawa ini calon mantu. Ih,
1: mantu,
0: ini.
1: Iya. Kata orang teman kita dari Kupang sana kan begitu. Ini papa, bawa dandang.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu disyukurin. Disyukurin berarti ngundang orang kampung lah ya, atau saudara-saudara.
0: Baik,
1: gitu,
0: baik.
1: Itu ini. Nah, yang ketiga tadi yang masuk rumah baru itu. Karena dulu di kampung kita itu apalagi dari daerah Minang juga sama lah dengan Sidimpuan Tapsel itu ya.
0: Iya, betul.
1: Bahwa rumah kita itu dari panggung,
0: iya,
1: dari kayu.
0: Iya, iya.
1: Bagaimana menyusun, kalau orang bilang dari kayu yang tua, kayu yang muda dikumpulin, jadi papan, jadi tiang, jadi dinding, jadilah rumah. Nah, tempat berlindung.
0: Betul.
1: Iya, tempat mengajar anak di situ semua. Kita tempat berdoa, sembahyang istilahnya kan gitu. Makanya harus disyukurin untuk meresmikannya itu. Nah, jadi di tiga tahapan ini yang paling utama, pengertiannya kita harus ucap syukur lah.
0: Ucap syukur.
1: Ucap syukur bukan hanya kita aja berdoa, ucap syukur
0: betul,
1: pada Tuhan.
0: Betul.
1: Kita percayai dengan banyak orang datang ke rumah kita berdoa. Mungkin itu menambah berkah.
0: Iya, berkah rezeki juga.
1: Nah,
0: di apa ya? Ya di blessing di situ, rezekinya ada di situ.
1: Iya.
0: Ya?
1: Baik. Dengan anak kita tadi lahir, kita undang saudara dengan berdoa bersama, harapan anak ini akan tumbuh jadi anak yang
0: berbakti, baik nah, seperti itu.
1: Tadi mantu datang dengan anak dengan satu kampung berdua saudara-saudara supaya cepat dapat keturunan.
0: Iya, iya.
1: Tadi rumah yang baru juga supaya orang-orang yang ada di rumah itu masuk keluarnya selalu diberkahi.
0: Wow,
1: nah itu.
0: Iya.
1: Maka dari situ tidak mudah untuk bikin adat itu juga. Karena di kampung kita itu sebenarnya juga sama.
0: Baik.
1: Bahwa ada istilah pribumi.
0: Apa itu?
1: Kalau kampung itu umpamanya seperti Sipirok, itu yang memulaikan Siregar, Dongoran.
0: Dongoran, baik.
1: Iya. Jadi yang punya adat, yang menyusun adat, adat itu kan untuk bagaimana supaya keharmonisan bermasyarakat ya, terjadi kedamaian. Berarti kan dia sebagai raja dia yang mulai kampung itu, dia kan pingin keturunannya juga pasti hidup damai, sejahtera, rukun, berkeluarga. Nah, lalu dia bikinlah step-step adat atau langkah-langkah adat mulai anak lahir sampai orang dikubur, bahkan sampai memindahkan kuburan. Kan gitu.
0: Betul.
1: Nah, ajaran itu ya dia yang ngatur. Opung kita dulu itu kayak Luat Sipirok, Luat Angkola ini udah diatur sama dia gitu. Sama daerah ke sekarang, dulu Tapanuli Selatan, sekarang jadi ada 5 kabupaten itu. Nah, jadi ada yang Harahap, ada yang Hasibuan. Kalau Hasibuan yang punya, ya Hasibuan lah rajanya di situ. Siregar harus turut ke dia. Ini Nasution, ya Nasution lah yang rajanya di situ.
0: Mengikuti aturan dari si Nasution.
1: Nasution, nah, ya karena dia rajanya, dia yang membentuk adat di situ. Jadi nggak bisa kita lawan. Nah, jadi step-step adat itu memang ya pasti lain daerah ada yang agak beda sedikit. Tapi pada hakikatnya tadi yang ditafsir ini sama.
0: Sama ya.
1: Dengan tadi intinya saya bilang tadi ada adat sukacita ini seumpamanya ada juga anak-anak naik kelas istilah kita. Atau dari Bukit Tinggi Pasaman yang begitu berkelok-kelok jatuh mobil.
0: Ya. Betul.
1: Dia selamat.
0: Iya.
1: Itu perlu kita syukurin.
0: Betul, betul.
1: Alhamdulillah dia sehat ibaratnya.
0: Sehat lalu disyukuri. Betul.
1: Kemarin jatuh si mobilnya situ, tapi dia selamat. Udah patutlah kita bikin semua. Karena kalau kata orang itu sempat tundinya itu hilang, rohnya itu dia kembali. Kayak orang kita lihat gimana sih enggak sadar gitu ya. Jadi supaya kembali rohnya, tundinya itu gitu. Walaupun itu hanya mamanya atau orang tuanya opungnya ngasih telur ayam satu. Itu adat namanya.
0: Iya,
1: telur ayam gitu. Hanya mempunyai itu yang penting. Kasarnya tadi dia udah naik kelas, rajin-rajin anaknya besok supaya gitu kan.
0: Baik.
1: Nah, terus ada tadi yang hanya sekeluarga, tadi bang anak kelas atau tadi dia lepas dari tadi tabrakan, potong ayam aja lah.
0: Potong ayam.
1: Jadi namanya saudara.
0: Saudara, selamatan kayak begitu.
1: Selamat,
0: ya.
1: Keselamatan,
0: keselamatan.
1: Syukur.
0: Betul, betul, betul.
1: Tapi ada juga yang motong kambing. Ada juga yang motong kerbau.
0: Kerbau.
1: Nah, disitulah tadi ada step-step.
0: Step-nya ya. Baik. Disampaikan Pak Sutan bahwa ada 3 tahapan yang penting dalam suku Angkola seperti itu ya. Ya tadi lahir anak, mantu perempuan parwain dan juga rumah baru. Nah, zaman kan sekarang sudah canggih, apalagi orang-orang Angkola pun juga merantau.
1: Ya.
0: Banyak seperti itu. Pun halnya di kampung halaman. Apakah 3 tahapan ini sampai dengan saat ini masih dipegang teguh agar supaya mengerti tahu kita dengan adat, apalagi anak-anak sekarang?
1: Kalau di kampung bahkan di rantau ini juga kalau bagi yang mengerti masih kita jalankan.
0: Kalau bisa ya.
1: Cuma kan tadi ada tingkatannya.
0: Ada tingkatannya.
1: Tingkatannya istilahnya kalau mampunya secara ekonomi ini hanya mampu kita banyak motong ayam aja, berarti saudaranya kan terbatas nih ayam berapa sih?
0: Betul, betul,
1: gitu kan?
0: Betul.
1: Atau mampunya kita hanya beberapa keluarga, berarti motong kambing gitu. Tapi kalau dia orang berduit juga
0: perlu lebih dari itu.
1: Dari situ.
0: Menyesuaikan.
1: Menyesuaikan.
0: Ya. Oke. Okay. Ini sangat menarik. Tahapan yang pertama berkaitan dengan lahirnya anak. Seorang opung kakek itu pada senang kalau anaknya mempunyai anak, mempunyai turunan. Namun tidak menepis halnya Tuhan belum mengasihi. Apakah ada punishment di sini buat suku Angkola? Belum, kok belum punya anak sih? Atau bagaimana begitu?
1: Nah itu ya, itulah yang kita selalu harapkan, selalu dalam doa.
0: Nah,
1: kita tidak percaya, kita hanya berdoa. Untuk ibaratnya untuk memisahkan itu enggak ada.
0: Kita
1: enggak
0: hanya
1: ada
0: ya. Berdoa. Atau disingkirkan, disisihkan, disudutkan.
1: Ya, tidak.
0: Anaknya si itu loh begini, belum ini dia. Begitu enggak seperti
1: kita
0: itu juga ya.
1: Kita malah banyak-banyak berdoa.
0: Banyak berdoa, baik-baik. Gitu. Dan pastinya pun halnya lahiran anak pun ini juga suatu berkat bahwa aku punya keturunan, aku punya punya cucu seperti itu, dan pun halnya juga kaitannya juga rumah baru seperti itu ya. Oke, dan pastinya ini suatu berkah yang sangat menarik sekali. Lalu apa sih sebenarnya makna sukacita yang disampaikan dalam pandangan masyarakat Angkola bahwa ini penting adanya, dan bagaimana nilai tersebut ini diwujudkan melalui pelaksanaan adat?
1: Nah, ya itu tadi.
0: Ya tadi
1: kita,
0: ya.
1: Bagaimana ya? Apakah kita, umpamanya yang pernikahan lah.
0: Pernikahan.
1: Pernikahan. Otomatis kan ini pertama sekali ada namanya tahi ulunitot.
0: Apa itu tahi ulunitot?
1: Pasti kan yang ini dulu suami istri. Yang kenapa dibilang ulunitot? Tahu kan kita tempat dapur masak nasi dulu kita di kampung kita itu. Itu kan dulu karena rumah kita itu lantainya itu di dapur sejajar dengan tempat nasi kan, tempat masak nasi. Ya. Tuh 3 tungku lah itu.
0: Iya,
1: 3 tungku itu. Nah, jadi kan lagi banyak mereka masak nasi nih suami istri. Jadi tahi lunitot gitu, lutut lutut. Jadi mereka berdua ini suami istri kan sambil masak kan ibaratnya berdekatan. Ngomong-ngomong lah.
0: Iya.
1: Ini anak kita si Abdul nih yang kuliah di Medan.
0: Iya.
1: Kalau sudah lulus kerja bagaimana sekarang? Kalau dia menikah nanti kita bikin pestanya lah adanya yang begini gitu kan. Nah arti kasarnya taruhlah dia mau orang berduit nih karena udah insinyur nih tamat dari Medan gitu kan.
0: Oke iya. Nah, oh ini value-nya tinggi nih.
1: Nah, iya.
0: Oke okay, baik.
1: Otomatis itu tahi ulunitot tadi itu tahi berdua suami istri dulu kan. Nah setelah mereka setuju. Kalau ini kan ibaratnya orang Betawi bilang bukan gawean kita berdua, bukan kerjaan kita. Kalau kita kalau gitu kita undanglah dulu saudara terdekat.
0: Nah, baik.
1: Itu naik nanti itu step-stepnya itu. Stepnya pertama tadi mereka berdua sudah deal dulu mau bikin syukuran istilahnya pakai apa motong kerbau.
0: Motong kerbau.
1: Nah, baru diundanglah tiga kelompok.
0: Tiga kelompok tersebut.
1: Tiga kelompok itu kalau seumpamanya saya, marga saya dulu.
0: Di pertama
1: adik saya atau abang saya kan, kelompok itu. Baru Boru. Boru itu yang mengawini ini saudara saya. Yang kawin ke Simanjuta atau ke Pohan atau kemana kan gitu. Panggil. Baru marga istri saya, Mora.
0: Mora.
1: Itu nama tiga tungku tadi itu di situ.
0: Tiga tungku itu,
1: tiga tungku itu. Jadi masak nasi itu tiga tungku itu. Itu dipanggil. Itu namanya Martahi. Marunung-undung bodat. Bodat itu monyet yang
0: dikabung. Iya,
1: kalau mereka itu kan kalau dapat makanan jadi belum kedengaran kemana-mana tapi gitu aja kan.
0: Bodat ya. Padahal sedikit mohon maaf ya celetukan kalau bercandaan bodat kau begitu kali ya. Oke.
1: Jadi naiklah tadi itu dari mereka berdua tadi pokoknya 2 hari 3 hari setelah itu kan mereka panggil lah tadi ini yang keluarga dekat. Baik. Tapi orang lain belum bocor ini. Di situ mereka istilahnya mungkin makan kecilan lah dulu habis maghrib setelahnya malam ada rencana kami sini bang begini begini sudah mereka tadi yang tiga kelompok tadi setuju dari Dongoran dari Borunya dari Moranya setuju dihitung semua dikalkulasi biaya berarti kalau dia nanti menikah kita jadikan ini motong kerbau ya gitu kan
0: ini uangnya pas nih buat kerbau cukup
1: gitu kan
0: mungkin kalau di samping kerbau ada babi mungkin ada juga kali ya apa? Yang Nasrani yang babi juga ada
1: kalau di tafsir nggak boleh
0: babi itu
1: nggak boleh nggak masuk adat
0: siap begitu ya
1: tapi kalau tadi kemampuannya umpamanya di setelah mereka bicara hitung nggak mampu kerbau hanya kambing oke kambing. Karena kita ini kalau umpamanya kambing aja mampunya mereka. Dari situ nanti tahap berikutnya baru sekampung. Raja kampung diikutkan.
0: Raja diikut ya. Jadi ya menyesuaikan dengan budget yang ada.
1: Budget ada.
0: Adanya cukup segini kalau lebih dari itu sekampung diundang sekampung. Seperti itu ya. Oke, nah, baik.
1: Sekampung itu hanya untuk kambingnya aja.
0: Kambingnya saja. Ya.
1: Kalau kerbau nanti kampung sekitar harus diundang.
0: Mantap kali, makin luas ya.
1: Makin yang luas karena kan udah daging kerbau kan
0: daging kerbau udah gitu dia.
1: Kalau sekampung kan masih sisa itu gitu.
0: Iya, baik. Pak Sutan kita tahan dulu memang kalau berbicara masalah tahu hulu nitot angkola ini kan merupakan sebuah frasa ya dalam bahasa Batak angkola yang secara harfiah disampaikan tahu kepala, tahu kaki angkola ya seperti itu ya. Nah, dalam konteks budaya kebahasan masyarakat angkola, kalimat tersebut ini umumnya merupakan ungkapan atau peribahasa yang bermakna mengetahui yang secara utuh disampaikan yaitu tradisi serta asal-usul masyarakat Angkola. Ulu berarti kepala tadi apa ya bagian dan itot atau tot ini berarti kaki bagian bawah ya atau lutut seperti menyimbolkan pemahaman dari ujung rambut hingga ujung kaki.
1: Iya.
0: Pak Sutan kita tahan dulu ya. Amang Boru, Amang Boru Inang, Namboru, Amang Boru Lai Itoha Anggi Boto dan semuanya ditahan dulu. Nanti kita akan masih bersama Pak Sutan dan pasti ditunggu untuk bisa berpartisipasi bertanya melalui WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 satu lain telepon di 0213504510 di sini di boleh sama dengan saya Bapak tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta. Bisa Bapak?
1: Bisa.
0: Coba silakan.

0: menjua-jua, jua-jua, salam hawa tahun, malam Pancasila. Amang Inang, opung, tulang, nan tulang, amang boru, nam boru, lae, ito, bere, ibe bere, do salu, dohan bata, dimanapun berada. Saya Sintua Binton Johnson Nadabdab, Eskos, Eskos, MMMH, Ketua Departemen UMKM Batak Center, mengajak kita semua untuk bersama-sama menikmati program apresiasi budaya Batak di RRI Pro 4 Jakarta di FM 92,8 MHz. Bagi yang berada di luar jangkauan radio, cukup unduh aplikasi RRI Digital, lalu klik Pro 4 RRI Jakarta. Mari kita semakin mengenal budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan kearifan leluhur yang menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Unang lupa hamuda, saya jaga budaya, samar sinondang majati dirinta. Molate godang, horas, horas, horas, salam abang.
1: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Dan pastinya untuk kebersamaan kita kali ini ya, masih menunggu untuk Anda bisa berpartisipasi. Kita buka interaksi di kebersamaan kita 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Amang Inang, Namburu, Amang Buru, Lai, Ito, Haha, Anggi, Tulang, Natulang, Boto, dan pendengar semuanya. Sudah ada nih, Pak Sutan, kita angkat telepon dulu boleh?
2: Boleh, boleh.
1: Sudah ada ini dari jauh, Sumenep, Mentura.
2: Mantap.
1: Ada Mas Afif di sana. Horas, selamat malam Mas Afif. Halo Mas Afif, selamat malam. Horas.
3: Selamat malam Bang Wawan.
1: Ya, silakan.
3: Majua-jua, majua-jua. Horas, Horas. Salam Batakon.
1: Siap.
3: Salam Pancasila.
2: Siap.
1: Gimana kabarnya Mentura? Cuacanya aman ya?
3: Alhamdulillah baik Bang.
1: Oke, okay, siap.
3: Padahal cuacanya lagi hot-hot, Pak.
1: Hot-hot. Derem. Oke, hot-hot. Oke. Baik, langsung bersama Pak Sutan, apa yang mau ditanyakan? Silakan.
3: Salam kenal.
2: Baik, Pak. Iya, Pak.
3: Izin bertanya.
2: Siap.
3: Perbedaannya ulos adat, perbedaan ulos adat Angkola dengan ulos yang lainnya itu
1: apa?
3: Gimana, Pak?
1: Oh gitu. Jadi kan
3: perbedaan ulos adat Angkola dan yang lainnya itu seperti apa?
1: Oh gitu. Kan kan Batak ini kan ada lima puak ya. Jadi ulosnya orang Angkola atau Mandailing ini bedanya dengan yang lain apa? Begitu ya, Mas Afif ya?
3: Iya.
1: Siap.
2: Iya. Iya, jadi
1: itu aja, Mas Afif? Itu saja.
3: Kalau untuk upacara duka cita itu seperti gimana?
1: Ah, oh, gitu.
2: Iya, yeah, okay. Siap-siap.
3: Kerja selutan itu.
1: Itu. Yeah. Ada dua pertanyaan ya.
3: Iya, dua pertanyaan.
1: Oke, okay. Iya, baik. Itu saja.
3: Salamnya buat Cik Guria Panjaitan dan seluruh pendengar Pro 4 Jakarta.
1: Siap.
3: Buat Bang Wawan, selamat bertugas.
1: Terima kasih, Sakit Lengkong.
3: Tetap jaga kesehatan juga.
1: Oh, lo mau lihat ya, Mas Afif.
3: Iya. Terima kasih.
1: Sama-sama dengan ya melalui RRI Digital ya. Oke, baik. Mas Afif dari Mentura. Yang pertama perbedaan. Kita tahu Batak ini ada lima puak. Bedanya apa sih untuk ulosnya orang Angkola dan yang lainnya?
2: Cukup banyak juga Pak ya. Kalau soal perbedaan tuh saya bilang banyak. Karena kalau di Angkola itu kan hanya ada dua.
1: Apa itu?
2: Abit Godang namanya, bukan ulos ya. Jadi iya. Jangan
1: namanya menyebutnya Abit Godang.
2: Abit Godang.
1: Oke, baik.
2: Jadi satu paropa. Paropa itu kain gendong. Waktu tadi saya bilang anak lahir.
1: Anak lahir pakai
2: itu
1: paropa.
2: Dikasih paropa.
1: Oh.
2: Okay. Nah, sama dari opungnya yang dari pihak ibunya. Mm-hmm. Bukan dari pihak bapaknya ya.
1: Baik.
2: Itu. Jadi dibilanglah itu paropa panjaking natogu ya. Jadi supaya dia sehat lah ya kan. Nah, setelah itu nanti kalau sudah masuk adat tadi itu namanya Abit Godang.
1: Abit Godang.
2: Abit Godang itu memang sangat banyak artinya. Di situ ada lambang-lambang semua itu.
1: Oh.
2: Nah, nanti waktu ada di acara kita selanjutnya juga nanti ada itu. Jadi artinya itu banyak di situ. Banyak, banyak ya? Ada apa? tubis bambu itu, anak ya kan, bambu. Ya rebung lah istilah kita ya. Ada artinya apa, gitu kan? Ada kelapa mudanya, ada artinya itu semua nanti gitu kan.
1: Ada filosofi.
2: Ada filosofi. Ya. Jadi bukan asal dibuat, ya, gitu. Ya, jadi ya kita nggak tahu yang Batak lainnya itu hanya cantik di kelihatan, tapi ada tadi itu yang bisa.
1: Pastinya ada simbol-simbol
2: dan artinya masing-masing itu. Ya? Nah, kalau dulu raja-raja itu menerangkan itu. Apalagi dalam arti si matanya itu yang diambil dari kata orang itu, dari Padang, dari Bukit Tinggi, yang putih-putih, yang itu, yang itu kan. Arti kasarnya itu kan teratur itu. Bahwa setelah menerima itu umpamanya pengantin, hidup itu harus teratur.
1: Gitu ya.
2: Ya, bukan seperti anak muda lagi sana-sana. Iya kan begitu.
1: Dari segi warna mungkin ada ke, sama.
2: Memang warnanya kan dulu hanya itu aja yang mendominasinya.
1: Mendominasi
2: gitu, Batak itu warna merah,
1: hitam,
2: ya putih. Warna itu benang
1: seperti
2: hitam
1: itu ya.
2: Iya, karena yang putih kan gitu kan. Kehidupan itu juga memang di situ aja kan kita ini kan. Cerah putih. Kadang kita masuk ke kelam yang gelap, ya kan. Merah itu melambangkan memang keberanian.
1: Baik. Ya. Oke. Yang kedua, adakah tata cara upacara duka cita?
2: Ada
1: upacara ya? Namanya apa itu?
2: Ya seperti tadi yang saya terangkan tadi, umpamanya ada orang tua kita meninggal yang sudah ujur. Ya makanya kadang ada orang musik, kok orang Batak ada yang meninggal malah manortor, malah happy main musik-musik, kan begitu. Nah, yang disyukurin bukan meninggalnya, tapi yang disyukuri adalah dia meninggal sudah umur udah tua dikasih Tuhan. Itu kan berkah sama
1: betul,
2: dia.
1: Iya, betul.
2: Terus
1: betul.
2: Anak-anaknya berapa orang pun sudah sukses istilahnya, sudah pada berkeluarga Kalau soal ekonomi kita nggak tahu lah ekonomi seorang yang namanya sukses kan gitu. Tapi sebagai tugas dia menyekolahkan, mendewasakan anaknya sudah. Bahkan dia udah punya cucu mungkin dari 5 atau 4 anaknya, dia udah punya cucu dari situ. Nah, makanya pas waktu dia meninggal, kan banyak tamu yang datang ini. Apalagi dia ini orang yang ibanya kalau
1: disegani,
2: banyak kalaupun dia orang Muslim dia rajin sholat, memberikan
1: yang Nasrani ke gereja
2: gitu. Nah, orang pasti pada datang waktu dia meninggal melihat wajahnya yang terakhir.
1: Apalagi orang tersebut sosok yang baik.
2: Yang kalau orang bilang di sana itu yang sering kemalaman, sering kepagian. Artinya apa? Kalau ada duka cita di kampung sana,
1: dia prioritas
2: dia
1: utama.
2: Dia pergi sampai pulang-pulang subuh, setelah nyampe di rumah, ya kan?
1: Dedikasinya menghargai sesama begitu ya.
2: Iya. Baik. Itu jadi dihormati. Memang di kampung dulu sering begitu. Sudah pulang malam mereka, karena kan jalan kaki ke kampung sana
1: jauh kali, apalagi jalan kaki.
2: Seumpamanya lah saya dengan Pak Wawan nih, kita partner istilahnya, ada yang kejadian kita ini satu kampung, ada kejadian di kampung sana, kita berjalan berdua, ada besok di kampung sana kita berdua, selalu tiba-tiba terjadi sama kita, otomatis orang kampung sana juga datang.
1: Iyalah, penghormatan.
2: Nah, itu
1: betul.
2: Nah, untuk itulah tadi umpamanya anaknya ini yang meninggal ini,
1: baik,
2: kalau mereka mampu udah kita potong kerbola. Itu kan untuk menghormati yang datang ini.
1: Oke.
2: Dan dan juga itu jalan berdoa. Kalau istilah orang kita juga, kalau berdoa satu orang aja didengar yang kuasa, apalagi yang berdoa 200 orang.
1: Makin banyak kan. Itu makin saudara kita, orang tua kita masuk surga seperti itu kan, jalannya lebih baik ke sana begitu ya. Jadi kita sedikit nih sebelum ke ada telepon berikutnya. Sedikit nih Pak Sutan, kaitannya dengan tadi kan yang memberikan persembahan dalam artian rezeki potong ayam, pun halnya juga kambing, kerbau. Boleh nggak mungkin diganti dengan sapi atau mungkin yang Nasrani di sana dengan babi begitu?
2: Kalau di yang kola, apalagi di yang kola sipiro, itu tidak bisa.
1: Tidak
2: hanya
1: bisa.
2: Yang tiga itu aja.
1: Hanya itu ya, pakem ya. Iya. Padahal pun gini, mohon maaf, ini kan si kerbau ini sepupuan lama sapi seperti itu, hampir boleh. Sama gitulah. Tidak juga.
2: Tidak bisa. Karena tadi semua ada falsafahnya.
1: Jadi tidak serta-merta gitu. Saya sukanya entok, ayam saya ganti sama entok. Enggak juga, begitu ya.
2: Enggak bisa karena ada pemaknaan
1: arti. Apa di balik makna itu?
2: Ya, supaya kambing ayam nih, kita yang secara singkat aja nih. Ayam ini kan selalu membangunkan orang pagi-pagi.
1: Belum bangun orang
2: dia udah berkokok.
1: Betul.
2: Nah, kita ini manusia ini enggak boleh bermalas-malasan.
1: Iya.
2: Pagi-pagi itu harus nyontek ayam.
1: Jangan sampai rezeki lu diambil orang lain. Ayam aja berkokok duluan.
2: Yang kedua, kalau dia punya anak itu, kalau malam umpamanya itu kan di apa namanya di dengan sayapnya kan, ya, supaya enggak kedinginan
1: betul,
2: ini
1: betul,
2: di
1: betul,
2: ya,
1: betul,
2: ya. Iya. Artinya kita punya anak juga harus begitulah.
1: Ya. Baik, baik.
2: Terus kalau dia pagi-pagi keluar dari kandangnya cari makan untuk gitu, kan yang ngasih makan anaknya langsung kan?
1: Nah, benar.
2: Nah, filosofi itulah yang perlu. Dan yang paling utama lagi,
1: apa itu?
2: Orang Angkola ini boleh dibilang ya ini bukan apa tapi memang survei di AI kata orang kan gitu ya bahwa ayam itu nggak ada yang mengharamkan di dunia ini.
1: Baik baik.
2: Ya arti kasarnya orang Angkola itu harus masuk di seluruh masyarakat.
1: Iya semua kalangan.
2: Di semua kalangan baik, bukan baik. Hanya ibaratnya masuknya ke sana doang.
1: Siap ya. Siap. Ya. Seperti itu ya.
2: Jadi harus filosofi ayam itu yang kita tiru itu.
1: Oke seperti itu ya. Jadi kita sudah paham ya. Bukan ada maksud apa-apa di sini ya. Baik kita sudah hadir penelpon dari Jember Mas Afif ya. Horas selamat malam Mas Afif. Mas Afif, Mas Ori, mohon maaf.
4: Iya. Mas Jojo,
2: selamat
4: malam, Bang Iwan dan juga Pak Sultan.
2: Iya, siap.
4: Bagian saya jadi ini. Saya gabung di acara Pak ini paling ini ya, saya. Karena benar ada satu angkola, buah angkola seperti itu. Jadi ini menarik sekali. Dia angkola ternyata punya apa ya beragam pesta seperti itu, baik itu suka cita maupun duka cita seperti itu. Namun ini menarik perhatian saya bahwasanya dari 8 pertanyaan sampai semua itu merupakan inti apa ya macam-macam dari pesta suka cita maupun duka cita di angkola seperti itu Pak Sultan. Nah ini sedikit Pak Sultan bahwasanya memang angkola itu dulu sejarahnya ada keturunan langsung dari Batak ya rajanya seperti itu. Yang mengungsi ke yang apa namanya merantau ke Angkola sejarahnya.
1: Oke. Itu. Oke. Itu saja Mas Orik. Oke dan.
4: Itu saja.
1: Ya. Nanti pertanyaan dari Mas Orik.
4: Lagunya. Ya lagunya nanti mungkin.
1: Oh menyusul. Baik.
4: Lagu Angkola ya.
1: Iya. Masih iya. Boleh. Mau Angkola atau batal lain pun juga boleh.
4: Penuan yang milikan sendiri nantinya.
1: Siap Pak, nanti saya pilihkan yang saya indah tahu. Ini dari Angkola itu Ketabo, Ketabo. Boleh?
4: Ya,
1: ada lagi sih unik judulnya ini lagu Batak Angkola Rokap Ni Tondiki. Mau? Keren loh.
4: Nomor 2 itu, nomor 2 nya saja.
1: Siap.
4: Nomor 2 saja.
1: Siap.
4: Apa kalau bahasa terima kasihnya?
1: Terima kasih kalau bahasa Angkola.
2: Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima kasih. Ya, hampir sama. Ini kan mendekati Sumatera Barat ya.
2: Terima kasih.
1: Ya.
4: Biasa ya. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
4: Salam untuk opung Istanbulu Siregar dan Singulia Bung Panjat dan ada Mas Afif, Pak Gibran dan Bu Hayati dan semuanya lah tuh
1: siap.
4: Mendengar siap berangkat dan jalan. Semoga sehat selalu.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Sama-sama.
4: Dan juga Pak Stan.
1: Ya.
2: Siap,
1: selamat
2: siap.
1: Malam. Makasih, makasih. Selamat malam. Oke. Itu tadi Mas Orik ya. Mas Orik pun juga mengirimkan umpasa. Tapi saya pengen juga dong dapat umpasa dari Pak Sultan. Silakan.
2: Kalau kita sekarang ini lagi ada perkumpulan kita Kabase namanya.
1: Kabase,
2: Komunitas Adat Budaya Adat Angkola.
1: Oi.
2: Batak Angkola.
1: Gimana
2: di Jabotabek. Dalam pengertiannya tadi karena beta apa itu?
1: Upasa.
2: Upasa
1: Allah.
2: Upama.
1: Upama. Siap.
2: Ya.
1: Pantun.
2: Kalau orang kita
1: cakep begitu ya. Oke, gimana?
2: Karena begini, kalau bukan kita siapa lagi kan kata
1: orang. Itu dia betul sekali. Ya karena kan budaya orang Sumatera dan daerah lain pun juga begitu ya kebanyakan ya. Oke, ini patut. Oke, seperti apa nih?
2: Apa-apa gadolok, apa-apa ganisi buhuan.
1: Cakep.
2: Kita dorap marsogot, kita doha dua.
1: Gimana?
2: Karena apa? Kita besok, kita juga lusa.
1: Wih, mantap.
2: Gitu. Jadi kalau bukan kita,
1: siapa lagi?
2: Ya? Itu
1: dia. Baik, keren-keren. Mau lihat ya. Oke. Iya, terima kasih. Terima kasih.
2: Setelah.
1: Siap. Ya, sebelum saya bacakan WhatsApp dari Mas Ori, kita ini dulu ada penelpon berikutnya. Ada Uni Lindayanti di Kedoya. Orang Minang ini di Kedoya.
2: Oke, nggak apa-apa.
1: Halo, selamat malam Uni Linda. Horas.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam. Iya. Iya, Horas. Iya.
5: Aku mau nanya narasumber boleh gak apa-apa?
1: Ya boleh, namanya boleh. Juga boleh bertanya.
5: Salam kenal dulu ya,
1: sama ya. Boleh, salam kenal.
5: Aku mohon maaf banget.
1: Kenapa dimaafkan?
2: Halo, iya.
5: Ya ini kan kita kan sama-sama Sumatera ya, tapi kalau Batak kan kalau kita mau nikah tuh harus makan yang berdarah apa enggak sih gitu ya?
1: Ya. Semua hewan ya berdarah.
2: Iya, semua hewan ini berdarah. Ya,
5: ya maksudnya kan ini kan maaf ya mbak, daging
1: iya,
5: kan
1: dimaafkan. Iya.
5: Daging maaf, daging anjing kan potong.
1: Iya.
5: Darahnya dibukuin.
1: Iya.
5: Terus ada dibukuin ntar di digoreng terus ya hati ampet gitu.
1: Iya, iya. Iya.
5: Kan khusus kan orang Batak itu kan ya.
1: Bahas, ada iya. Juga yang daerah lain pun juga demikian ada juga. Nah,
5: makanya.
1: Jadi
5: itu diharuskan apa enggak?
1: Oh wajib apa tidak? Oh gitu. Iya baik siap.
5: Terus, siap. Anak melahirkan selalu dibaptis katanya gitu.
1: Oh, kalau yang Nasrani
2: dibaptis.
1: Iya. Itu aja Uni Linda.
5: Ya udah itu aja.
1: Siap, baik. Sama-sama Uni Linda. Horas, terima Horas, kasih. Horas. Ya mungkin Uni Linda dulu. Jadi yang kaitannya dengan ini kan adat ya, bukan bisa dibilang mungkin ada beberapa yang memakan itu
2: ya,
1: ya, darah yang dimasak kembali. Ya. Tidak hanya orang Sumatera aja, tetapi ada beberapa juga ya. Daerah lain begitu ya, siap, Pak ya.
2: Ya.
1: Pun halnya yang tadi kalau anak kecil, kalau untuk yang Nasrani pasti dibaptis dulu ya, di Angkola juga ya, demikian ya. Ya, seperti itu.
2: Nah, okay. Cuma kan tadi yang bilang itu kita kan tadi bilang kalau kita kan bicara adat, bicara budaya,
1: betul.
2: Kita tidak ada makanan lain selain yang itu.
1: Oh, yang itu
2: yang
1: tadi
2: ayam,
1: ya.
2: Kambing,
1: ayam, kerbo. Kambing, kerbo
2: itu yang masuk adat. Boleh makan mujahir tapi mujahir. Itu enggak masuk istilahnya kan gitu. Boleh makan ikan lele tapi
1: enggak masuk
2: dalam adat itu tidak masuk.
1: Ya,
2: itu makanan
1: buat makanan sehari-hari
2: makanan
1: boleh.
2: Di dapur lah
1: di
2: itu.
1: Di dapur boleh. Ya. Tapi untuk berkaitan dengan selamatan rasa syukur
2: nah,
1: itu otentiknya ayam kambing
2: kerbau
1: sama kerbau. Seperti itu ya. Itu udah oke. Okay.
2: Udah.
1: Kerbau sama kambing ya.
2: Iya.
1: Siap. Baik. Kita beralih ke pertanyaan Mas Orik. Ini kita bacakan dulu umpasannya. Muda tajom-tajom sude natar baro. Tarsongo naik na maliadi di batu nabalga. Ai godang ai laut. Dos niroha sibain na saut. Nah, lom-lom mabalangga. Hotang ma pangikat. Tondi mangolu. Adat memangikat.
2: Nah, ya.
1: Ini kan kaitannya ya, dengan ya. Ada sih pertanyaan ini ada artinya kalau semua tajam semua akan teriris seperti air yang mengalir di batu besar harus ada yang mengalah dalam hidup
2: ya,
1: seperti itu ya. Oke, baik. Langsung saja pertanyaan dari Mas Orik ada beberapa. Ada berapakah sebenarnya pesta sukacita yang ada di Puak Angkola dan apakah semuanya ini memiliki tahapan yang cukup panjang?
2: Ya tadi tahapannya kan di awal tadi saya bilang tuh kalau tadi hanya ibaratnya motong ayam nah saja berarti kan tahapannya hanya di situ.
1: Hanya di situ saja.
2: Iya makin gede ibaratnya makin tahapannya makin besar.
1: Makin aturan-aturannya.
2: Iya gitu tapi ya. Tetap tadi yang utama itu martahi ulunitor itu suami istri lah. Baru dalihan natulu.
1: Dalihan natulu
2: tadi iya. Itu kahanggi, mora, anak buru.
1: Anak buru,
2: iya. Anak buru, ya kan?
1: Iya.
2: Nah, dari situ naiklah kalau hajatan kita tadi mau motong kambing itu tahisahuta. Tahisahuta itu ya martutup nih si bahue ini ada burung di kampung itu lebih besar dikit dari burung perkutut. Ya.
1: Iya.
2: Suaranya tuh udah kedengar gitu kan? Udah kedengaran lah kayak suara gitu kan.
1: Baik.
2: Jadi kalau udah si kampung kan udah mulai enggak rahasia lagi nih. Itu kalau cakupannya tadi kan kambing harus melalui itu. Tapi kalau hajatannya kita ini banyak naik tadi motong kerbo, setelah tadi dibawa ke apa rapat sekampung martutup misi bahwe ini lahirlah kita tahi godang tahi maralohalok ya itu sudah ada ininya gondangnya di situ semua nanti.
1: Baik.
2: Pas raja-raja setelah tadi raja ada martai sahuta sekampung ini disuruh raja lah nanti dua orang besok itu dari keluarga inti ini untuk memberitahu ke raja-raja yang di
1: lain
2: apa ya. Ini utara selatan paling tidak kan utara timur barat lah empat
1: di luar kampung
2: empat, di luar kampung yang lain dusun istilahnya nah untuk mengundang memberitahu bahwa tanggal sekian ada pesta ada begini-begini begini. Jadi itu dengan tadi kita yang bicarakan itu sekapur siri daun siri itu harus itu banyak dengan
1: pastinya di dalamnya pun juga akan hadir umpasa atau petata petitih begitu
2: dua simanjo. Jadi kalau panjang pesta ini siregar dia didampingi oleh pengawalnya itu ya yang mengawini atau anak yang mamanya buru regar.
1: Baik.
2: Dia berdua sana menyampaikan dengan bawa daun siri tadi itu dikasih tahu lah niat telah itu kan. Nah setelah hari hanya nanti orang kampung itu orang raja-raja yang dari kampung-kampung sebelah itu datang kumpul lagi lah di rumah atau di Sopo Godang namanya.
1: Sopo Godang.
2: Sopo Godang itu tempat rapat itu.
1: Tempat rapat, iya. Tempat rapat adat lah.
2: Ada
1: ya.
2: Sopo Godang.
1: Baik.
2: Nah, di situ nanti tahapannya raja kampung tadi lah yang memberitahu apa maksud itu ke raja-raja luar yang datang ini, raja-raja yang diundang di sekitar ini, bahwa kami,
1: tuan rumah menjelaskan kepada raja-raja di luar
2: bahwa kemarin malam kami sudah sepakat begini-begini akan karena beliau yang punya rumah ini kemarin anaknya sudah dapat istri, ya kan, baik umpamanya datang dari Solo, dari Jogja, dari Jakarta dibawanya dengan sukacita mau mengadakan syukuran begitu, mangupa parumain namanya, anak parumain.
1: Nah, kalau di luar orang Batak dari suku Angkola, apakah langsung juga diberikan marga di saat itu atau nanti lain waktu?
2: Dibikin marga dulu.
1: Di saat itu, dibikin marga dulu, baru.
2: Iya. Supaya nanti ketahuan buru apa dia
1: kan. Baru disampaikan Oh enggak, di saat ini diundang. Sekalian yuk kita ini enggak double untuk ini.
2: Lain
1: sesinya itu. Sebelum acara mengundang dari semuanya Oke. Baik. Yang kedua, dari keseluruhan pesta sukacita Puak Angkola, yang mana yang membutuhkan waktu, tenaga, pikiran serta biaya yang paling tinggi?
2: Ya sama
1: tadi
2: aja
1: ya, kerbau tadi
2: tinggal tingkatannya tadi mau kerbau matang motong berapa. Nah, jadi masuk rumah juga tadi tingkatannya begitu ya kan ya. Jadi masuk rumah juga kalau rumahnya gede ya kan banyak motong kerbau satu atau dua ya
1: masih begitu. Iyalah, apalagi saudaranya banyak. Tetangganya banyak ya. Nah, sepengetahuan Pak Sultan yang sampai dengan saat ini mohon maaf yang punya rezekinya banyak, sampai berapa kerbau sih?
2: Kalau dapat sekarang sih udah jarang ya. Kalau zaman dulu tuh bisa sampai 7.
1: Wow, lumayan.
2: Satu minggu lebih, iya kan? Acaranya itu.
1: Acara satu minggu.
2: Iya.
1: Wow. Oke. Nah, ini sedikit sebelum pertanyaan berikutnya ke Mas Orik, kaitannya dengan acara ini sendiri, itu kan satu minggu. Dalam artian bisa nggak sih disingkat untuk durasinya begitu? Atau tergantung request?
2: Kalau untuk sekarang ini udah biasa itu dibanyak dua hari. Hari kemarin dan hari ini. Yang jelas nggak bisa kalau satu hari. Karena tadi nggak di Jakarta ini juga kita udah mulai, jangan terlampau disepelekan juga.
1: Iya benar. Gitu
2: jadi
1: boleh,
2: walaupun tadi
1: jangan terlalu diinstankan.
2: Iya ya. Walaupun tadi kata upasa dia itu tadi yang tadi dos nirohasi ben nasaut kata dia arti kasarnya. Yang penting cincau kita tapi jangan juga begitulah terlampau enak gitu.
1: Terlampau enak ya.
2: Nah, minimum karena ada partahian tadi, minimum besok mau acara dua hari sebelumnya kita ada partahian raja-raja itu. Itu kuncinya.
1: Itu kuncinya ya.
2: Iya.
1: Oke. Ada maksud dan tujuan ya durasi atau lamanya upacara tersebut ya.
2: Iya.
1: Ada sedikit toleransi di sini. Mungkin di rantau sekitar dua hari kurang lebih seperti itu ya. Dari suku Angkola
2: Gak bisa sehari.
1: Itu udah harga pas kali. Baik, berikutnya yang ketiga. Mungkin ini agak keluar dari tema nih Pak Sultan. Mohon Bapak jelaskan tentang spesifikasi rumah adat Puak Angkola beserta perbedaannya dengan rumah adat Puak lainnya.
2: Kalau untuk perbedaan kan kita nggak tahu ya rumah adat orang sana. Kalau kita kan rumah adat ini kan peresmiannya juga tadi saya bilang harus motong kerbau rumah raja. Nah, di situ ada lambang tadi gajah lupa gajah ya kan, lambang gajah itu kan lambang raja itu rumah, jadi tempat sidang raja-raja di situ ya.
1: Ciri-ciri dan arsitekturnya mungkin seperti apa nih mungkin di sini kaitannya dengan namanya Bagas Gondang ya Pak ya?
2: Bagas Gondang
1: ciri-cirinya mungkin strukturnya atau atapnya
2: atapnya itu harus melengkung seperti di Minang.
1: Di Minang, kayak ada tanduk ya gitu ya, seperti
2: tanduk.
1: Itu.
2: Nah, tapi nggak terlampau tinggi seperti di Minang itu. Nah, itu. Jadi nggak boleh lurus. Nggak boleh lurus itu
1: boleh
2: atap,
1: lurus, ya?
2: Atapnya itu. Iya, nggak boleh itu. Nah,
1: selanjutnya mungkin?
2: Ya itu jadi harus ada pakai tanduk itu.
1: Pakai tanduk itu ya?
2: Tanduk,
1: seperti itu.
2: Ya. Harus ada tanduknya. Nah, itu jadi waktu bikin tanduknya itu tadi... Nah, seperti ini bikin.
1: Iya. Kita melihat di sini mendengar ada mengerucut ya, seperti itu ya.
2: Gitu,
1: oke. Okay. Ada filosofi di balik rumah adatnya ini mungkin? Iya, seperti ini ya. Ada tanduk ini ya. Siap, sebentar. Yang pasti inilah keunikan daripada rumahnya ini ya.
2: Iya. Nah, oh, ini melambangkan raja itu di situ.
1: Oh,
2: Tolu Bukulan.
1: Tolu Bukulan.
2: Tadi yang lagu Baringin Sabatolang itu.
1: Baringin Sabatolang.
2: Iya, kan? Tolu Bukulan itu. Hmm. Tapi paling utama tadi tanduk kerbonya itu. Nah, dan belalai gajahnya itu.
1: Belalai gajah.
2: Belalai gajah.
1: Iya.
2: Nah,
1: iya. Jadi ini kan ada sedikit filosofinya ya. Seperti apa itu mungkin iya. Bisa disampaikan Bapak. Iya, ini filosofinya dari rumah adat Angkola.
2: Ya, itu. Jadi memang banyak sih kalau soal filosofinya itu. Tadi kan ada belalai gajahnya, melambangkan raja itu. Terus ada juga di situ nanti tempat tumpuk. Kalau orang nenek kita dulu mau menubuk
1: padi.
2: Bukan.
1: Apa ya?
2: Sirih loh.
1: Oh, sirih. Oh, kan iya
2: sirih. Ada tumpukannya itu. Ada.
1: Oh, nah, gitu. Baik.
2: Iya, jadi ada ada juga lama patung atau cicak di situ. Cicak itu kan.
1: Oh iya, kenapa?
2: Cicak.
1: Ada cicak di situ.
2: Itu. Nah, itu kan ada pemaknanya.
1: Cicak
2: itu kan
1: harus juga ya.
2: Iya, iya itu. Jadi banyak lambang-lambangnya itu melambangkan itu memang rumah adat.
1: Rumah adat khusus dari Angkola ya.
2: Iya.
1: Seperti itu. Baik.
2: Ada tombak,
1: ada tombaknya,
2: ada payung rajanya itu, payung larangan namanya yang kuning. Pasti ada ukirannya di situ.
1: Ada ukirannya.
2: Ukiran payung, tombak, apa namanya itu yang panjang itu?
1: Pedang panjang ya, seperti itu. Untuk saat ini masih bertahan rumah-rumah adat Angkola di sana? Masih ya?
2: Masih.
1: Oke, wow, itu dia keunikannya harus dijaga ya. Baik. Yang keempat, di samping adanya pesta sukacita, ada pun tadi sudah disampaikan ya, mungkin pesta sukacita bagi puak Angkola jika ada berapa jenisnya?
2: Duka cita. Ya, duka cita ini kan tadi yang kita bilang tadi.
1: Bukan memang duka cita ya, dalam artian memberikan apresiasi terakhir kepada yang.
2: Ya, gini Pak. Kalau kita bicara duka cita juga boleh.
1: Boleh.
2: Kan cuma kalau di Angkola itu hanya tingkat tiga tingkatan.
1: Meninggal. Oke, baik.
2: Anak-anak. Dalam pengertian anak-anak ini belum tahu bohong.
1: Ya,
2: belum
1: masih
2: tahu
1: suci,
2: minjam, masih bersih, suci.
1: Ya,
2: jadi baik. Ini enggak pakai adat. Banyak kaum agama aja lah. Kalau banyak muslim secara muslim, karena kita pikir dia belum ada dosa lah. Orang dia belum tahu minjam barang, ngutang duit,
1: belum tahu. Nah, yang istilahnya masih belum akil balik.
2: Jadi tidak perlu dibilang oke ada. Tapi kalau sudah dewasa walaupun dia belum menikah, pengertiannya dia bisa minjam barang orang, ya kan? Nah, itu perlu kita bikin dalam pengertiannya jangan dikubur aja dong,
1: kan gitu. Saja.
2: Karena ada apa? Ada mungkin tadi utang dia. Atau kalau orang sana kan dulu ada istilah mersialapari. Mersialapari itu istilah gini. Kemarin saya bantu Pak Wawan nyangkul di sawah, besok ke sawah saya kan gitu. Tiba-tiba situ udah duluan ke sawah saya, saya belum bayar, saya udah meninggal.
1: Iya, betul. Nah,
2: ada 3 hari lagi utang saya kan gitu.
1: Harus ditanya, oke Bapak Ibu semuanya yang sudah Bapak saya ini kan sudah meninggal, sudi kiranya adakah diinformasikan adakah hutang dari Bapak saya gitu ya.
2: Atau ada barang yang dipinjam dia atau kemarin dia pulang jalan dari kebunnya si A, dia ngambil pisang mungkin belum sempat ngasih tahu gitu loh.
1: Mohon
2: dimaafkan. Atau kalau utang mohon dikasih tahu.
1: Utangnya berapa?
2: Karena secara kita dulu anggap aja belum mengenal agama. Kita kan hanya menyerahkan dia kepada yang Maha Pencipta. Agar memang itu dianjurkan juga berdamailah dulu di dunia ini, baru menghadap yang kuasa. Nah, gitu. Jadi tadi yang saya bilang walaupun dia belum menikah, tapi kita pikir secara manusia dewasa dia udah bisa berbohong, dia udah bisa mencuri, dia bisa utang. Nah, makanya tetap sebelum dikubur harus tadi ada itu. Nah, untuk itulah kita pasti juga orang kampung kan harus diatur juga Pak, siapa yang gali kuburan, terus siapa yang bawa kopi ke kuburan lagi.
1: Bukan. Setidaknya adalah sedikit penghormatan juga yang membantu.
2: Di situlah makanya tadi setingkat upahnya kita potong paling kambing, ya itu tadi harus tahapannya raja huta itu harus tahu raja kampung. Masa sih meninggal anggota dia? Bahkan kalau di kampung-kampung dulu pantang besar kalau kita nggak ikutin situ mayat.
1: Kau nggak menghargai kami.
2: Masa ada orang meninggal kau ke sawah sendiri?
1: Betul. Seperti itu. Oke.
2: Nah, itu.
1: Lanjut lagi nih, sepengamatan Pak Sutan, bagaimana situasi dan kondisi generasi muda Batak Angkola terhadap warisan budaya leluhur mereka saat ini? Nah, ini kan zaman udah Gen Z nih.
2: Ya,
1: teknologi terkinian. Nah, dari Bapak mungkin Pak Sultan dan rekan-rekan yang hadir di sini sebagai budayawan, memberikan informasi sampai sejauh mana anak-anak Batak Angkola, anak mudanya mengetahui akan hal ini pentingnya.
2: Ya, jadi ya itu tadi yang saya bilang Pak ya, kita sekarang ini baru berapa tahun ini mau bikin Kabase ini, Komunitas Budaya Angkola. Salah satu ya itu yang jadi prihatin kita selama ini. Jadi di kampung juga sudah mulai menurun ini atas pencintaan adat budaya kita.
1: Nah, itu dia.
2: Jadi setelah tadi generasi Gen Z ini kan udah repot lah
1: apa
2: gitu kan. Tapi kan seperti kita bilang itu adat itu perlu ya. Jadi kecuali berlawanan dengan agama, iya kan? Enggak. Jadi bagaimanapun kita harus didik, kita harus turunkan ke generasi muda.
1: Generasi muda ya.
2: Enggak mudah memang, tapi yang namanya istilah kesopanan, iya kan? Dalam bertutur itu perlu. Kayak di kampung dulu umpamanya begini. Zaman kita kan masih kepancuran ya, pancur, nggak ada sumur di rumah, nggak ada, nggak ada apa,
1: masih tradisional,
2: masih tradisional ya kepancur itu kan. Ada istilahnya kalau kepancur itu harus gitu kan, ada orang nggak di situ gitu kan.
1: Betul, betul.
2: Kalau mau ke rumah, ke rumah orang bertamu, dulu belum ada assalamualaikum tabah, pakai apa,
1: bahasa itulah,
2: batu. Berarti kita ditangkap rumah itu batu.
1: Ada klunya seperti itu ya.
2: Oh, ada orang. Nah, itu itu kesopanan, jangan ujuk-ujuk walaupun itu rumah abang kita atau Pak Dek kita istilahnya.
1: Masih ada etikanya lah.
2: Etika.
1: Betul-betul gitu. Tata caranya seperti itu ya. Oke, lanjut kembali. Apakah Pak Sultan bersama Batak Center pun melakukan upaya pewarisan nilai dan norma serta tradisi Batak Angkola melalui digitalisasi misalnya?
2: Ya, itu yang mau kita sekarang itu
1: ya. Menuju online. Sana ya,
2: menuju progresnya
1: sana. Kesana ya. Amin. Ya. Mudah-mudahan terrealisasi pun halnya. Kenapa? Aksaranya. Nah, ini kita juga pernah mengupas berkaitan dengan aksara Batak Batak sendiri Angkola beda tidak sama Toba aksaranya?
2: Hampir sama.
1: Hampir
2: tapi
1: sama.
2: Ada
1: serupa tapi tak sama.
2: Sama-sama.
1: Oh, no. Seperti itu ya. Baik, nanti mungkin suatu saat bisa dibahas lagi kaitannya berbicara masalah bata aksaranya orang Angkola begitu
2: Baik.
1: Yang pasti ini suatu udah ada apa? Upaya kedepannya Batak Center pun dengan Lima Puang memberikan mendigitalisasikan budaya Batak itu sendiri amin siap. Kedepannya seperti itu. Oke, lanjut, apakah harapan Pak Sultan kepada generasi muda NKRI dan Batak terhadap ketahanan nasional bidang seni kedepannya agar bisa tetap lestari?
2: Ya, saya hanya pesan Pak ya. Kalau saya bilang itu dulu guru saya selalu bilang, Soekarno itu presiden pertama kita selalu pesan.
1: Iya.
2: Gimana? Hujan emas di negeri orang.
1: Nah, lebih
2: hujan batu negeri kita.
1: Itu
2: tetap
1: dia,
2: saya betul. Cinta negeri kita
1: itu, kan dulu. Iya, benar.
2: Itu yang saya ingat guru saya bilang itu.
1: Harus dipegang
2: terus filosofi jadi, tersebut ya. Arti kasarnya apapun cintailah budayamu.
1: Itu.
2: Iya.
1: Siap.
2: Jadi kalau ada di Sipiruk bilang, jung-jung beringinmu, kalambang Sipiruk Angkola itu pohon beringin. Itulah harga diri kita.
1: Harga
2: gitu. Jadi beringin itu banyak martabat kita, harga diri kita, budaya kita di situ.
1: Baik.
2: Marsi jung-jung beringinnya di Batak Toba juga tahu mereka. Adanya beringin, tapi sebenarnya pusatnya di Angkola, di Sipiruk beringin itu.
1: Siap. Baik. Berikutnya ada WhatsApp dari Pak Binsar Siregar. Oke. Selamat malam Mas Darmawan, mau tanya ke narasumber nih. Untuk orang Angkola kelahiran Jakarta yang tidak ngerti adat, adakah layanan bimbingan baik buat mereka kalau mengadakan acara adat di Jakarta?
2: Ya itu gimana? Ya, sekarang kita mau bikin Pak.
1: Mau bikin
2: baru dari Kabase ini. Dengan adanya Kabase ini mau kita bikin. Tadi seperti saya bilang itu memang kita sekarang kan ada acara sudah catering. Nasi kotakan gitu. Akhirnya kita enggak mendidik muda-mudi kita untuk melayani, membikin piring, tadi saya bilang mengisi gelas air minum. Nah, nanti kita mau coba supaya asal jangan letak, mau tangan kiri pun dibikin dia meletakkan nasi kan gitu. Kita udah duduk di meja begini, datang dia letak aja pakai tangan kiri.
1: Jadi ada etikanya, cara apa ya, manner-nya kalau orang luar negeri seperti itu ya. Oke, ini sudah wacana atau sudah terrealisasi untuk mendidik anak-anak? Masih
2: wacana.
1: Wacana.
2: Tapi cuma udah kita kebetulan saya sendiri di bagian diklatnya.
1: Wih, keren. Mudah-mudahan saya cepat-cepat terrealisasi.
2: Siap.
1: Biar anak Gen Z Batak Angkola ini tahu
2: karena
1: di mana adatnya, begitu ya.
2: Maaf. Maaf, memang begitu. Dari istilahnya jangankan Gen Z, apa generasi kita ini, generasi yang masih udah tua aja masih banyak yang enggak tahu.
1: Benar, generasi
2: X.
1: Iya, betul.
2: Jadi bagaimana kita? Dia juga enggak ngerti.
1: Betul.
2: Dia tadi saya bilang umpamanya mengerti apa makna ayam tadi dia enggak paham.
1: Betul.
2: Bagaimana ke anaknya?
1: Iya.
2: Kan gitu.
1: Pun halnya juga jangan jadi juga tidak salah paham akan hal ini. Kenapa tidak ini yang saya sebut tadi ya?
2: Iya.
1: Oh, ternyata memang seperti itu. Walaupun sinonimnya atau misalkan sapi dan kerbau itu sama, namun di Angkola tidak.
2: Tidak. Begitu ya. Karena tadi siap. Saya bilang tadi juga banyak macam kerbau ya.
1: Macam
2: kan?
1: Kerbau.
2: Talu mengelodongan, monang mengeluh musuh. Artinya kerbau itu nggak mau berantem sama dia.
1: Iya.
2: Tapi
1: iya.
2: Kalau macan pun takut sama dia.
1: Nah, itu
2: nanti
1: dia.
2: Kita jangan berantem saudara.
1: Baik, seperti itu.
2: Tapi mengalah lah demi saudara kan gitu.
1: Cakep
2: tapi,
1: kali.
2: Tapi kita jadi panglima melawan orang luar.
1: Betul, gitu. Betul. Baik. Iya, Pak Sultan, jangan kemana-mana. Kita tahan dulu. Kita break dulu lagu ya.
2: Mantap.
1: Biar ya. Kapan terakhir mula ke kampung halaman?
2: Dua tahun lalu.
1: Ya, biar ingat selalu setiap tahun atau setiap bulan mula tuh.
2: Amin, amin, amin.
1: Ya, ajak saya lah.
2: Iya. Udah pasti lewat Bukit Tinggi gitu.
1: Lewat Bukit Tinggi ya. Oh, kalau sampai
2: pulau apa? Ya,
1: lewat Bukit Tinggi.
2: Pasaman.
1: Oh iya.
2: Abis Pasaman udah masuk.
1: Oh, kayaknya kalau saya yakin Pak Sultan langsung naik pesawat kayaknya.
2: Enak,
1: biar lebih cepat.
2: Enak kan Bukit Tinggi.
1: Oh begitu ya. Lika-liku ya.
2: Main dulu di jam gadang.
1: Ih, mantap. Iya, makan itu ya. Oke, baik. Ya, Amang Inang Nambura, Amang Boru, Lai Ito, Ha Anggi, Tulang Natulang. Dan kita akan masih terus berlangsung apresiasi budaya Batak dengan tema yang sangat menarik saat ini. Tahap-tahap yang dilalui sebelum melaksanakan adat Angkola khusus dalam sukacita, bersama narasumber yang hadir langsung bersama saudara dan rekan-rekan di sini, ST Jaga Hasitongan Dongoran atau Sultan Napatut, sahabat Batak Center. Silakan masih menyimak 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812 112 4928. Tetap di sini di Pro 4, kita dengarkan lagu berikut ini.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Horas, mejuah-juah, juah-juah, salam habatakon. Opung, tulang, nantulang, amang inang, namboru, amang boru, Ito, Anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joyce Sitompul Borumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam Habatakon.
2: Horas, mejuah-juah, juah-juah, salam Habatakon. Amang, inang, namboru, amang boru, tulang, nantulang, Ito, Eda, pendengar Pro 4. Saya, Tiomora Esther Maria Sitangga, Ketua Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Habatak.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Patrarari Jakarta, dan pastinya narasumber masih hadir di sini, masih bersama ya Pak Sutan ya.
1: Siap.
0: Mantap kali. Okay. Tahap-tahap yang dilalui sebelum melaksanakan adat Angkola khusus dalam sukacita. Yang pasti 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112928. Mas Afif di Sumeneb menambah bertanya kembali, izin bertanya Bapak, prosesi mangupa itu apa ya katanya?
1: Oh gitu.
0: Iya. Iya. Silakan.
1: Nah, tadi kan saya bilang dalam sukacita itu, itu namanya mangupa.
0: Mangupa.
1: Iya. Tadi kan ada yang saya bilang mangupa kalau hanya ayam.
0: Ayam.
1: Ya, berarti kan keluarga kecil aja itu. Mm-hmm. Ya tadi boleh dibilang apa yang dalihan natolu kalau atau tiga tungku kata orang Padang itu kan. Misalnya pihak saya, pihak istri, pihak boru yang istrinya atau mamanya semarga dengan saya,
0: yang sehula-hulanya, borunya dan dengan tubuhnya.
1: Ya itu cukup itu.
0: Cukup itu.
1: Tapi kalau ucapan syukurnya ini motong kambing, ya itulah nanti kambing inilah yang jadi dibikin di atas tampi beras itu yang empat segi itu, di situ isinya tetap ada ayam.
0: Ada ayamnya juga.
1: Jadi kalau mau naik harus ada tadi yang kecilnya juga.
0: Oh,
1: jadi di atas di atas tampi itu
0: ada ayamnya.
1: Ada ayam, ada telur, ada telur ayam, telur baru ayam. Kambingnya kambing. Di situ.
0: Pun halnya kalau misalkan rezekinya dananya banyak, kerbau pun juga
1: begitu. Nah, kerbau, kalau ada kerbau juga tetap harus ada di situnya. Ayam ayamnya sama juga. Kambingnya itu harus ada. Jangan aja mentang-mentang udah kambing enggak mau tolong.

0: Itu kan dijauhkan dari semara bahaya, okay, gitu kan.
1: Baik.
0: Nah terus kerbau itu juga dari Toba juga dulu dari masih dari Tapan Utara, itu sebenarnya ya itu ada ke apa borotan namanya. Jadi dia diikat di situ tadi lagi dikelilingi itu sampai 7 kali tortor itu. Nah itu kayunya itu kayu landayuk namanya, dayuk itu lembut.
1: Oke. Okay.
0: Dengan makna nanti kehidupan orang ini jangan keras lah, lembut gitu. Ya artinya makmur lah,
1: lembut
0: jangan
1: atau lunak.
0: Iya lunak ya. Lah, oh, ya kan.
1: Siap. Nah,
0: di situ juga dibikin ininya kembang-kembangnya, bunga-bunganya. Jadi ada pohon tadi beringin, ada pohon sanggar namanya, banyak tumbuh-tumbuhan.
1: Wow.
0: Nah waktu nanti motong kerbau itu, raja itu akan membaca itu. Oh, itu okay. Namanya surat Tumbagaholing.
1: Iya.
0: Surat Tumbagaholing itu ya lambang. Jadi itu bisa dibaca. Jadi yang namanya ada sanggar, ada ya kan, ada bulung nitorop, ada tadi beringin. Nah ada artinya seperti pohon beringin nih. Itu kan kalau berbuah kan burung-burung akan, pada makan di situ. Jadi
1: beringin pun juga lambang keteduhan.
0: Lambang keteduhan ya. Istilah kita kan. Nah, jadi supaya ya keturunannya ini nanti jadi tempat orang-orang berlindung lah istilahnya.
1: Maksud dan tujuannya seperti
0: ini. Ada, jadi banyak itu. Nah ada ijuk juga, ijuk yang hitam juga. Itu, ya kan, yang ijuk yang dari Enau itu. Ada begitu. Artinya. Ya tapi walaupun begitu kadang kita hidup ini tadi saya bilang ada duka,
1: ada suka,
0: tapi akhirnya kan ada nanti putih, kita akan bersih menghadap ke yang kuasa. Gitu. Jadi itu harus dibaca oleh raja waktu motong kerbau itu, dan matinya kerbau itu juga pas waktu dia nggak bergerak lagi, ketahuan itu dia bagaimana, ada pemaknaannya gitu. Jadi makanya nggak sembarangan motongnya.
1: Baik.
0: Dan mau dipotong juga harus ada ibaratnya yang bagian sembelihnya juga tertentu, ya kan?
1: Siap. Gitu. Baik. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Anisal di Depok. Beliau ini orang Sulawesi tapi tinggal di Depok. Iya. Selamat malam Bang Wawan dan Bapak Narsum. Sangat apresiasi banget dengan pemaparan yang disampaikan Pak Narsum. Tradisi dari etnis Batak Angkola dalam sukacita. Mau tanya nih, apakah satu keharusan tradisi dari mengunyah siri pada tradisi pernikahan di Angkola? Siapa yang mengunyah siri? Kedua mempelai kah? Ataukah orang tua dari kedua mempelai? Lalu, mohon pemaparan ya. Mau lihat ya, Bang Wawan dan Bapak Narasumber. Tolong lagunya Si Boro Enggang. Si Boro Enggang tadi ya, udah ya?
0: Belum.
1: Belum ya?
0: Belum.
1: Udah tadi. Sudah. Sudah tadi. Bu Anisa, mohon maaf. Iya, beliau suka sekali. Mohon maaf, Bu Anisa, lagunya sudah ya. Oke. Iya, buat saudaraku Ibu Rista Siregar, cepat sembuh, banyak sabar. Mau lihat ya, Bang Wawan. Oh, loh. Siap. Langsung saja, Bapak. Kaitannya dengan siapa yang mengunyah siri, kedua mempelai kah ataukah orang tua dari kedua?
0: Jadi sebenarnya itu enggak ada kewajiban mengunyah. Cuman sebelum membicarakan sesuatu itu harus kita memberikan itu daun sirih dulu. Itu kan permulaan. Jadi ada namanya napuran sape-sape, ya kan? Jadi di situ nyampe tadi pengantin di rumah, kita berikan dulu itu daun sirih itu. Jadi kalaupun mengundang tadi raja-raja atau dalam sidang adat, itu ada pinggan partahian di situ, ada daun sirih, ada soda, ada gambir, nah itu pemaknanya semua ada. Tapi bukan untuk dimakan.
1: Siap. Baik, ini ada lagi Horas, saya Marsada Siregar dari Sipirok nih, kata apakah sekarang lagi acara Kabas ya, acara apresiasi budaya Batak Bapak, kalau tidak salah dengar tadi di situ diputar lagu ciptaan saya Rokap Niton di Pak penciptanya, terima kasih Bapak ya, tadi kami memutarkan ya. Waduh, terima kasih, wah senang sekali ya. Oke, mau lihat ya Bapak.
0: Horas Marsada.
1: Iya, lagunya indah sekali ya. Terima kasih Bapak sudah mendengarkannya. Baik, lalu ada nah ini dia Wong Apak, orang Purbalingga. Tapi beliau senang juga dengan acara ini. Kang Wahyu di Cibubur. Apresiasi budaya Batak. Assalamualaikum Kang Wawan, saya Wahyu di Cibubur. Kang Wawan, saya mau tanya nih, setiap pesta pernikahan, kelahiran atau kematian, apakah diharuskan untuk memohon memotong hewan kerbau, sapi atau B2 kah? Biasanya berapa lama sih pesta pernikahan, kelahiran atau kematian adat Angkola secara adat? Masihkah diadakan pesta adat pernikahan, kelahiran atau kematian yang menggunakan memotong hewan? Ya, request Bang Bawan Opio. Oke, siap, nanti dicoba dicarikan. Silakan Bapak.
0: Siap. Nah, kalau tadi kan saya bilang itu dalam duka itu tetap melihat keadaan. Arti kesannya gini juga. Kalau ibaratnya dia ya agak tidak mampu lah ya. Terus walaupun dia juga mampu, ada kategorinya, dia mampu nih, dia orang berduit, tapi umurnya masih ibaratnya belum di atas 60, terus anaknya juga masih ada belum menikah, walaupun dia mampu beli kerbau sekian, nggak boleh, nggak boleh, nggak layak.

0: Layak, nggak layak.
1: Dengan alasan?
0: Dengan alasan tadi kan tugas dia di dunia ini, secara kita dunia ini, anak dia belum tamat kok, belum itu masih masa kita happy, warnanya sukacita, nggak boleh, gitu. Jadi harus lihat itu juga situasi dia. Jadi, aduh saya banyak miliar, kerbau saya beli.
1: Jangan begitu juga lah. Ah, namanya arogansi juga itu. Ya, tidak seperti itu ya.
0: Diketawain malah kita begitu. Tadi kan saya bilang sudah selesai tugas dia secara manusia ya. Dia punya anak, udah menikah semua, udah bekerja semua. Berarti kan disyukuri oleh anaknya. Itu. Jadi nggak selamanya kita walaupun dia orang itu
1: orang berada tidak seperti itu juga ya. Nah ini penting. Kita mengetahui tradisi ya, adat budayanya pun ya, tata caranya ini dia yang harus kita ketengahkan ya, seperti itu. Baik, ini Bu Anissa masih coba mengetik, kita menyimak kembali ya. Yang pasti oke, ada lagi Pak Saiful Bahri dari Tonga Horas Majuajuan selamat malam untuk semua pendengar yang ada. Sebentar, oke. Semangat terus segenap yang bertugas di studio, terutama Bang Wawan, Ibu Rosa dan narasumber Lai ST Jaga Hasitongan Dongaran Sultan Napatut ya, dari Saiful Bahri Ritongan.
0: Salam horas Lai.
1: Mau request nih lagunya Pulut Roham, Tarpaima, Unang B Hatai Cinta Nasonang Dohita Ama Atik. Iya, baik, nanti diputarkan ya, disimak saja semuanya. Yang pasti ini sangat menarik sekali untuk kita bahas kaitannya dengan ini. Enggak cukup hanya berapa waktu ya untuk pemaparan hal ini.
0: Oh iya,
1: tapi ada bukti sangat unik sekali kaitannya tadi juga dikulas diukulik berkaitan dengan bahasa Angkolai apa? Itu yang apa bahasa Angkola lebih tepatnya itu apa namanya? Aduh, yang mana? Jadi saya lupa tuh.
0: Yang
1: tadi.
0: Mana tuh?
1: Bahasa ini
0: Anatolu.
1: Bukan, dalam artian yang ini yang bahasa khas itu apa? Aduh, jadi lupa aku. Yang kita kayak apa Sangsekertanya bahasa orang Batak apa? Yang pernah kita dulu pernah kita kupas juga.
0: Aksara Batak.
1: Aksara Batak Angkola. Nanti mungkin boleh suatu saat nanti bisa menjadi agenda selanjutnya baik. Oke. Okay. Nah, ini terima kasih katanya dari Bapak pencipta lagu tadi, Pak Marsada Siregar. Sehat. Terima kasih beliau menyampaikan, terima kasih mau lihat. Saya senang sekali kalau masih ada pariwara nanti tolong diputar lagu Barita Ni Siregar part 3. Oke, Bapak, nanti dicoba kita putar ya. Oke, di Batak Angkola sangat banyak nih Siregar katanya. Seperti itu. Salam sama saudara semua Batak Angkola atau umumnya semua Batak yang ada di Jabodetabek. Horas. Bapak siapa ini tadi pencipta lagu, Bapak Marsada Siregar? Mau lihat Bapak ya, karya-karya Anda indah sekali yang patut kita juga banggakan ya, seperti itu ya. Baik. Oke. Oh, Ibu Anissa, Bang Wawan boleh ganti Sai Anju Mau? Boleh. Siap. Nanti diganti Sai Anju Mau. Baik. Oke. Baik. Pak Sultan, nanti ada paruh terakhir untuk kebersamaan kita. Kita tahan dulu, kita dengarkan lagu boleh?
0: Siap.
1: Siap. Okay. Baik. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta.

0: Ujua-jua, ujua-jua, salam habatakon. Amang, inang, namboru, amangboru, tulang, nantulang, ito, eda, pendengar pro 4, saya Susiryo Panjaitan, Sekretaris Departemen Penelitian dan Pengembangan Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasinya RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Hababatak.
1: Jua-jua, jua-jua. Salam Habatakon. Amang, Inang, Namboru, Amangboru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Batak.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro Opat RRI Jakarta, Audarmon Ismail.
1: Jaga dong orang Sultan
0: Napatut. Dekat mic dulu lah, Pak.
1: Jaga dong orang Sultan Napatut.
0: Baik, yeah. Yang pastinya senang sekali berbincang-bincang kaitannya dengan tahap-tahap yang dilalui sebelum melaksanakan adat Angkola, khusus dalam sukacita. Yang pasti ini nggak habis untuk hari ini atau sejam dua jam. Ini pengulasan apa perlu kita ulik, ada waktu-waktu lainnya.
1: Siapa?
0: Mungkin suatu saat kita akan kita kulik lagi lebih dalam. Namun yeah. Boleh di sedikit conclusion akan tema kita kali ini. Apa sih yang perlu kita pahami lagi agar orang Batak, Angkola pada khusus ya, generasi Gen Z dan orang Indonesia pada umumnya, penting adanya untuk melestarikan budaya, pun halnya kaitannya dengan adat Angkola dalam sukacita dan apapun itu. Silakan, Pak.
1: Ya. Nah, kita untuk generasi dan pesan kita sih sebagai warga negara Indonesia ini. Mm-hmm. Kita udah terkenal di dunia nih,
0: iya,
1: bahwa orang Indonesia itu berbudaya,
0: betul,
1: sopan, ya, ya kan, sopan yang baik-baik, yang lemah lembut, ya kan, ya kan. Jadi semua adat itu baik, semua adat kita itu bagus, menampilkan yang baik lah, ya, baik mau Sunda, mau Jawa, iya, Palembang, betul, Batak. Nah, kalau kita prinsipnya, mari kita junjung budaya kita yang baik-baik itu. Jadi jangan malu jadi orang Minang, ya, jangan malu jadi orang Palembang,
0: Batak, orang Sunda,
1: iya,
0: orang Papua,
1: iya, banggalah pada diri Anda.
0: Iya.
1: Nah, siapa yang memajukan itu? Ya kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Jadi saya masih ingat karena tadi Bang Wawan dari Bukit Tinggi, ya kan? Itu gubernur yang paling sukses dan jadi menteri, Azwar Anas.
0: Azwar Anas dulu ya, tahun 80-an.
1: Iya, Azwar Anas dan sempat dia jadi ketua
0: salah satu menteri dulu ya.
1: Menteri sebelumnya dia sepak bola Padang lah, ya, PSP Padang ya. Diangkat jadi gubernur, dia seorang jenderal. Dia propori waktu gerakan Seribu Minang, setiap satu orang Seribu
0: Minang.
1: Ya, Gibu Minang gitu kan. Lalu teman seangkatan dia memang adik kelasnya itu ya Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara.
0: Iya,
1: betul, ya,
0: betul.
1: Yang kata dia begini, mari kita marhube, marsipature hutanabe. Hube itu adalah yang manis. Kalau pohon enau yang udah tua, itu kalau kita ditebang, di tengahnya itu ada hube. Kalau apa yang kalau di Papua itu semacam itu lah ya, yang di makanan apa itu?
0: Sagu.
1: Sagu kalau di Papua. Kalau kita kan di pohon enau itu hube namanya, itu manis itu dalamnya itu. Jadi kata si Raja Inal itu sama dengan si Azwar Anas tadi, karena mereka mungkin suatu angkatan, jangan harapkan orang lain bangun kampungmu.
0: Betul, betul, benar, benar.
1: Iya kan?
0: Iya, benar.
1: Jadi mari kita benahi kampung kita. Dalam pengertiannya bukan membenahi kampung kita itu dengan ini, tapi budaya juga, iya kan?
0: Betul, betul.
1: Jangan malu jadi orang daerah,
0: betul,
1: orang
0: betul.
1: Yang jangan malu pakai peci, jangan malu
0: tradisi,
1: pakai sarung, ya kan?
0: Ciri khasnya.
1: Ciri khas masing-masing. Ngapain kita betul, banggakan betul. Bukan diri kita.
0: Betul, betul.
1: Ini saya bilang, jadi banggalah pada diri Anda.
0: Betul, betul.
1: Itu.
0: Saya kadang bangga juga nih Pak Sultan dengan orang-orang Batak nih. Kalau misalnya ketemu satu sama lain, kalau kelihatan wajahnya kan kelihatan wajah orang Batak. Terus halahita ta? Warganya apa? Nomor urut berapa? Kayak begitu kan? Itu langsung kan? Apabila nanti satu marga, wah kita saudara gini, itu saking ininya.
1: Siap.
0: Pun halnya juga di Sumatera Barat ya. Ayah saya dulu bertemu dengan orang lain yang merantau ke Jakarta. Dari mana? Dari logat. Oh, orang awak yo. Gini-gini. Itu apa ya? Bondingnya, keterdekatannya itu sangat tinggi sekali. Tapi kita sangat menyayangkan saat ini zamannya zaman now ya. Ya mungkin tidak hanya di Minang saja. Agak terkikis dalam arti berkomunikasi dalam bahasa ibu, bahasa orang tua, ya ini sangat minim sekali tergradasi di sini. Nah, ini upaya kita bersama, dan pun halnya juga Pak Sultan juga bersama teman di sini rekan bahwa sudah ada wacana untuk ada membuat agar anak-anak Gen Z-nya anak Angkola, Batak Angkola ini mengerti adat istiadat seperti itu ya. Ya ini berharap cepat realisasi ya Pak ya.
1: Siap.
0: Amin, amin.
1: Ya memang kita paling utama lagi kan orang Batak ini dalam berpakaian juga kan sebenarnya diajarkan untuk sopan. Sekarang kan kita bebas ya kan. Nah, ini memang mau diapain lagi kan? Di negara kita membolehkan. Jadi mau pakaian ibaratnya kemana pun asal semaunya dia gitu. Jadi perlu juga kita.
0: Nah, itu dia. Betul. Iya. Dari segi tidak hanya tradisi tetapi mungkin tata cara berpakaian. Betul, tata krama seperti itu ya. Wow, ini yang perlu patut disampaikan. Yang pasti ini sudah ada sapa salam dari tadi pencipta lagu ini. Wow, ya, sudah ada. Beliau ada penelpon Horas. Horas, Amang. Oh, Iya, Horas.
2: Marga apa rupanya, Mang?
0: Aku orang Minang. Aku marga Padang. Iya. Marga Minang. Tapi saotik bisa bahasa Mi. Iya, ada yang mau disampaikan, Amang, nih berkaitan dengan narasumber nih. Silakan menyapa, silakan.
2: Oh, begini saja. Kalau enggak salah itu Bapak Uda itu jaga dongoran asal Sungai Pini. Saya kirim salam sajalah sama beliau ya.
0: Langsung menyapa, boleh.
1: Aman. Iya.
2: Rupanya itu yang narasumber itu Uda ya?
1: Iya. Aume.
2: Halo. Jadi Uda tinggal Jakarta rupanya. Ku pikir dia apa? Di kampung.
1: Oh, bukan. Di Jakarta kita bermain.
0: Di Jakarta kita ini.
1: Bukan di Sipirok kita.
0: Dengar melalui apa ini? Okay. Melalui apa mendengarnya? Aplikasi RRI digital?
2: Aplikasi.
0: Wow. Aplikasi,
2: karena kita kan di Sumatera. Kalau iya, radio mungkin pun jelas ya.
1: Siap. Iya. Cuman beginilah kita ngobrol. Iya. Aku bilang bagus lah ciptaan lagu itu bikin.
0: Keren kali. Keren. Mantap.
1: Tapi usahakan juga. Jangan masuk lagi bahasa-bahasa dari utara kalau bisa. Jadi memang benar ciri Angkola.
0: Oh gitu. Buat ide baru ya, nanti buat menciptakan
1: itu,
0: ya.
1: Siap.
2: Dan kalau soal bahasa itu, kalau memang lagunya khusus lagu Angkola itu tidak ada saya masukkan lagu bahasa utara.
1: Nah, itu.
2: Semacam istilah Siregar tadi, cerita tentang Siregar
0: ya.
2: Itu terpaksa masuk karena Siregar gitu.
1: Ya, baik.
0: Mudah-mudahan ada ide terbarukan membuat lagu Angkola ya, Bapak ya. Siap, ditunggu untuk apa ciptaan terbarunya. Siap. Keren-keren.
1: Ya.
0: Tadi pun juga lagunya keren kali, mantap kali.
2: Iya, terima kasih.
0: Siap.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Seperti lagu pertama tadi kan itu lagu khusus Angkola, bahasanya saya usahakan bahasa selatan.
0: Oh,
1: iya itu. Iya. Bagus.
2: Sukses terus jalan.
0: Baik. Terus. Terima kasih. Terus berkarya ya Bapak ya. Terus berkarya, ciptakan lagu-lagu terbarukan. Baik, mau lihat ya. Horas,
2: minta izin menyimak terus.
0: Horas, mau lihat ya, baik. Langsung sama penciptanya mendengarkan ya, indah sekali. Ini dia, kalau tak kenal maka tak sayang.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa ada nanti informasi atau ide terbarukan. Wah, mau menciptakan nih lagu Angkola best to story dengan obrolan kita saat ini.
1: Siap.
0: Wah, seperti amin, itu. Widih, mantap kali. Baik. Aduh, pengen rasanya kita ngobrol panjang kali lebar, tapi waktu juga. Tapi apa yang disampaikan setidaknya sudah ada pemaparan yang indah, walaupun belum detail sekali. Tapi mungkin kita bisa jadwalkan kembali untuk berbicara khusus kaitannya dengan adat Angkola itu sendiri. Ya, kita ketahui bahwa ada 5 puak yang ada di Batak sendiri. Ya, ini yang patut kita kuak atau kita ajarkan kepada anak-anak, khususnya anak Gen Z ini, semuanya biar tahu, mengetahui akan adat istiadat dari mana mereka berasal. Baik, Bapak ST Jaga Hasitongan Dongoran Sutan Napatut, sahabat Batak Center, mau lihat tarimokasih
1: pemaparan sama
0: dengan Bapak siapa satu lagi ini.
3: Ivan Siregar,
0: Horas Pak Ivan Siregar. Oke, mantap kali. Terima kasih kehadirannya. Ini suatu kehormatan bisa hadir di sini dan pastinya lain kesempatan kita akan hadir datang.
1: Siap.
0: Terima kasih. Sukses untuk kedepannya.
3: Sama-sama.
0: Horas.

0: Ngecua-cua, cua-cua, salam Pancasila.
1: Amang inang, tulang nan tulang, amang boru, namboru, lai, ito, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta. Dimanapun Anda berada, saya Freddy FM Pandiangan, Wakil Sekjen Batak Center menyampaikan salam hormat dan tetap semangat melestarikan nilai, kearifan, dan kekayaan budaya Batak. Budaya bukan sekedar warisan masa lalu, melainkan cahaya penuntun bagi masa depan. Di dalam nilai-nilai luhur Habatakon, kita diajarkan tentang kehormatan dalam sikap, keteguhan dalam prinsip, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan. Ketika budaya kita rawat, kita sedang meneguhkan jati diri. Ketika nilai leluhur kita hidupkan, kita sedang membangun martabat generasi. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92.8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta. Sudah ada penelpon, Horas, selamat malam. Horas, selamat malam.
1: Horas.
0: Iya. Sian?
1: Horas, selamat malam.
0: Oh, selamat malam. Oke, Sian, Bu Umi?
1: Au Inang Umi.
0: Au Inang Umi. Aha kabarnya Inang Umi? Apa kabarnya?
1: Baik.
0: Ih, mantap kali. Iya, mau lihat ya untuk kiriman mie kemarin ya, Ibu Inang Umi ya. Mantap kali, enak.
1: Iya. Enak. Adem.
0: Inang Umi mendengar tadi ya. Obrolannya? Kenapa?
1: Iya, mendengarin Pak Sutan.
0: Oh, Pak Sutan. Iya, kenapa tadi enggak ikutan tanya?
1: Pakai Mas Orik aja yang sering
0: gitu
1: nanya.
0: Ya. Oh, enggak apa-apa kalau Ibu Umi pun ke depannya mau nanya secara langsung enggak apa-apa. Tadi ada Bu Anisal juga bertanya begitu.
1: Iya, Bu Anisal. Mudah-mudahan udah lancar, cepat sehat.
0: Amin, sudah pastinya sudah recovery beliau saat ini.
1: Pokemon belum naik ya, Pak
0: Belum, Mohan. Belum. Nanti mungkin sebentar lagi. Mungkin masih apa masih modom atau tidur.
1: Iya, ya udah capek istirahat dulu.
0: Iya, siap. Iya.
1: Kirim-kirim salam
0: boleh
1: aja ya.
0: Boleh.
1: Buat Ibu Mudi, Ibu Dindin, Ibu Tami, Kong Dani ya yang kemarin semua pada ngumpul. Selamat mendengarkan. Lagunya ngikut aja.
0: Lagunya ikut saja. Oh, lho. Siap. Baik.
1: Kemarin lagu Minang enak-enak juga
0: ya?
1: Itu.
0: Ih, hari Rabu ya. Oke.
1: Okay. Joget sambil lari-lari.
0: Wih,
1: kok.
0: Mantap.
1: Saya pikir awan. Kok nggak pernah nyetel kalau acara itu.
0: Begitu ya.
1: Ini enak semua. Enak, saya ikut.
0: Ya? Wow, pastinya.
1: Saya pikir lari juga. Lari-lari jatuh.
0: Nggak apa-apa. Joget di tempat pun nggak apa-apa, Ibu. Inang yeah, Umi. Yeah. Siap. Bye. Ini ada salam nih, ada salam dari Inang Umi dapat salam ini sebentar. Tadi ini dapat salam dari mana dia?
1: Dari
0: Kang Wahyu di Cibubur. Kang Wan, salam buat Ibu Umi ya, sehat selalu katanya.
1: Amin. Kang Wahyu kemarin enggak jadi datang.
0: Iya, beliau mungkin bekerja sih, jadi
1: lagi repot.
0: Iya.
1: Dan lancar kerjanya, banyak rezekinya, kapan-kapan bisa datang.
0: Amin. Iya, itu yang diinginkan ya. Siap.
1: Ya, terima kasih Kang Wahyu, sehat selalu. Dan untuk yang lain, Bu Yati, Pak Mukimin juga mudah-mudahan ntar lagi bangun terus telepon. Ya, sehat selalu.
0: Amin.
1: Bu Yati dan Pak Mukimin ya. Udah itu aja semuanya. Siap. Aja yang dengerin acara ini.
0: Siap.
1: Semoga sehat, lancar rezekinya. Untuk Kang Wawan juga sehat selalu. Rezekinya mengalir terus.
0: Amin. Bumi pun juga demikian. Sehat selalu ya.
1: Sama-sama. Terima kasih. Mau lihat
0: Godang. Oh, lo. Siap. Baik.
1: Selamat malam.
0: Horas. Oh, Inang Umi. Oke. Itu tadi Inang Umi dari Pesanggrahan. Satu informasi, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat akses dan pelayanan hukum bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan ini melalui peningkatan kapasitas paralegal. Ya, jadinya langkah tersebut itu diharapkan mampu mendorong penyelenggaraan sengketa secara damai dan non litigasi di tengah masyarakat. Ini disampaikan pejabat PJ Sekretaris Daerah Provinsi Sekda Prof Sumut Timur Tumanggor pada kegiatan pelatihan mediator bagi para legal di Hotel Karibia Butik Medan Senin hari ini tadi pagi ya. Oke, sudah terhubung bersama pasangan kekasih. Ya, mantap kali ini. Aha, dari siapa ya? Dari Tulang Natulang Mukimin dan Ibu Yati. Horas.
2: Horas.
0: Dari Surakarta. Gimana kabarnya Surakarta?
2: Alhamdulillah sehat saja, Bang Wawan. Bang Wawan juga moga sehat-sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih. Ini menyimak acara tadi obrolan saya bersama narasumber.
2: Maaf Bang Wawan tadi saya pas anu tadi odong tadi jadi maaf mendengarkannya mulai jam 10.
0: Macam mana pula? Enggak apa-apa. Sibuk kali ya.
2: Enggak, saya pak ketiduran.
0: Enggak apa-apa. Oh, habis modom ini. Modom itu baru bangun tidur ya. Modom.
2: Iya, modom.
0: Iya, baik.
2: Iya, tapi saya mendengar sedikit itu. Iya. Kalau enggak salah menjaga tradisi.
0: Betul.
2: Budaya
0: Batak Angkola.
2: Batak Angkola.
0: Iya.
2: Ada bapak itu pencipta lagu itu siapa tadi itu?
0: Iya, jadi ini suatu kehormatan pencipta lagu dari ya lagu tadi yang saya putarkan, beliau mendengarkan dari sana, dari Sumatera Utara.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, betul. Kalau tidak salah sebentar tadi bapak siapa? Bentar aku kilik-kilik dulu. Beliau tadi yang mempunyai lagu judulnya Rokap Nintondiki. Oh, namanya Bapak Marsada Siregar dari Sipiro.
2: Marsada
0: Siregar. Iya, siap. Iya, mantap kali lagunya ya.
2: Iya, mantap sekali lagunya.
0: Siap, baik. Oke, Pak Mukimin sama Ibu Yati mau kirim salam atau mau gimana? Silakan.
2: Kirim salam buat Bu Umi. Buat Ali sama Tama.
3: Sama Tama, Umi Linda.
0: Oke.
3: Sama
2: Mas siapa?
0: Ayo.
3: Orik.
0: Mas Orik tadi ya.
3: Ya.
2: Makasih banyak, moga-moga Allah yang balas Mas Orik.
0: Tusude semua pendengar, untuk semua tusude coba. Tusude pendengar proopat coba.
2: Pendengar proopat.
0: Oh, lo siap. Nih ada sapa salam dari Kang Wahyu di Cibubur, Pak Mukimin dan Bu Yati sehat-sehat selalu ya.
2: Ya makasih juga Bang Wahyu di Cibubur. Bang Wahyu di Cibubur kan bukan udah Wahyu ya.
0: Bukan. Kalau di Cibubur itu Kang Wahyu wong apak. Orang apak orang kepenak. Iya. Kalau udah Wahyu di Bintaro wong Padang. Orang awak, itu dia.
2: Iya, orang awak, iya.
0: Iya, siap
2: gede. Iya. Iya, makasih Bang Wawan.
0: Sama-sama.
2: Lagunya ngikut Bang Wawan okay, saja ya.
0: Siap. Oh, lo, kalau gitu. Siap.
2: Makasih Bang Wawan.
0: Sama-sama.
2: Mau lihat. Sampai ketemu besok Rabu.
0: Mau lihat teh. Oh, lo iya diikuti dengerin ya terus acara Batak ya.
2: Iya, Bang Wawan. Semakin bertambah pengalaman.
0: Amin, betul sekali. Jadi dengan adanya ini kan kita mengetahui budayanya saudara kita di daerah Sumatera, begitu ya?
2: Iya. Oh, di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat.
0: Iya. Jadi ilmu kita makin bertambah kaitannya dengan budaya, tradisi adat istiadatnya, ya nggak sih?
2: Iya. Saya kan alhamdulillah selama bergabung bersama Bang Wawan itu kan.
0: Iya.
2: Bertambah wawasan.
0: Oh iya betul. Tambah wawasannya ya. Siap.
2: Iya. Oke. Iya. Ya wawasan apa saja itu.
0: Ya. Baik. Iya. Oke deh. Siap kalau gitu mau lihat deh. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini ya di Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Kita masih putarkan lagu-lagu dan salah satunya ini dia pilihan lagu dari Bang Saiful, Atik dari Joni S. Manurung di Prompat FM Suara Budaya Jakarta di Apresiasi Budaya Batak.

0: Bang, ayo bingung nih. Sekarang dagang kok banyak yang pindah ke online ya? Emang benar bisa bantu usaha jadi lebih maju?
1: Iya, Mat. Zaman sekarang ini, teknologi digital bisa bantu usaha kecil jadi lebih berkembang. Dagangan bisa dipromosiin tuh lewat internet. Jadi pembelinya kagak cuma dari sekitaran rumah aja.
0: Terus kalau ayo mau mulai jualan online, kudu gimana, Bang?
1: Ya, itu mah gampang, Mat. Lo mulain aja pelan-pelan. Foto nih dagangan lo yang menarik, terus lo kasih informasi yang jelas. Belajar deh tuh pakai aplikasi jual beli. Nah, sama satu lagi, jangan lupa lo pakai pembayaran digital biar aman.
0: Berarti bukan cuma dagangan yang maju, tapi ayo juga mesti belajar teknologi ya?
1: Iya bener, Mamat. Nih, makin lo paham digital, makin gede kesempatan usaha lo buat berkembang. Yang penting nih, lo kudu tetap hati-hati. Jangan gampang percaya ame penipuan online. Ngerti kagak lo?
2: Ekonomi digital membuka peluang baru bagi semua. Yuk manfaatkan teknologi dengan bijak untuk usaha yang lebih maju dan aman.
3: Din, lu pernah dengar investasi yang lagi rame di medsos kagak?
1: Hah? Investasi apaan sih?
3: Itu tuh. Katanya modal 5 juta. Sebulan bisa untung 2 juta.
1: Wah,
3: katanya aman, kagak ada risikonya.
1: Lah, enak banget kalau begitu. Emang lu udah nyobain?
3: Belum sih. Tapi yang promosiin, kelihatannya meyakinkan. Komentarnya juga rame. Banyak yang bilang udah dapat untung.
1: Waduh, hati-hati deh lu aman yang begituan. Jangan langsung percaya, Jo. Komentar begitu tuh bisa aja palsu. Yang kelihatan rame aja belum tentu bener. Lu kudu ngecek dulu perusahaannya, legal apa kagak. Jangan cuman gara-gara dijanjiin ame untung gede, lo langsung masuk aja.
4: Aduh, iya juga ya. Apalagi katanya harus transfer hari ini.
1: Nah entuh tuh, itu yang makin patut lo curigain. Investasi entuh, ada resikonya. Kagak ada tuh yang bisa jamin kalau bakalan untung gede tanpa resiko.
4: Untung gue nanya lo dulu.
1: Itu dia tuh makanya, hati-hati deh sama duit lo, Jo. Jangan sampai hilang cuman gara-gara percaya ame promosi yang kagak jelas juntrungannya.
5: Waspada investasi bodong, jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Cek legalitas dan pahami resikonya sebelum berinvestasi.
6: Rompan FM, suara budaya Jakarta.

0: Juanjua. Salam Hobat Takon. Amang, Inang, Namboru, Amang Boru, Ito, Anggi, para pendengar Pro 4 Jakarta. Saya Dr. Susan Tobing, Wakil Rektor IKJ dan juga Wakil Sekretaris Intelektual Think Tank Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital. Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat teh? Horas, horas, horas. Salam Batak.
1: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Batak Pro 4 RRI Jakarta, masih bersama Au Darmawan Ismail di sini ya. Amang Inang, Namboru, Amang Boru, Tulang Natulang, Lai Ito, Ha Anggi, Boto, dan pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Satu informasi berkaitan dengan mantan PJ Bupati Taput didaulat jadi Dewan Pertimbangan Punguan Pomparan Borsa Junjungan Silaban Jabodetabek. Dari informasi dari Tapanuli Utara, mantan pejabat Bupati Tapanuli Utara, Dimposma Sihombing Silaban, yang didaulat sebagai Dewan Pertimbangan Punguan Pomparan Borsa Junjungan Silaban Dohot Boruna PPBJS Jabodetabek, mengapresiasi kepengurusan baru organisasi tersebut yang didominasi generasi muda Silaban dari berbagai lintas profesi. Nah, Dimposma berharap ini regenerasi kepengurusan periode 2026 hingga 2030 ini menjadi momentum transformasi PPBJS Jabodetabek menuju organisasi yang solid, modern, dan progresif, serta mampu menghadirkan pelayanan yang mulia dan berdampak nyata bagi seluruh anggotanya. Dan menurutnya ini keberagaman latar belakang profesi dalam kepengurusan ini merupakan potensi besar nih untuk memperkuat organisasi, memperluas kontribusi, serta melahirkan berbagai program yang menjawab kebutuhan keluarga besar Silaban Boru Dohot Bere di wilayah Jabodetabek.

Selanjutnya lagu dari Vicky Sianipar dengan Pisau Surit featuring Mega Siombing. Tetap di sini di Apresiasi Budaya Batak, Propat RRI, Jakarta.

Amang inang namboru amang boru, tulang na tulang, lai ito haha anggi boto, pendengar Pro Opat dimanapun Anda berada. Tuntas sudah perjumpaan kita di acara apresiasi budaya.

pendengar. Dengan terdengarnya lagu instrumen La Famboan berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Senin 12 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

92,8 Pro FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta, edisi hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2026. Barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Kita akan mengangkat tema jangan diperbudak gaya hidup. Ya, jangan diperbudak gaya hidup. Ada 4 nasihat Al-Quran untuk hidup yang lebih berkah. Apa saja keempat nasihat itu Abang Po? Itu yang akan kita bahas hari ini di kajian hikmah pagi. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas. Pagi hari ini akan hadir bersama dengan narasumber Ibu Haryuni Rohayati, ya, Haryuni Rohayati atau Ibu Ati, yang akan kita ajak berbincang pagi hari ini. Beliau adalah salah satu founder dari komunitas Rajut Kejut, ya. Komunitas Perajut membuat karya seni di ruang publik, itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini. Tentunya dirangkai juga dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po tentu di sepanjang pagi hari ini. Selamat pagi untuk Pak Lutfi yang ada di Tajur Halang Bogor yang sudah mendengarkan siaran Pro 4 pagi hari ini, ikut menyimak juga. Dan selamat pagi juga untuk Ibu Agung di Bekasi. Assalamualaikum Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Terima kasih Bu Agung dan juga Pak Lutfi. Dan buat Abang Po yang juga pagi hari ini sudah mendengarkan siaran ini Pro 4 FM Jakarta, yang mungkin baru saja bangun, siap-siap dulu untuk melaksanakan sholat subuh, ya. Tunaikan dulu sholat subuhnya sambil menanti dimulainya kajian hikmah pagi hari ini, ya, bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Membuka perjumpaan kita Abang Po ada lagu dari Natasha Pramudita featuring Noli dengan Doa, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Kahf ayat 50 sampai dengan 55 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Padahal mereka adalah musuhmu. Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu klaim itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka sekutu-sekutu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka.

at neraka. Lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

0: dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuklah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah yang maha

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: FM, Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pok. Kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema pagi hari ini. Tema yang akan kita angkat adalah jangan diperbudak gaya hidup. Inilah 4 nasihat Al-Quran untuk hidup lebih berkah. Nah, apa saja nasihat Al-Quran untuk hidup lebih berkah, kita akan membahas lengkapnya bersama dengan Ustadz Hendra. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, apa kabar? Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat. Dan mudah-mudahan Abang Pok, para pendengar kita juga dalam kondisi sehat. Yang amin, sakit, satu doa terbaik dari Ustadz Hendra dan Bang Arif, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik, insyaAllah penuh keberkahan.
1: Amin, amin, insyaAllah. Ya Pak Ustadz, tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai jangan diperbudak gaya hidup, itu ya. Ternyata ada 4 nasihat Al-Quran untuk hidup lebih berkah. Saya juga penasaran nih, apa saja nasihat dari Al-Quran supaya hidup kita lebih berkah. Kan kadang doa kita tuh kalau lagi dalam kesempitan diminta ke lapangan. Ya kalau lagi susah ekonomi minta dikasih uang yang banyak, dikasih rezeki yang banyak gitu. Lagi sakit diminta kesehatan gitu. Tapi lagi sehat lupa sama sakitnya. Lagi banyak rezekinya lupa sama kesempitan yang dulu pernah dirasakan begitu Pak Ustadz. Apakah itu kemudian tanda-tanda bahwa rezeki yang Allah kasih itu tidak berkah untuk orang tersebut? Nah bagaimana caranya kemudian kita merasakan hidup yang berkah? Kalau sudah hidup yang berkah itu kan berarti istilahnya sudah all in ya Pak Ustadz. Rezekinya berkah, kesehatannya berkah, setiap nafasnya pun juga jadi berkah insyaallah gitu ya. Nah bagaimana caranya dan apa sebenarnya yang Al-Quran, yang Allah katakan lewat Al-Quran begitu ya Pak Ustadz, untuk hidup kita jadi lebih berkah begitu. Silakan Ustadz Hendra.
2: Iya Bang Arif, mau makan aja Allah bila diajarkan doanya apa? Allah mubarik lana fima razaqtana, ya Allah berkahi apa yang telah kau berikan pada kami. Jadi memang pada dasarnya adalah yang kita carilah keberkahan. Baik Bang Arif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit, melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sendra dan Bang Arif, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Pok sekalian yang dalam perjalanan menyimak Hikmah pagi RRI pagi hari ini, boleh jadi dalam perjalanan ke kantor, dalam perjalanan berusaha, bekerja, atau apapun aktivitasnya di hari ini, satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan. Yang lagi berjuang menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, satu doa terbaik dari Sendra, semoga Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar di setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, pernahkah kita melihat orang yang sibuk memamerkan kekayaannya di media sosial, membeli barang bukan karena kebutuhan, bahkan kita melihat melainkan karena demi gengsi, makan secara berlebihan, atau membuang makanan ketika masih banyak orang yang kelaparan. Nah, inilah salah satu fenomena gaya hidup sosial ya di masa kini. Banyak orang ingin terlihat kaya, tetapi lupa mensyukuri kekayaannya. Ingin dipuji manusia, tapi lupa mencari ridhonya Allah. Sibuk membangun citra di hadapan manusia, tetapi terkadang lupa memperbaiki kualitas diri di hadapan Allah. Oleh karena itulah tema kita di hari ini, jangan diperbudak gaya hidup. Ada 4 nasihat Al-Quran untuk hidup lebih berkah. Nah, bampok para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, ingatlah kita boleh menikmati dunia ini, tetapi jangan sampai diperbudak oleh gaya hidup. Islam sebagai sebuah ajaran tidak melarang kita menjadi kaya. Silakan jadi kaya. tidak melarang kita memiliki rumah yang bagus. Silakan miliki rumah yang bagus. Memakai pakaian yang lebih baik atau menikmati makanan yang lezat. Islam justru mengajarkan kita untuk mencari rezeki yang halal, menikmati karunia Allah, dan menggunakan harta secara bijaksana. Namun, jangan sampai keinginan kita untuk memiliki sesuatu berubah menjadi kesombongan. Keinginan dipuji berubah menjadi riya, dan kenikmatan dunia membuat kita lupa kepada Allah, sang pemberi nikmat. Ya. Lantas pertanyaan sederhana, bagaimana Al-Quran membimbing kita agar tidak diperbudak gaya hidup ini dan dapat meraih hidup yang lebih berkah? Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, ada 4 nasihat moral Al-Quran yang perlu kita amalkan. Yang pertama, hidup sederhana, jangan diperbudak gengsi. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 67, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yaitu adalah orang yang apabila mengimpakkan harta mereka, tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah, Al-Furqan ayat 67. Ayat ini mengajarkan kita bersama tentang keseimbangan dalam menggunakan harta. Kita tidak boleh boros, tetapi juga tidak boleh kikir. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana berarti mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara manfaat dan gengsi, serta antara menikmati rezeki dan menghambur-hamburkannya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Ada baiknya tentu jangan membeli barang hanya karena tetangga milikinya. Jangan memaksakan diri membeli kendaraan mewah hanya agar dipandang berhasil. Jangan pula sampai penghasilan habis untuk memenuhi gaya hidup sosial ini. Sedangkan kebutuhan keluarga dan kewajiban kepada Allah terabaikan. Abang Pok, para pendengar RRI sekalian, pesan moralnya adalah ukuran keberhasilan bukan seberapa mahal barang kita beli, yang kita miliki, melainkan seberapa bijaksana kita menggunakan rezeki yang Allah titipkan pada kita. Oleh karena itu, yang pertama ini adalah pesannya adalah hiduplah sederhana, jangan diperbudak gengsi. Nah, mampu para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada. Yang kedua, jauhi riya, ya, dan kebiasaan pamer. Ya, riya itu apa sih Ustaz? Riya itu yang dilihat orang lain. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu merusak ya sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang mengimpakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia. Abang Pok, para pendengar RRI sahabat budaya dimanapun saudara berada, di zaman media sosial hari ini, kita mudah tergoda untuk memamerkan rumah, memamerkan kendaraan, makanan, liburan, bahkan ibadah demi mendapatkan pujian. Namun perlu kita pahami bahwa tidak semua orang yang membagikan kebahagiaan itu di media sosial berarti riya. Ini harus juga dibatasi ya. Kadang-kadang ada motivasi dan berbagai macamnya. Nah, berbagi pengalaman itu menginspirasi orang lain atau mengajak kepada kebaikan dapat menjadi hal yang positif. Yang perlu diwaspadai adalah ketika pujian manusia itu menjadi tujuan utama dan mengalahkan keikhlasan kepada Allah. Nah, di situ yang kadang-kadang kita pusing, ya, stres dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, marilah luruskan niat. Jika ingin berbagi, berbagi dengan tulus. Ya. Dilihat, apa konsepnya masih ingat? Dilihat, tidak dilihat manusia, Allah pasti lihat. Dibalas, tidak dibalas manusia, Allah pasti balas. Di situ tenang, luar biasa. Nah, jika ingin menginspirasi, ya, berikan manfaat. Tapi kadang-kadang beda-beda tipis juga, kompok sekalian, gitu kan. Nah, jadi tinggal kita menjaga hati kita. Nah, jika memiliki kekayaan, jadikan kekayaan itu sebagai sarana berbuat kebaikan. Bukan alat untuk merendahkan orang lain. Ya, kadang-kadang ada orang tersungging juga, kadang-kadang kan, kira-kira. Nah, jangan sampai kita sibuk membangun citra di mata manusia, tapi lupa membangun ketulusan di hadapan Allah. Jadi niatkan, sama-sama ini kita belajar, kita niatkan ya, apapun itu karena mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, hati awak tenang itu. Kalau kata orang itu, tenang sekali kira-kira gitu. Nah, oleh karena itu, intinya adalah jangan menjadikan pujian manusia sebagai tujuan hidup. Cari ridho Allah bukan sekedar pengakuan manusia. Nah, itu sekarang itu namanya apa ya?
1: Validasi apa begitu Pak Ustaz.
2: Validasi. Iya, ya, dikit-dikit kita ingin mendapatkan validasi, tapi manusia bukan Allah. Ini kadang-kadang yang itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak hanya bertujuan mencari validasi manusia sampai lupa validasi Allah kira-kira kan. Nah, yang ketiga Bang Pok para pendengar, hindari hidup berlebihan. Ini dalam bahasa Al-Qur'annya namanya israf, ya. Israf itu berlebih-lebihan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya, wa qulu wasrabu, makanlah kata Allah. Minumlah, enggak apa-apa kata Allah. Tapi wala tusrifu. Tapi jangan berlebih-lebihan kata Allah. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Al-A'raf 31. Nah, Islam membolehkan kita menikmati rezeki, tapi melarang kita berperilaku berlebihan. Ya, jadi makanan itu yang paling enak apa sih, satu ya, kalau dua itu ya sudah mulai berkurang kan. Ya, kasih Abang Pok sekalian satu mangkok bakso, kok bakso sih pagi-pagi, satu mangkok lontong pagi-pagi gini. Makan nggak sana? Makan. Nah, mangkok kedua, diskon. Ya. Masih makan. Mangkok ketiga, gratis. Masih makan nggak? Nggak makan. Nah, jadi boleh makan. Makan boleh, tapi jangan berlebihan. Ya. Berbelanja boleh, tapi jangan mengikuti hawa nafsu. Menikmati hasil kerja keras boleh, apalagi anak muda sekarang setiap hari dia harus apa namanya itu ya, memberikan penghargaan pada dirinya. Kerja hari ini
1: self reward Pak Ustaz.
2: Apa Pak?
1: Self reward.
2: Oh, self reward ya, Pak. Iya. Minum kopi macam-macam itu kan. Nah, itu tuh anak muda hari ini nih. Kalau sudah enggak self reward berarti katanya sudah tua nih. Tetapi jangan sampai itu mengabaikan tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Allah. Terkadang masalah kita ini bukan karena kurangnya penghasilan, melainkan karena keinginan yang tidak pernah ada habisnya. Gaji naik, gaya hidup pun ikut naik. Ya, penghasilan bertambah, pengeluaran semakin besar. Akibatnya semakin banyak. Akibatnya apa? Sebanyak apapun rezeki yang diperoleh, hati tetap merasa kurang. Nah, inilah qanaah yang dalam bahasa agama itu. Karena itu belajarlah merasa cukup tanpa berhenti bekerja keras. Nikmatilah rezeki dengan rasa syukur, bukan dengan keserakahan. Jadi intinya, jangan biarkan keinginan kita mengendalikan kehidupan kita. Kendalikan keinginan agar rezeki menjadi sumber ketenangan dan keberkahan. Nah, itu dalam bahasa Inggris itu dibedakan antara namanya need dan want. Kalau need itu kebutuhan. Kalau want itu keinginan. Kalau kebutuhan pasti ada batasnya. Tapi kalau keinginan, nggak ada batasnya. Sama di hadis Rasulullah itu kan, kasih satu lembah pasti kamu pingin dua lembah dan seterusnya. Ya, bukan kurang gajinya, orang korupsi itu kan bukan kurang gajinya kan, tapi memang pingin dan pingin lagi. Yeah. Padahal nikmat itu hanya sebatas tenggorokan, nikmat makan ini kan Bang. Jadi habis tenggorokan selesai, dia kan jadi kotoran. Nah, begitulah kira-kira. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar daripada israf ini. Yang terakhir Bang Pok para pendengar, jangan mubazir ya dan menyia-nyiakan makanan. Dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Isra ayat 27 diingatkan pada kita, innal mubazzirina kanu ihwanas sayatin wa kana syaitan lirabbihi kafura. Bayangkan Abang Pok, orang-orang yang mubazzir ya. Itu disetarakan, disamakan dengan setan. Oh, bayangkan Abang Pok, orang pendengar sekalian. Ya, jadi kita pun enggak ingin kalau dikatakan kamu setan macam-macam, enggak mau kan. Tapi orang yang mubazzir yang beli makanan habis pada akhirnya masuk tong sampah dan berbagai macamnya. Dan itu berarti tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Nah, ini luar biasa. Mubazir ini bukan hanya membuang makanan. Mubazir juga dapat terjadi ketika kita menghamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat dan menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan pada kita. Bayangkan Abang Pok para pendengar sekalian, berapa banyak makanan yang terbuang setiap hari. Sementara masih ada saudara kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan makan keluarganya. Ya, bayangkan Abang Pok, mungkin ada orang yang mati karena kelaparan. Tapi ada orang yang mati karena kelebihan tadi. Ya, dan Masya Allah luar biasa. Ini menjadi renungan kita. Berapa banyak pakaian yang dibeli hanya untuk mengikuti tren. Ya, padahal pakaian lama masih layak digunakan. Ya, berapa banyak uang dihabiskan untuk kesenangan sesaat. Sementara orang tua, keluarga, dan tetangga membutuhkan bantuan. Karena itu belilah makanan secukupnya, gunakan barang selama masih layak, kelola uang dengan bijak, dan sisihkan sebagian rezeki untuk zakat, infak sedekah, serta membantu sesama. Abang Pok, para pendengar sekalian, ingatlah harta bukan sekedar untuk dinikmati, tapi juga merupakan amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Intinya adalah, jangan habiskan seluruh rezeki untuk diri sendiri, sisakan sebagian untuk menjadi jalan kebahagiaan bagi orang lain. Anda sudah sering sampaikan, bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sama dari harta kita miliki. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, dari 4 nasihat Al-Quran tersebut kita belajar bahwa hidup berkah bukan berarti hidup tanpa kenikmatan. Kita boleh kaya, boleh memiliki rumah bagus, boleh memakai pakaian yang indah, dan boleh juga menikmati hasil kerja keras. Namun, jangan sampai kekayaan membuat kita sombong, jangan sampai kekayaan membuat gaya hidup kita membuat kita berutang demi gengsi, keinginan dipuji membuat kita kehilangan keikhlasan, dan kebiasaan berbelanja membuat kita lupa berbagi. Mari kita jadikan 4 prinsip ini sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, sederhana dalam menggunakan harta. Yang kedua, ikhlas dalam beramal, bukan mengejar pujian. Yang ketiga, bijaksana dalam menikmati rezeki. Dan yang keempat, peduli terhadap sesama dan menjauhi kemubaziran. Abang Pok, para pendengar sekalian, jangan ukur kebahagiaan hanya dari saldo rekening kita, mahalnya kendaraan, atau banyaknya pengikut di media sosial. Ukurlah juga dari ketenangan hati, keharmonisan keluarga, kehalalan rezeki, dan manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Sebab tujuan hidup ini bukan sekedar terlihat kaya, tetapi menjadi kaya yang bersyukur. Seperti Nabi Allah Sulaiman, ya, kaya tapi bersyukur. Bukan sekedar memiliki banyak harta, tapi memiliki harta yang membawa berkah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, mampu mengendalikan hawa nafsu, dijauhkan dari sifat boros dan riya, serta dikaruniai rezeki yang halal, cukup, dan penuh keberkahan. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, usaha Anda tutup dengan sebuah pantun, pergi ke pasar membeli ketan, pulangnya singgah membeli jamu. Jangan habiskan harta demi penampilan, carilah berkah dalam setiap laku. Burung merpati terbang ke awan, hinggap sebentar di pohon jati. Jangan pamer demi pujian insan, ikhlaskan amal sepenuh hati. Barakallah. Salam hangat Senda, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra. Ya, ada pertanyaan Pak Ustaz dari Mas Teo di Semarang ini, Pak Ustaz.
2: Jauh-jauh Semarang.
1: Tapi ya, posisinya lagi di Magelang katanya. Lagi di Magelang, Jawa Tengah. Baik. Terima kasih Mas Teo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih Pak Ustaz, apakah hidup berkah itu berarti kita harus hidup serba miskin dan gak boleh menikmati fasilitas yang bagus Pak Ustaz? Bagaimana menyelaraskan antara rasa syukur atas nikmat harta dengan perintah untuk tetap hidup sederhana? Waduh, kalau hidup serba miskin dan gak boleh menikmati fasilitas itu berarti berkah? Berarti orang-orang yang pada banyak hartanya gitu ya, yang disedekahkan kepada orang lain, berarti gak berkah dong kalau begitu ya. Bagaimana nih Pak Ustadz nih, pandangan bahwa baik. Hidup yang berkah itu berarti harus hidup serba miskin dan gak boleh menikmati fasilitas yang bagus gitu. Kan kekayaan juga bisa jadi berkah ya Pak Ustadz ya.
2: Baik, baik Mas Tio ya. Waalaikumsalam, sehat selalu bersama keluarga. Nah, dari 4 nasihat Al-Quran itu kita belajar bahwa hidup berkah itu bukan berarti hidup tanpa kenikmatan, Mas Tio. Kita boleh kaya. Ya. Siapa Nabi yang kaya? Nabi Sulaiman. Tapi tahu enggak kita doanya Nabi Sulaiman? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakan lati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan hamba ini pandai bersyukur, ya Allah. Kurang apa Nabi Sulaiman? Punya kekayaan, punya kerajaan. Tapi pada akhirnya dia mengingat siapa yang ngasih kerajaan itu. Dia bersyukur. Jadi silakan kaya, ya. Abdurrahman bin Auf, satu di antara 10 sahabat Nabi yang jamin masuk surga, orang kaya. Ya, saking kayanya, ya, ratusan pasukan onta dengan bekal itu disedekahkan untuk penduduk Madinah. Utsman bin Affan, kaya. Coba bayangkan, hampir semua perperangan dalam Islam itu dibiayai dengan hartanya Utsman bin Affan, saking kayanya. Mati Utsman bin Affannya, wakafnya masih ada sekarang. Kalau kita pergi ke Madinah, itu ada hotel wakaf Utsman bin Affan. Bayangkan saking kayanya, orang yang sudah meninggal 1400 tahun yang silam, tapi hartanya masih dipelihara. Itu tandanya berkah itu hartanya. Orang yang gak ada lagi, tapi duitnya berkah berosis. Kira-kira gitu kalau bahasa kita sekarang. Kan? Jadi boleh, kita boleh kaya. Boleh memiliki rumah bagus. Rumah bagus boleh, Ustaz? Boleh. Iya kan? Boleh memakai pakaian yang indah? Boleh. Dan boleh menikmati hasil kerja, ya. Yang kata Bang Arya tadi, seleb reward setiap hari itu kan? Boleh. Namun jangan sampai kekayaan itu membuat kita sombong. Bro, ini bro, wah, itu bikin kita sombong. Apa bahunya naik setengah, itu nggak boleh. Gaya hidup ini membuat kita berutang demi gengsi. Iya kan? Apa namanya kalau bahasa teman-teman Bogor tuh? Nggak apa-apa tersohor, nggak apa-apa tekor, yang penting tersohor. Ya nggak boleh juga kira-kira bro, kira-kira gitu kan. Ya, sepatu itu kalau lebih, misalnya begini, kaki kita nomor 40, tapi kita pakai nomor 45. Enak nggak dilihat? Nggak enak, kedodoran kira-kira. Nah, keinginan dipuji membuat kita kehilangan keikhlasan, ya kan? Capek bang hidup itu ingin nampak-nampak itu capek ya kan, Ma'arif ya? Dan kebiasaan berbelanja membuat kita lupa berbagi. Jadi, kuncinya Mas Theo dalam mangpok, boleh semuanya yang dunia itu boleh. Tapi, kalau ingin berkaya itu tadi, jangan sombong, jangan membuat kita berhutang untuk gengsi, dipuji, dan berbagai macamnya. Dan saya pikir itu. Normal semua, Nabi itu kaya nggak usah, Nabi Muhammad itu kaya. Ya kalau nggak kaya, Nabi nggak mungkin bisa kemudian memiliki begitu banyak sekali yang orang-orang yang dibiayai dalam hidupnya, kira-kira gitu. Semangat terus, kira-kira.
1: Baik, itu ya Mas Theo, jadi nggak apa-apa punya harta banyak gitu ya. Kan keberkahan itu kan nggak melulu hidup yang selalu pas-pasan gitu ya Pak Ustadz.
2: Baik. Ya berkah itu kan sederhana. Apa sih yang arti berkah itu apa sih? Kita harus sepakat nih. Arti berkah itu kalau di dalam Al-Quran itu adalah ziyadah bang. Ziyadatul khair. Ada tambahan ketenangan. Itu yang dikatakan berkah tadi. Punya rumah gede tapi hati tenang. Punya duit banyak, hati tenang. Tapi ada nggak orang, Ustadz? Orang punya duit nggak tenang. Ah itu kira-kira berkahnya jauh kira-kira gitu. Jadi apa tadi kita sepakat bahwa berkah itulah ziyadatul khair, ada tambahan ketenangan kira-kira gitu.
1: Baik. Iya Pak Ustadz, doa yang sepatutnya kita sampaikan gitu. Kita panjatkan kepada Allah supaya hidup kita berlimpah harta dan juga keberkahan Pak Ustadz. Karena saya juga tentu pengennya ya, setiap orang juga pasti tentu pengennya hidupnya berlimpah harta dan berkah gitu Pak Ustadz. Karena dengan harta yang cukup bisa mencukupi diri sendiri dan juga bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar. Mudah-mudahan dari situ keberkahan itu hadir gitu Pak Ustadz.
2: Iya, kalau kita perhatikan misalnya doa yang diajarkan pada kita ketika mau makan misalnya. Coba bayangkan, setiap mau makan diajarkan doanya apa? Doa mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah berkahilah apa yang kami makan, ya kan? Dan mudah-mudahan apa yang kau berikan pada kami, dan mudah-mudahan kami terhindar dari pedihnya azab api neraka. Nah itu beda-beda tipis yang kembang. Yang satu kita berharap berkah, tapi kita juga berharap terhindar dari pedihnya azab api neraka. Boleh jadi makanan yang kita makan tadi, boleh jadi harta tadi bisa membawa kita pada kebaikan, tapi bisa jadi juga membawa kita pada api neraka bang. Nah itu bayangkan doa itu, makna doa itu. Jadi luar biasa kan. Satu kita berharap kebaikan, tapi kita berharap juga terhindar. Jangan-jangan nih, jangan-jangan kira-kira kita tujuan gue baik tapi gue termasuk neraka kira-kira gitu kan. Nah coba bayangkan lagi doanya yang diajarkan Rasulullah pada Ali bin Abi Thalib misalnya tentang minta rezeki kan. Apa doanya? Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah cukupkan kami dengan yang hanya yang halal, jauhkan kami dari sesuatu yang haram. Wa aghnina, kayakan kami ya, itu hanya wa aghnina bifadlika amman siwaka, kayakan kami hanya mengharap kepada engkau bukan selain engkau. Coba bayangkan, renung-renung doa itu bang. Nabi mengajarkan banyakkan duit atau cukupin duit? Nah, coba bayangkan. Kalau cukup tuh bang Arif, mau apa aja ada. Nah, jadi gak pernah merasa kekurangan, kira-kira gitu. Jadi saya perhatikan memang cukup ya. Tapi kalau lebih boleh, boleh gak Ustaz? Boleh aja. Saya juga berharap kita punya Allah lebihkan dalam ilmu, Allah lebihkan dalam harta, dalam kesehatan, ketaatan, ya kesyukuran, anak-anak keturunan yang saleh dan saleha. Itu yang kita harapkan lebih. Nah, tapi tentu kita harus melebihkan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Sehingga Allah mengatakan, kayaknya kamu pantas di mendapatkan itu. Jadi pertanyaannya kita ingin berharap sesuatu yang lebih, tapi atau ingin mendapatkan sesuatu yang pantas di hadapan Allah, tapi kita belum memberikan sesuatu yang pantas kira-kira. Jadi pantaskan sholatnya, pantaskan sedekahnya, pantaskan berbuat baiknya, kata Allah, ente pantas nih mendapatkan yang excellent, kira-kira gitu maksudnya.
1: Pak Ustadz, ini baru banget kemarin nih Pak Ustadz, saya melihat sebuah video. Ada video dari netizen lah begitu ya. Seorang istri memvideokan suaminya lagi tantrum nih Pak Ustadz, banting-banting pintu lemari. Sampai kemudian di salah satu pintu lemari itu ada cermin. Dia pukul cermin itu, kemudian pecahan dari cerminnya berhamburan sampai mengarah ke anaknya yang masih bayi Pak Ustadz, masih kecil sekali Pak Ustadz. Si istrinya kemudian membawa anaknya keluar dan minta tolong ke tetangga sekitar nih yang tinggalnya kebetulan dikontrakan gitu Pak Ustadz. Ini kan fenomena yang saya yakin pasti di luar peristiwa ini banyak juga kejadian-kejadian serupa yang tidak terekam kamera, yang kemudian tidak viral di media sosial Pak Ustadz. Nah ini kan juga racun judol ini juga salah satu yang membuat seseorang itu diperbudak dengan gaya hidup, diperbudak dengan mindset bahwa nggak perlu capek kerja kita bisa cepat kaya gitu Pak Ustadz, ya dengan jalan judol dan lain sebagainya. Tapi faktanya satu-satunya orang yang bisa kaya dengan judi online adalah bandarnya gitu. Nggak ada pemain yang kaya raya karena judi online gitu. Nggak akan ada orang yang lepas dari kemiskinan karena judi online. Yang ada yang miskin malah makin miskin karena hartanya habis untuk top up gitu ya, untuk depo dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya salah satu hal yang kemudian hidup mubazir, menyia-nyiakan nikmat yang sudah Allah kasih, dikasih keluarga, dikasih istri, dikasih anak, disia-siakan, tidak dinafkahi dengan benar, diperbudak dengan gengsi karena pengen hidup cepat kaya tanpa mau bekerja keras. Karena juga mungkin terpengaruh karena di media sosial banyak yang dia lihat orang pamer hidup dengan kenikmatan dan sebagainya, dan juga ingin hidup berlebih-lebihan Pak Ustadz. Ini hal-hal yang sepertinya bertentangan dengan 4 nasihat Al-Quran untuk hidup lebih lebih berkah. Nah, apa yang bisa kita cermati nih dari peristiwa ini, Pak Ustadz?
2: Baik, Bang Arif. Dan ini memang tentu banyak juga terjadi di tengah-tengah kita. Jadi pada dasarnya apa yang kita lihat itu ingin kita lakukan, Bang. Kita lihat orang kaya, oh gue pengen kaya. Boleh gak Ustaz? Boleh, tapi caranya dengan yang Allah ridhoi, dengan Allah yang benar, kira-kira gitu. Jadi, kita sepakat bahwa judol itu adalah suatu angan-angan, berharap, ya, dapat sesuatu tanpa kerja, dan berbagai macamnya. Yang namanya angan-angan, itu sifatnya cuma ketagihan, Bang. Ya kan? Dapat, berharap lagi, kan? Nggak dapat, penasaran, Bang. Nah, itu kadang-kadang, kan? Nah, oleh karena itu, dan bahkan kadang-kadang menghabiskan semua harta untuk digunakan untuk judol tadi. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari ini, dan ini tetap menjadi peringatan bagi kita bersama, terutama keluarga-keluarga yang ada, dan mudah-mudahan kita belajar bahwa hidup ini pada dasarnya adalah Allah memerintahkan pada kita, i'malu, bekerjalah. Yeah. Urusan dapat duit atau enggak, itu urusannya Allah. Ya. Coba bayangkan pagi-pagi begini Ustaz Hendra, Bang Arif, Abang Pok mungkin yang dalam perjalanan bekerja. Itu semua karena izin Allah. Bayangkan kalau Allah gak ngizinin, ya gak bakal bisa terjadi kita bisa bekerja dan berbagai macamnya. Anak-anak kita yang pagi-pagi ini berangkat sekolah dan berbagai macamnya karena izinnya Allah. Jadi hidup ini akan menjadi tenang kalau kita bersandarnya kepada Allah, niatnya karena Allah, mencari ridha Allah, dapat tidak melupakan Allah. Jadi dua lah kuncinya, Bang. Bersabar dalam prosesnya, bersyukur ketika memperolehnya. Apa tadi, Bang? Bersabar dalam proses hidup ini, proses bekerja, mencari nafkah, dan berbagai macamnya. Tapi jangan lupa, bersyukur ketika kita memperolehnya. Bersyukur itu apa sih? Yang memanfaatkan seperti tujuan yang diberikan oleh Allah pada kita, yaitu adalah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kira-kira gitu, Bang.
1: Baik, ya. Dari kajian kita pagi hari ini, Pak Ustadz, apa yang dapat kita ambil, Pak Ustadz? Sekaligus juga doa penutup dari kajian kita, Pak Ustadz, silahkan.
2: Baik, Bang Arif, Abang Pok, para pendengar sekalian. Dari kajian kita di hari ini, yaitu jangan diperbudak oleh gaya hidup ini. Dan satu hal yang menarik, sebenarnya Abang Pok, para pendengar sekalian, jadi 4 nasihat Al-Quran ini tentu menjadi nasihat untuk Ustaz Hendra dan Abang Pok sekalian dan para pendengar sekalian dan kita bersama. Semuanya belajar, Ustaz Hendra belajar, Bang Arif belajar, ya. Abang Pok juga belajar, ya. Jadi dari 4 nasihat itu, 4 nasihat Al-Quran tersebut, kita belajar bahwa hidup berkah bukan berarti hidup tanpa kenikmatan, boleh nikmati. Kita boleh kaya, boleh memiliki rumah bagus, boleh juga memakai pakaian yang indah, dan boleh menikmati hasil kerja keras. Namun jangan sampai kekayaan itu membuat kita sombong, gaya hidup kita membuat kita berutang demi gengsi, keinginan dipuji, membuat kita kehilangan keikhlasan, ya. Atau bahasa sekarang validasi, validasi, pokoknya validasi terus tujuannya. Nah, jangan sampai begitu. Dan kebiasaan berbelanja membuat kita lupa berbagi. Nah, marilah kita jadikan empat prinsip ini sebagai pedoman hidup. Sederhana dalam menggunakan harta, ikhlas dalam beramal, bukan mengejar pujian, bijaksana dalam menikmati rezeki, peduli terhadap sesama, dan menjauhi kemubaziran. Ya, bagaimana mungkin Allah kasih nikmat kalau harta yang ada dibuang-buang. Nah, kira-kira gitu ya. Angkat tangan kita serta berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita di pagi hari ini Allah berkahi, Allah kabulkan, Allah bimbing kita semua dan keluarga dalam menjemput rezekinya Allah dengan cara yang Allah ridai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma gfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertobat sebelum ajal kematian menghampiri kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi rezeki, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha pemberi kekayaan, ya Rabb. Bimbing kami dalam menyebut rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridha, ya Rabb. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa agnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan kami hanya yang halal, ya Rabb. Jauhkan kami remakan yang Kau haramkan. Wa agnina bifadlika amman siwaka. Ya Allah, kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur razikin. Anugerahkan pada kami rezeki. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu, jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini, ya Rabb, negeri yang baldah, thayyibah, rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat pada-Mu, ya Rabb, sayang pada kami rakyat, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah, ya Rabb, dalam keadaan sudah bertaubat, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami, ayah, mak kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, ya Rabb, yang sedang sakit, ya Rabb, berikan kesembuhan, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rabb. Siapapun di antara kami, ya Rabb, yang sedang berhutang, ingin melunasi hutang, ya Rabb. Ya Allah, mampukan, ya Rabb, dengan cara, ya Rabb. Apapun di antara kami yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, ya Rabb. Ya Allah, bimbing, ya Rabb, berikan jalan keluar, ya Rabb, dari setiap persoalan hidupnya, ya Rabb. Rabbana, ya Allah, bimbing semua kami, ya Rabb, dalam hidup ini, ya Rabb, bimbing semua, ya Rabb. Rabbana, hatimna bi khusnil khatimah, wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana, atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, Bang Arif. Terima kasih, Bang Fok sekalian. Tema ini memang berat untuk kita sampaikan. Saya lama menulis tema ini karena jadi berat, karena kadang-kadang takut juga kadang-kadang ini terjebak kita. Tapi mau tidak mau pagi ini memang harus kita angkat, Bang Arif, karena memang menjadi fenomena untuk saling mengingatkan, ya. Jadi bukan berarti saya sempurna, Bang Arif sempurna. Jadi lama saya berpikir tentang tema ini, tapi memang tema ini harus kita sampaikan, mudah-mudahan menjadi nasihat untuk Sandra dan keluarga, Bang Arif, dan kita bersama, kira-kira gitu, ya. Dan satu pantun, jangan diperbudak gaya dan gengsi, jangan terjebak pujian dunia, syukuri rezeki, perbaiki diri, semoga hidup penuh berkah dari Allah.
1: Amin.
2: Barakallah. Salam sehat, salam berkah untuk Bang Arif dan Bang Pok, para pendengar sekalian, insya Allah bersama keluarga.
1: Amin. Terima kasih Ustaz Hendra untuk waktunya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu ya Pak Ustaz.
2: Amin, Pak Yaka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan belum akan menghapus kebijakan ganjil genap di kawasan Jalan Gajah Mada Jakarta sebelum proyek MRT tersambung sampai ke Kota Tua. Ia menilai kebijakan itu belum bisa dicabut sebelum jalur MRT Jakarta terhubung hingga Kota Tua. Pramono mengatakan keputusan ini diambil untuk mencegah terjadinya kemacetan parah di tengah area pembangunan jalur kereta bawah tanah. Menurutnya, evaluasi peraturan ganjil genap baru akan dilakukan setelah MRT Jakarta Jalur Utara Selatan, rute Harmoni hingga Monas beroperasi di tahun 2027 mendatang dan jalurnya benar-benar berjalan dengan baik sampai ke kawasan bersejarah Kota Tua. Selain itu, kondisi transportasi dan perkembangan pembangunan MRT juga perlu menjadi pertimbangan sebelum kebijakan tersebut dievaluasi. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Pok, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memastikan sebanyak 50 helikopter untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan masih terus beroperasi di 6 provinsi prioritas, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Kepastian ini disampaikan saat meninjau penanganan karhutla di Hutan Lindung Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin kemarin. Helikopter tersebut dikerahkan untuk membantu memadamkan titik api yang sulit dijangkau dari darat. Sementara itu, petugas gabungan bersama relawan masyarakat terus berupaya menangani kebakaran supaya api tidak semakin menyebar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Po. Ketemu lagi bareng nama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari. Hari apa hari ini? Hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 ya. Hari Selasa tanggal ganjil buat yang tanggal genap. Hati-hati ya Bang Po ya. Seperti tadi yang dibilang sama Gubernur Jakarta Pramono Anung bahwa kebijakan ganjil genap belum akan dihapus sampai nanti MRT LRT Jakarta di kawasan Gajah Mada itu selesai ya. Ini spesifik untuk kawasan Gajah Mada ya Bang Po ya. Jadi ganjil genap untuk kawasan Gajah Mada belum akan dihapus sampai nanti Gajah Mada itu jalur LRT apa MRT-nya itu yang sampai ke Kota Tua itu selesai ya. Selamat pagi buat Abang Po yang sudah mendengarkan siaran Prompat dari jam 5 pagi tadi ya. Ada Uni Linda di Kedoya, Ibu Agung di Bekasi, Pak Lutfi di Tanjung Halang. Pak Lutfi yang katanya kemarin habis hari Minggu kemarin habis dari Prompat ya. Bener gak sih? Katanya sih begitu, dengar-dengar ya. Oke. Ada TFI juga di Ciomas yang kemarin katanya hari Minggu ikut ngumpul juga barengan sama pendengar Minang Bakaba, Masya Allah. Apakah pendengar Kabar Jakarta perlu juga kita bikin acara meet up? Hah? Kalau mau bikin, bikin dah. Jangan saya yang sudah bikin, males repot. Repot, jangan ngerepotin orang. Kalau mau bikin, bikin aja dah. Kita ntar tinggal diundang gitu ya. Jangan kita yang punya acara, kita juga sudah jadi panitia. Jangan. Pokoknya kalau mau bikin acara, bikin. Yang penting jangan ngerepotin orang. Deh, itu aja ya. Selamat pagi Mas Theo yang ada di, yang lagi di Magelang katanya ya. Terus juga ada Bang Wahyu di Bintaro. Assalamualaikum, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat, wah, buat Positi, Maisaro di Kalianyar Jakarta Barat barusan ngasih kabar katanya. Assalamualaikum Bang Arif. Ada Mpok Sitma ini, istrinya Bang Haris, mau minta doanya ya Bang. Untuk kesembuhan suami saya yang lagi sakit nih Bang. Kita doain ya Bang Mpok, Bang Haris lagi sakit ya. Mudah-mudahan Bang Haris diberikan kesehatan ya, kesembuhan, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas lagi. Kangen juga ya dengar suaranya Bang Haris ya. Ngobrol bareng pagi-pagi ini di Kabar Jakarta. Ya kita doain pokoknya semuanya Bang Mpok, mudah-mudahan Bang Haris diberikan kesembuhan, kesehatan, diangkat penyakitnya. Mpok Sitma juga dikasih kesabaran ya, mudah-mudahan dalam menghadapi cobaan ya. Dan mudah-mudahan juga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kita doain pokoknya buat Bang Haris dan buat semua Bang Mpok yang mungkin hari ini lagi gak enak badan ya, lagi gak baik-baik aja keadaannya. Kita doain mudah-mudahan apapun kondisinya bisa segera berlalu dan bisa beraktivitas normal lagi seperti biasa ya. Mudah-mudahan insya Allah. Abang Mpok, kalau misalnya zaman kecil dulu kan kita namanya anak kecil ya, itu kan kita main sama siapa aja ya gak? Sama teman sekelas, sama teman yang beda kelas, kadang main sama kakak kelas, sama adik kelas gitu ya. Waktu zaman sekolah atau kalau di rumah juga sering tuh kita main sama anak-anak tetangga, ya teman-teman kita waktu kecil yang sepantaran ya kan. Main apa aja deh ya, yang main mobil-mobilan lah, main petak umpet lah, main getok lele lah, main macam-macam ya. Main perang-perangan, wah pokoknya segala macam deh, main bola, main kasti gitu kan. Pokoknya permainan-permainan khas anak-anak. Tapi sekali waktu pasti pernah lah kita bersinggungan sama teman kita, akhirnya berantem gitu, berselisih paham ya, atau ngerasa dicurangin, atau ada teman kita yang curang ya, atau kita teman kita ngerasa kita yang curang padahal enggak gitu. Hal-hal semacam itu kayaknya sesuatu yang biasa yang akhirnya bikin anak-anak berantem pas lagi main. Nah biasanya abis berantem itu ada anak yang baikan lagi, temenan lagi, main bareng lagi. Atau abis itu udah gak pengen lagi main bareng-bareng deh, udah gak pengen lagi main sama-sama ya. Biasanya situasinya kayak gitu tuh. Abis berantem, misalnya berantemnya siang, ntar sorenya baikan lagi. Atau berantemnya hari ini, besoknya udah baikan lagi, main bareng lagi. Tapi ada juga yang udah berantem abis itu ya udah gitu, gak mau main lagi sama-sama gitu. Dibilang dimaafin sih dimaafin, cuman gak mau lagi main bareng-bareng deh, ribet gitu, malas gitu kan. Nah, biasanya abis berantem kalau Abang Po ya zaman kecil ya, waktu Abang Po kecil pernah gak sih Abang Po berantem sama teman pas lagi main? Dan biasanya abis berantem tuh bakal baikan dan temenan lagi atau udah gak pengen lagi main sama-sama? Nah Gimana caranya Abang Po nyelesain masalah pas berantem sama temen? Diselesain sendiri atau bawa-bawa orang tua? Ini nih yang sering terjadi sekarang. Kalau zaman dulu, ayah tuh kalau berantem sama temen ya udah berantem diselesain sendiri aja. Ya kalau perlu orang tua nggak perlu tahu gitu. Kalau anaknya lagi berantem sama temen, pokoknya di rumah kelihatannya baik-baik aja gitu. Jangan sampai ini masalah kita sama teman dibawa ke orang tua, orang tuanya ikut campur. Karena ini pernah kejadian Abang Po, dan ini true story. Di tempat ayah tinggal dulu di Cibubur, jadi itu bahkan itu kejadiannya mungkin udah tahun 90-an awal gitu ya, atau bahkan mungkin dari tahun 80-an. Jadi ada dua tetangga ayah nih Abang Po, masih satu RT, bayangin masih satu RT. Anaknya waktu kecil main berantem. Nah, jeleknya waktu anaknya berantem, orang tuanya ikut campur. Salah satu orang tuanya dari si anak ikut campur, sementara orang tua anak yang satunya lagi enggak terima. Anaknya dimarahin sama sama orang lain gitu, enggak terima. Ngapain lu marahin anak gue gitu ya kan? Akhirnya apa yang terjadi Abang Po? Besokannya gitu ya, beberapa hari kemudian anaknya udah main-main bareng lagi. Orang tuanya sampai detik ini, bayangin, sampai detik ini enggak akur. Itu dari ayah kecil aja nih, tahun 90-an dari ayah kecil, itu mereka udah ribut tuh dua keluarga. Sampai sekarang tahun 2026 kayaknya masih berlanjut tuh keributannya. Bayangin, udah 40 tahun lebih, cuman gara-gara anak sama anak berantem, orang tua ikut campur, anaknya udah main bareng, orang tuanya sampai detik ini masih berantem, gak tegor-tegoran, padahal tetangga, padahal satu RT. Dan plot twistnya lagi nih Abang Po, ternyata pada akhirnya mereka punya satu besan yang sama. Jadi anaknya si ibu A sama anaknya si ibu B nikah sama anaknya ibu C gitu ya kan. Nah, si ibu A jadi besannya ibu C, si ibu B jadi besannya juga ibu C gitu ya kan. Bayangin Abang Po gimana ribetnya tuh. Seumur hidup mereka ribut gara-gara anak berantem waktu kecil, tapi plot twistnya mereka punya besan yang sama. Iya kan? Itu tuh, makanya kalau berantem jangan suka deh yang namanya anak tuh kita ikut campur, biarin anak-anak menyelesaikan masalahnya sendiri gitu, menyelesaikan konfliknya sendiri, orang tua gak usah ikut campur. Ya jadi kayak gitu tuh kejadiannya, itu true story di tempat ayah tuh kejadian Po, sampai hari ini orangnya masih ada gitu. Nah, kalau Abang Po, ayah tanya lagi ya, waktu kecil pernah gak sih berantem sama teman pas lagi main, dan biasanya abis berantem bakal baikan lagi dan temenan lagi, atau udah gak pengen main lagi deh bareng-bareng, udahlah males gitu ya. Gimana caranya Abang Po nyelesain masalah pas berantem sama teman? Diselesain sendiri atau bawa-bawa orang tua? Nah, kasih tahu Abang Po ya di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kita ngomongin soal masa kecil Abang Po. Mau pernah sekolah, gak pernah sekolah, tapi yang namanya anak kecil pasti pernah yang main, namanya main sama temen nih kan. Nah, waktu kecil pernah gak sih Abang Po berantem sama teman pas lagi main? Biasanya abis berantem, bakalan balikan lagi gitu ya, temenan lagi, atau udah gak pengen main lagi sama-sama? Gimana caranya Abang Po nyelesain masalah pas berantem sama teman? Diselesain sendiri atau bawa-bawa orang tua? Nah, kita tanya dulu sama Sinta deh. Sin, gimana Sin kalau Sinta Sin?
2: Apa?
1: Pernah berantem sama teman gak Sin?
2: Pernah waktu kecil sih lebih. Waktu zaman-zaman SD.
1: Berantemnya gara-gara apa?
2: Itu awalnya kayak ini loh Bang, kayak awalnya bercanda. Bercanda tuh kayak ledek-ledekan, megang-megangan, terus kayak nanti ujung-ujungnya kan kesel ya kalau diledekin mulu. Terus akhirnya ya udah tuh berantem. Terus nanti berapa besoknya kayak udah baikan lagi gitu.
1: Oke. Kalau anak perempuan tuh berantem gimana sih? Maksudnya kayak jambak-jambakan
2: apa, untungnya kalo saya gak sampai kayak gitu sih. Lebih ke adu mulut aja.
1: Oh, adu mulut.
2: Adu mulut aja.
1: Kayak ikan cupang adu mulut ya.
2: Iya juga sih, bener. Gak sampai yang kalau orang-orang Bang Arif lihat kan kayak jambak-jambakan, dorong-dorongan.
1: Kayak di sinetron ya.
2: Itu gak sampai kayak gitu sih. Kalau sampai kayak gitu kayak langsung masuk ruang BK deh.
1: Itu kalau ruang BK berarti berantemnya di sekolah dong.
2: Iya.
1: Kalau sama teman main di rumah gitu?
2: Oh, kalau teman main lebih ke nggak pernah sih lagi.
1: Nggak pernah. Ya?
2: Kalau soalnya waktu zaman waktu di daerah rumah tuh temennya teman-teman yang kecil nggak ada yang seperantaran gitu.
1: Pada ternyata udah pada lebih tua.
2: Iya.
1: Oh,
2: ya, lebih jadi dewasa. Kayak ya udah mainnya main-main aja gitu. Kalau teman-teman sekolah SD baru tuh.
1: Oke. Okay. Nah itu kan berantem tuh sama teman. Gimana cara baikannya lagi?
2: Kalau saya lebih ke ini sih Bang, waktu zaman-zaman SD tuh kayak besoknya kan kita ketemu lagi ya. Nah itu mau gak mau ketemu gara-gara kayak ada tugas kelompok.
1: Oh, tugas kelompok.
2: Nah itu kelompoknya dibagi sama gurunya. Gak milih. Mungkin kalau milih gak bakal
1: males
2: sekelompok sih, sama orang ini.
1: Males sama dia gitu ya, gak mau deh gue gitu ya.
2: Itu zaman-zaman SD. Tapi kalau sekarang kalau misalkan ditanya ada-ada, tapi lebih ke udah gak mau temenan.
1: Oh, kalau waktu kecil abis berantem baikan. Besokannya baikan lagi, main bareng lagi. Tapi setelah tumbuh, tapi pas remaja deh, SMP, SMA pernah gak berantem sama teman? Yang abis sekarang udah gak temenan lagi akhirnya?
2: Belum.
1: Gak pernah ya?
2: Gak pernah, kuliah doang nih.
1: Pas kuliah nih, pas kuliah ada temen yang nyebelin kayak udah deh cukup deh, di cut off aja istilahnya.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Bener-bener langsung saya gak parah-marah, langsung gak nyamperin orangnya. Cuma diemin, nanti orang itu berasa. Dia bilang dicuakin ke temen saya.
1: Iya, kenapa sih Cinta kok nyuakin gue
2: ya,
1: gitu.
2: Terus habis itu kayak ya udah lama-lama kok dia orang didiemin makin nyebelin.
1: Makin nyebelin.
2: Terus kayak ya udahlah, yaudah gak usah temen.
1: Pokoknya di cut off aja deh gitu ya. Nah itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ketika anak-anak dan ketika udah bertumbuh remaja dan dewasa gitu ya. Kalau Ayah juga sama sih, kalau udah dewasa ketika ngerasa gak sependapat sama orang gitu ya, daripada berantem berkepanjangan udah di cut off aja.
2: Betul.
1: Ya udahlah.
2: Capek soalnya nguras energi gitu. Bang.
1: Iya sih benar.
2: Benar kan?
1: Nah kita pengen tanya sama Abang Po ya, waktu kecil Abang Po pernah gak sih berantem sama teman pas lagi main? Dan biasanya abis berantem bakalan baikan lagi atau temenan lagi, atau udah gak pengen lagi main sama-sama ya? Kita pengen tanya nih sama Abang Po. Ada telepon yang gak bisa diangkat, bagaimana sih? Ini aja dulu deh yang udah masuk di telepon studio nih, 0213504510. Selamat pagi Kabar Jakarta.
3: Pagi Bang Rin.
1: Iya Bang Wardi. Kalau Bang Wardi pernah gak berantem sama temen waktu kecil?
3: Pernah gak ya? Udah lama sih tapi.
1: Lah iya emang udah lama. Saya juga masa kecil saya udah 35 tahun yang lalu Bang.
3: Oh 35 ya?
1: Iya.
3: 39 tahun yang lalu.
1: Iya makanya. Pernah gak berantem waktu kecil?
3: Ya tapi gak parah-parah amat sih Bang.
1: Berantemnya kenapa?
3: Nih teman saya bawa temennya jadi Bang. Jadi temennya ada, teman saya ada dua orang.
1: Temen Abang Wardi bawa temennya. Mau ngapain dia bawa temennya?
3: Dulu halaman rumah saya ini tempat main kelereng anak-anak.
1: Oh bang. Halaman rumahnya Bang Wardi dulu tempat main kelereng. Iya.
3: Jadi temennya saya itu orangnya iseng Bang, nakal. Jadi dia mungkin ya saya, dia suka jilatin hidung saya Bang. Hidung saya dijilat-jilatin.
1: Kok emang kucing temennya? Hidungnya dijilatin.
3: orang dong.
1: Iya. Terus-terus kenapa motivasinya apa dia ngejilatin hidung?
3: Mungkin dia gemes sama saya. Saya kan cuma kenalan. Nama-namaku siapa?
1: Oh, nama aku namanya Stephen gitu loh.
3: Nama aku Stephen.
1: Iya, Stephen Wardi.
3: Stephen Wardi.
1: Terus?
3: Jadi waktu hidung saya dijilatin, saya nangis.
1: Bang Wardi marah gitu ya, nangis. Iya.
3: Marah, nangis. Terus saya aduin sama temannya. Ngapa otak kamu nakal seperti itu, nanti kok nakal lagi? Jangan dibawa
1: ke rumah saya. Oh, enggak boleh main lagi ke rumah sini itu ya.
3: Enggak boleh, kok nakal. Temannya suka iseng sih, Bang, hidung saya dijilatin lagi,
1: Iya, mesti enggak kalau kayak gitu, Bang. Abang kalau misalnya pas hidungnya jilatin, tanggunglah ini keteku aja sekalian kau jilat gitu. Iya, ketek aja sekalian boleh, jilat nih.
3: Boleh lah.
1: Tanggung ya kan. Iyalah. Daripada gitu lagi aneh banget sih. Hidung orang dijilat. Ada aja. Akhirnya semenjak itu enggak main lagi tuh temennya.
3: Akhirnya ya kadang-kadang waktu semenjak itu nggak main lagi temannya mungkin udah nggak bolehin lagi rumahnya.
1: Oh iya, males main di situ gitu ya, nggak boleh jilat di hidung gitu. Lagian sih aneh aja.
3: Bangunnya mungkin dingin katanya, ya nggak
1: aja. Kocak lagian. Oke deh Bang Wardi, makasih ya Bang Wardi buat ceritanya Bang Wardi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia. Bang Mari ada-ada aja temannya lagian jilat hidung.
2: Unik ya.
1: Makanya ada aja kelakuannya begitu ya. Kita sapa dulu nih Pak Tupar di Yogyakarta.
2: Selamat pagi Pak Tupar, kabar Jakarta.
1: Pak Tupar, mana suaranya?
2: Kok ada gak suaranya? Ada suaranya
1: si Pak Tupar nih. Tunggu dulu nih. Mana dia? Mana sih nih? Hilang lagi suaranya. Cekrek. Pak Tupar, lu mati?
2: Ya.
1: Ya, mati teleponnya. Ah, kita ke Uni Linda deh kalau gitu. Uni Linda, selamat pagi. Uni.
4: Eh. Hey.
1: Suara radionya kecilin dulu dong, sayangku.
2: Hei.
1: Udah belum?
4: Udah. Terus siapa tuh samping tuh?
1: Ih, cemburu ya.
2: Halo Uni. Ah,
1: bilang aja cemburu ya kan. Kayak nanya-nanya lagi.
4: Boleh kan nanya apa?
1: Kepo banget sih lagian.
2: Ayah Sinta Uni.
1: Namanya Sinta.
4: Kenal ya.
2: Salam kenal Uni.
1: Penyiar baru bukan, anak magang. Dia hari ini mau pamit. Hari ini dia udah tugas terakhir.
2: Iya,
1: mau pamit dia. Besok dia bisa bangun siang jadinya.
2: Betul.
4: Mirip Polia suaranya ya.
1: Hah, mirip Polia?
4: Iya.
1: Iya bener. Bentuknya juga mirip, sama dia.
4: Oh iya. P62 dong.
1: Sama-sama perempuan.
4: Iya, perempuan sama.
2: Betul.
1: Uni.
4: Wajahnya mirip, doi.
1: Waktu kecil pernah berantem sama teman enggak?
4: Pernah tuh berantem.
1: Gara-gara apa tuh?
4: Di sekolahan ya.
1: Di sekolahan. Gara-gara. Oh, pernah sekolah.
4: Pernah lah.
1: Oh iya. Sampai mana sekolahnya, sampai gerbang?
4: Ya, sampai gerbang.
1: Iya. Terus oke, berantem nih sama teman sekolah nih. Iya. Gara-gara apa berantemnya?
4: Gara-gara penghapusan pensil sama alat, pokoknya alat sekolah.
1: Oh, gara-gara alat-alat tulisnya diapain alat tulisnya?
2: Diumpetin.
4: Diambil sama dia. Aku minta enggak dikasih.
1: Iya.
4: Terus dia tuh enggak senang hati, diminta pensil sama alat sekolahnya dipatahin sama dia.
1: Ya Allahu Akbar. Patahin balik tangannya. Iya.
4: Jangan.
1: Oh jangan, nggak boleh. Terus dibales nggak sama Uni?
4: Enggak, aku nggak balas, biarin aja. Balas.
2: Nangis nggak Uni?
1: Nangis dong.
4: Ya nangis lah.
1: Terus lapor ke bu guru, bu guru. Pensil saya dipatahin. Nama temennya siapa?
4: Namanya nggak tahu, aku lupa deh namanya.
2: Ya, nanti nggak kalau tahu kan biar denger radio.
1: Anggap aja namanya Santi. Bu guru, pensil saya dipatahin sama Santi, Bu guru. Gitu ya, ngadu ya.
4: Iya. Udah tuh, aku pulang sekolah, aku nangis tuh. Kata mama, kenapa lu nangis?
1: Pensilku dipatahin sama Santi.
4: Dipatahin sama teman aku.
1: Iya, terus?
4: Kamu gak bilang minta ganti, udah gue bilang ganti. Dia merasa bodoh amat.
1: Bodoh amat. Terus akhirnya gimana? Mamanya Uni datang nyamperin ke sekolah, paranin anaknya gitu, enggak?
4: Ya enggak sih, paling aja.
1: Terus akhirnya diganti aja, diganti yang baru pensilnya.
2: Beli baru.
4: Akhirnya deh kalau santing sekeselnya dia diemin aja dulu.
1: Didiemin aja dulu. Terus kan tapi besoknya sekolah tetap kudu belajar butuh pensil. Iya. Apa dikasih dipinjemin pensil alis sama mama? Sama mama dipinjemin pensil alis.
4: Alis bukan.
2: Enggak. Apa eyeliner?
1: Apa eyeliner?
4: Nanti penghapusannya.
1: Hah? Terus beli pensil yang baru akhirnya?
4: Enggak, aku berteman lagi sama yang temanku baru.
1: Berteman sama yang baru.
2: Ganti teman.
1: Ganti teman. Teman yang barunya ini pensilnya dipatahin sama Uni.
4: Enggak,
1: kirain. Oh, temennya baik. Uni dikasih pensil sama temennya.
4: Iya, nih aku pakai aja pensil kamu. Aku punya banyak.
1: Ternyata bapaknya punya fotokopian. Usaha fotokopian ya, ada pensil banyak. Iya.
4: Udah kamu gak usah pikirin. Kan aku harus punya pensil sama penghapus sama pengarisan.
2: Iya, baik.
4: Nah, kita bareng-bareng kata gitu kan. Gak lama kemudian dia datang tuh ke aku minta maaf. Dia kan umurnya tuan dia kan ya. Aku minta maaf ya. Tanya ini aku ganti, tapi aku temen lagi sama kamu ya.
1: Akhirnya diganti tuh pensilnya. Akhirnya Uni jadi punya dua pensil dong.
2: Betul.
4: Iya lah, aku gak mau terima lah. Aku diemin aja.
1: Didiemin. So jual mahal. So jual mahal. Orang udah minta maaf, gak dimaafin.
2: Jual mahal.
4: Tapi aku gak mau, aku udah keki banget.
1: Gitu, udah keburu kesel. Iya.
2: Udah sakit hati.
4: Bagus. Itu gantinya yang...
1: Digantinya yang jelek. Gitu, makanya gak mau nih. Mestinya gantinya samaan.
4: Iya, udah samaan.
2: Berarti dibelinya yang murah ya, Uni?
1: Murah.
4: Iya, yang bapak nggak tahu berapa.
1: Bilang, emang aku apaan? Emang aku cewek murahan gitu ya. Pensilnya yang murah gitu, ya kan?
4: Udah, aku diemin aja.
1: Diemin.
2: Sampai sekarang marahan ya, Uni?
1: Sampai sekarang masih marahan?
4: Sampai sekarang saya belum ketemu teman aku yang dulu, tau.
1: Iya.
4: Aku minta nama telepon, dia nggak kasih ya. Udah, aku diemin aja.
1: Siapa tahu, jangan-jangan sampai sekarang dia masih nyari Uni, tau, mau ngembalin pensil. Dia sekarang udah punya duit, udah bisa beli pensil yang bagus, mau ngembalin ke Uni, mah gimana? Jangan sampai orang penasaran, udah nggak ada umur, gimana?
2: Betul, Uni.
1: Dia ntar jadi gentayangan, hantu pensil gentayangan.
2: Nanti nyamperin Uni ke rumah.
1: Nyamperin Uni gimana? Tok tok tok malam-malam ngintip dari jendela.
2: Gitu.
1: Linda, Linda. Aku mau ngembaliin pensilmu, Linda. Gitu gimana, ayo. Gak boleh gitu, tau.
4: Aku baca-baca deh.
1: Baca-baca apa? Baca koran?
4: Enggak, baca ayat apa aja yang aku bisa.
1: Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Bima rojak tanah wakina aja banar. Dimakan tuh setannya. Iya kan? Iya bener. Doa makan ya.
4: Iya
2: lah. Nanti makan bareng.
1: Iya, makan bareng sama setannya. Iya.
2: Reunian.
1: Reuni. Bayangin nyendok nasi pakai pensil coba. Gimana coba? Saya mah takut . Enggak boleh kayak gitu kalau marah sama orang baik kan, enggak boleh kayak gitu. Saya mah takut.
2: Betul, Uni.
1: Bener
2: ya. Terus kepikiran lu.
4: Enggak, aku baikkan tetap baikkan tetap teman dapur yang aku enggak mau nerima pensil.
1: Gitu. Enggak mau nerima pensil, maunya duit. Duitnya aja dah gitu. Emang dasar mata duitan. Perempuan emang begitu.
2: Realistis.
1: Ini bukan matre, namanya realistis.
4: Ya enggak juga lah.
1: Enggak. Kalau saya sih dikasih duit mau aja.
2: Sama, saya juga mau nih.
4: Ya mau, tapi buat kebutuhan hidup.
1: Enggak buat beli pensil. Emang pensil alis masih banyak pensil alis?
4: Banyak.
2: Enggak tumpul.
1: Enggak.
2: Tumpul enggak, Uni?
4: Enggak, masih pada tajam.
1: Masih pada tajam. Ai, alisnya bolong. Colok. Iya dah, makasih ya Uni ya.
4: Salam semuanya ya.
1: Iya. Yeah.
2: Iya yeah, Uni.
4: Yang berdua sama tugas selalu sehat.
1: Oke.
4: Uni. Happy berdua.
1: I love you too. Uni Linda lucu banget di sini. Kita tanya sama Parul nih, kalau Parul pernah enggak berantem sama teman lo waktu kecil?
5: Dulu waktu sekolah pernah.
1: Pas kapan? SD, SMP, SMA?
5: Itu pas SD. Kalau nggak salah lagi bercanda terus tiba-tiba kayak langsung mainin kayak main tangan gitu.
1: Main tangan.
5: Main tangan.
1: Langsung dipiting.
2: Serem ya. Masih SD udah piting.
1: Lagi iya. Gimana? Cerita maksudnya lagi main apa terus tiba-tiba kok jadi pemukul gitu?
5: Kalau nggak salah lagi kayak bercanda-canda biasa, terus tiba-tiba kayak mungkin kayak ada yang kesinggung kali dari kata-kata bercandanya itu, terus tiba-tiba dia nonjok aku, aku nonjok balas balik, gitu, katanya ribut tuh sampai satu sekolah, akhirnya dibawa ke ruang guru,
1: diaduin lagi di ruang guru,
5: diaduin,
2: diaduin,
1: pada sekolah jadi wasitnya,
2: kekuatan siapa nih,
5: itu akhirnya udah berbincang-bincang nih akhirnya ya udah kita damai
1: berbincang-bincang gitu. Bincang-bincang
2: talk show
1: Ali ngobrol
5: akhirnya
1: kenapa sih kamu berantem
5: berantem terus gini-gini kok bisa sampai main tangan gitu
1: kenapa nggak main kaki
5: jangan dong
2: bola dong main bola
1: iya
2: Sampai orang tua enggak bawa orang tua?
5: Enggak, untungnya enggak.
1: Udah selesai di situ tuh.
5: Di situ ya udah akhirnya kita bayan lagi.
1: Main
5: bareng-bareng lagi gitu.
1: Besoknya pukul-pukulan lagi.
5: Enggak dong.
2: Gitu terus ya polanya ya.
1: Gitu aja sampai lulus
2: gitu ya. Terus sampai lulus.
1: Betul. Pas lulus lagi wisuda di atas panggung pukul-pukulan juga.
2: Terakhir nih.
1: Terakhir nih. Besok-besok kita enggak ketemu lagi nih. Ya kan? Ayo kita selesaiin gitu di atas panggung. Pada nonton yang lain. Ayo.
2: Jadi ring tinju dong.
1: Udah pada gila semuanya. Guru-gurunya, kepala sekolah, orang tua murid semua samanya.
2: Jadi juri semua wasit.
1: Jadi ring tinju. Oke, jadi itulah. Tapi sampai sekarang masih temenan enggak sama orangnya?
5: Kebetulan kita udah lost kontak.
1: Oke.
5: Lost kontak jadinya
1: Ya udahlah. Cuman paling kalau pas lagi reuni ketemu cuma diinget-inget aja.
5: Pernah
1: berantem
5: gara-gara dulu kan pernah berantem sama gue gitu.
1: Iya gitu ya. Berantem lagi yuk gitu.
2: Udah lama nih, tangan jatuh.
1: Gatel nih gue. Siapa tahu namanya nostalgia kan itu ya.
5: Iya
1: kan ibaratnya orang olahraga tuh itu muscle memorinya masih ada, masih berasa kayak pengen nonjok aja gitu.
2: Keselin yang mukanya
1: betul. Nah gitulah, berarti itulah ya. Tapi pas beranjak remaja gitu, kayak misalnya pas SMA, SMP atau pas kuliah, pernah juga gak berantem sama temen terus yaudahlah kayak cinta tadi di cut off aja gitu?
5: Oh, kalau aku waktu itu malah misahin temen yang berantem. Kebalik. Gitu.
1: Kenapa temennya berantem kenapa
5: ya? Ya, biasalah problematik.
1: Ini pas kapan nih? Pas
5: SMA.
1: SMA.
5: Iya, okay. Itu waktu itu pas lagi ujian praktek. Aku ingat banget.
1: Bukan gara-gara rebutan cewek, bukan?
5: Ada hubungannya ada.
2: Udah kebaca.
1: Iya.
5: Ya,
1: gara-gara rebutan gebetan. Ya kan ternyata yang digebet anaknya ibu kantin.
2: Waduh. Rebut-rebutan buat makan gratis ya.
1: Rebutan. Kalau bisa macarin anak ibu kantin minimal gorengan gratis.
2: Betul. Lumayan ya.
1: Sama es teh manis dah.
2: Lumayan.
1: Betul. Gitu kan duitnya kan bisa buat main rental PS ya.
5: Lumayan.
1: Iya gitu gara-garanya. Akhirnya misain tuh.
5: Iya, aku misain tuh sama guru-gurunya juga. Udah gitu. Udah kita lagi praktek nih.
1: Lagi praktek. Waktu itu praktek apa?
5: Kalau enggak salah bahasa Inggris kalau enggak salah deh. Bahasa Inggris apa sini budaya gitu.
2: Okay. Berantemnya ngomong bahasa Inggris enggak?
5: Enggak dong.
2: Takutnya kan lagi ujian praktek ya, bahasa Inggris
1: kan jadi keterusan ya kan. Iya. Untuk baca Inggris coba kalau bahasa Belanda.
2: Waduh. Aduh, agak ribet ya.
1: Iya kan. Hotter domi.
2: Agak ribet ya.
1: We inlander.
2: Semua disebut.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Sob, kalau ada duit lebih, lu kira-kira mau kemana?
1: Banyak lah, Mat. Indonesia itu kan luas. Tempat bagus juga banyak loh.
0: Iya, iya. Kadang-kadang kita malah pengen keluar negeri. Padahal di sini juga banyak tempat wisata yang cakep ya.
1: Bukan cuma cakep, Mat. Tiap daerah juga punya budaya, makanan, serta cerita masing-masing.
0: Iya bener, Sob. Terus kalau banyak orang datang buat wisata, yang untung siapa kira-kira?
1: Ya, yang untung masyarakat sekitar juga lah, Mat. Warung makan bisa rame, penginapan jalan, usaha loleh laku, dan pemandu wisata bisa dapat penghasilan.
0: Berarti pariwisata itu bisa bantu ekonomi daerah ya, Sob?
1: Bisa lah, Mat. Asal dikelola dengan baik, dan masyarakat lokal harus dilibatkan.
0: Nah, itu. Tapi jangan sampai tempatnya rame, malah jadi bikin banyak sampah, dan bikin jadi kotor ya, Sob?
1: Setuju gua, Mat. Wisatawan juga harus ikut menjaga lingkungan, dan menghormati adat setempat.
0: Bener, Sob. Jadi, wisatawan itu juga punya rasa tanggung jawab dan menjaga tempat wisata ya, Sob?
1: Bener juga, biar tempat wisatanya tetap bersih, nyaman, dan bisa dinikmati terus oleh yang lainnya.
0: Kalau semua orang ikut ngejaga, pariwisata juga bisa terus berkembang dan bisa ngasih manfaat buat masyarakat sekitar, Sob.
1: Iya, gue setuju tuh. Jadi bukan cuma datang buat menikmati, tapi juga bisa ikut menjaga dan menghargai tempat yang kita datengin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, petugas suku dinas Bina Marga Jakarta Pusat menertibkan kabel udara sepanjang 900 meter yang menjuntai di Jalan Hos Cokro Aminoto dan Jalan Imam Bonjol pada Senin kemarin. Kepala Sudin Bina Marga Jakarta Pusat M. Soleh mengatakan, penurunan kabel milik 22 provider telekomunikasi yang disertai pencabutan tiang jaringan telekomunikasi ini dilakukan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperindah estetika kota. Soleh